rangkap Ponorogo nyiapno PJ kepala desa saka kalangan PNS kanggo ngisi kekosongan jabatan nang swidak desa. Sebanyak sakai 56 kepala desa rampung masa jabatan. Jabatane 13 September 2016. Sementara 4 desa liyane rampung November. PJ kepala desa bakal dilantik lewat camat lan bertugas nganti kepala desa definitif hasil pilkades serentak 2017 dilantik. Jane kumaya rek woro-woro Jambi itu bengi ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Fresco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caneng balik mandanang Pro4 RRI Surabaya. Saniki tasih bareng aku Lia. Ya apa kabare dina iki caneng? Mugi-mugi kabeh saya sedoyo nggih tanpa ada kurangan apapun. Sing lagi loro utawa lagi masa pemulihan, mugi-mugi dang cepet waras seger gitu ya caneng. Ya ben iso aktivitas maneh. Apa maneh dina Senin iki caneng ya jadwale bakal padat, dalanan yo padet. Nang jam-jam 7 ngene iki ya mulai mau acet podo budal kabeh. Utawa ana sing wis mulai kerja caneng. Koe lek arek-arek sekolah jek dereng ya. Utawa anak mana sing wayahe upacara ben Senin biasane. Nah lu ya. Pokoke sakneng sing nandalan hati-hati nandalan, tetep jaga kesehatan nang beberapa wilayah tasih wonten asap abu vulkanik ya. Dadi ini kawe daerah sing terpapar iku kudu nyiapno maskere, walaupun maskere kaya irodok munda iki ya, ono pedagang-pedagang sing nakal gitu ya, menaikkan harga maskere mergo kedadean iki caning ya. Ake permintaan ngono ya caning ya, terus akhirnya untuk mengambil untung ya, untung yang banyak gitu ya. Jadi ini di munggahne ya gak main-main caning, langsung 2 kali lipati. Waduh. Nah caning isu-isu ngene iki sadurunge mulai aktivitas sisan. Nah, awak dhewe ngobrol sik soal buku lan perpustakaan. Nah, caning ngerti ora nek tanggal 14 September iki diperingati dadi hari kunjung perpustakaan. Ayo. Dadi caning dina iki sok dadi pengeling-eling kanggo awak dhewe kapan terakhir kali dolan nang perpustakaan. Kadang caning nek krungu kata perpustakaan sing langsung kebayang iku ruangan sing sepi, rak-rak buku, terus kudu meneng ya gak oleh rame. Padahal saiki perpustakaan wis akeh sing berubah caning. Perpustakaan iso dadi panggonan golek informasi, sinau, diskusi, bahkan golek inspirasi. Apa maneh saiki akses informasi gampang banget ya caning ya. Tinggal buka HP, informasi wis ana nang ngarepe matane sampean. Tapi buku lan perpustakaan tetep duwe peran penting mergo ora kabeh informasi nang internet iku caning iso langsung dipercaya.

Lololo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, jane ngomong-ngomong soal hari kunjung perpustakaan, ternyata peringatan iki wis cukup suwe lo ya. Hari kunjung perpustakaan diinisiasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sing pertama, yaiku Mas Tini Hardjo Prakoso. Usulane disampaikan lewat surat nomor 020/A1 panjang lah itu Cak Neng ya, tanggal 11 Agustus 1995. Terus Cak Neng, peringatan ini diresmikno Presiden Soeharto lan mulai diperingati tanggal 14 September 1995. Sing menarik mana Cak Neng, bulan September ya ditetapno dadi bulan gemar membaca. Dadi nek September iki sok disebut bulan kanggo luwe cedhek karo buku, perpustakaan lan kegiatan literasi. Ora kudu langsung maca buku tebel beratus-ratus halaman, tapi sing penting iku mulai dhisik Cak Neng. Sedina maca beberapa halaman, lama-lama isok dadi kebiasaan.

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah lapo sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, jaring perpustakaan iku sejatine ora mek tempat kanggo nyimpen buku ya. Perpustakaan iso dadi pusat pengetahuan. Nang kono jane awak dhewe iso nemokno berbagai macam informasi, mulai saka ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, kesehatan sampai berbagai keterampilan. Makane jane hari kunjung perpustakaan iki penting. Tujuane salah sijine ya iku supaya masyarakat iki luwih seneng maca lan luwih gampang akses ilmu pengetahuan. Lan saiki jane perpustakaan ya kudu iso ngikuti perkembangan zaman. Ora cukup menyediakno buku cetak, tapi akses informasi digital, kegiatan diskusi, komunitas literasi, sampai berbagai program edukasi ya iku penting jane. Dadi jane aja kesusu nyimpulno nek sampean kabeh ku mikir lek gak seneng maca iki berarti gak perlu nang perpustakaan jane. Perpustakaan iki iso dadi tempat kanggo nemokno hal-hal anyar sing mungkin selama iki durung tau sampean pikirno.

Guys, yang terakhir ya, terus iki apa carane memperingati hari kunjung perpustakaan di Noiki. Gampang banget cak ning sing pertama sampean isok dolanan nang perpustakaan. Isok perpustakaan umum, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, kampus, utawa perpustakaan liyane sing gampang dijangkau. Sing keloro cak ning nek duwe buku sing wis ora diwaca tapi kondisine isih apik, isok didonasi no janing ben manfaat bukune isok dirasak no wong liyo. Terus jane ya isok sisan melu pameran buku, diskusi, seminar literasi utawa kegiatan komunitas baca. Bahkan nek pengen luwih aktif isok dadi relawan nang komunitas sing bergerak nang bidang literasi. Tapi Cak Ning, sak jane memperingati hari kunjung perpustakaan iki gak kudu nunggu acara gede. Dino iki misalnya cukup buka siji buku, maca beberapa halaman, terus nemokno siji pengetahuan anyar, wis iku wae Cak Ning, wis dadi langkah apik. Dadi Cak Ning, selamat hari kunjung perpustakaan. Muga-muga perpustakaan gak mek dadi tempat sing awak dhewe kenal, tapi dadi tempat sing luwih sering awak dhewe kunjungi. Mergo ilmu iku gak bakal entek nek dibagi Cak Ning, lan kebiasaan maca sing dimulai sak langkah cilik dina iki isok dadi bekal gede kanggo masa depan. Ya Cak Ning, tak marino dhisik infone, samarine iki bakal melaju tan adicara lontong balap. Mergo iku sampean tetep nang kene ae nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang ana yo?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
0: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak opo iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, Dok Dadar ta tibake.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Saneng wayahe woro-woro jam 8 isuk. Jakning koni Sidoarjo periode 2021-2029 target no kontingen Sidoarjo isok nembus posisi loro besar nang Prof Jawa Timur 2027. Ketua koni Sidoarjo Muhammad Rafi Wibisono nyatakno target iki bakal didukung pembinaan atlet berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, lan kesejahteraan atlet berprestasi. Pemkab Sidoarjo ya siap bersinergi karo koni lan pihak swasta kanggo ngembangno potensi atlet enom Sidoarjo. Kabar liyane cak ning Pemkab Sampang terus ngupayakno nyedo kasus stunting lewat program kelas ibu balita. PLT Kepala Dinkes KB Sampang Dwi Herlinda Lusi hari ini nyatakno program iki menehi edukasi marang wong tua soal panganan bergizi lan gizi seimbang kanggo anak umur 2-5 tahun. Upaya iki dilakokno nang KB Puskesmas mergo angka stunting Sampang terus meningkat saka 11,2% nang 2023 dadi 18,5% nang 2029. Pemkab Sampang yo ngerakno ribuan kader posyandu kanggo menehi edukasi gizi langsung nang masyarakat. Karo target angka stunting isok mudun dadi 14%. Jane iku moyorek woro-woro jam 8 isuk, ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Rek.
2: Wes ya apa iki? Kabare apik ta?
3: Apik to, Nek.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
4: Heeh. Buka patek sehat.
2: Bu Ami dereng sembuh tiba najane.
3: Belum sembuhin nih. Proses pemulihan.
2: Jane rasane manganane pahit-pahit,
3: pahit kuwabe.
2: Oleh bingung mangan apa.
4: Iki yo harus tak kepengin dibeles lho.
2: Waduh.
4: Kepengin siji ngono. Ya Allah, sumpek aku. Ini aku paling disembuhin ini. Wis bapak aku lemu yo wis sing penting aku sehat ngono.
2: Iya, jelas.
4: Di dia-dian kok tambah loro, tambah koyo gak armani, tambah kudu nangis aku nek gak armani. Duitku lo tak kaya tuku apa?
2: Iya.
4: Iya, leka digawe nyeneng no awak. Karep apa-apa lah.
2: Iya, tapi awak karep apa-apa.
3: Lek wong loro iku aja tambah ditutupi penyakit, tambah kepikiran.
4: Ngono ya.
3: Tambah ngedrom kok wong.
4: Makanya rek temenan sehatku mahal harganya.
3: Sangat-sangat mahal ya pasti ini.
4: Wis aduk kan di duit dimangani loro.
3: Soale lek sehat kan iso golek dhuwit.
4: Kane dhuwit yo mangani wak kerupuk e wis enak.
2: Iya ya.
4: Nek loro wak tok ono bermacam-macam panganan
3: rendang-rendang gak arep.
4: Ditoleh tok.
2: Iya, gak nafsu ya. Gak kerasa enak.
3: Iya,
2: ya saiki bahasane apa? Ayo di
4: saiki sing dibahas rek. Bahaya rek. Di balik derita, ada keselamatan yang dipertaruhkan.
2: Iya. Iki kaya bahasannya tentang sing para jurnalis itu ya, sing hilang pas pengen meliput. Iya. Aduh. Iya, meliput.
4: Apa taruhane nyowo? Apa
2: ya? Iya, terus jurnalis iku.
4: Wis kepin ro berita sing temenan yo, sing gak kejarine-jarine.
2: Iya, sing gak hoax.
4: Iya, gak jarine-jarine gak hoax kan langsung nang lokasi ini.
2: Iya, betul.
4: Nah, iku sing parah niku kan tempat berbahaya.
3: Berbahaya toh pasti ini.
2: Betul.
4: Ya wis muga-muga ae rek sing jarine iku mang ilang limo.
3: Ilang.
2: Iya, jurnalis. 5 jurnalis sama 3 kru kapal.
3: Entar wong 8 kuwi. Ilang. Wong
2: 8 ilang ngoten ge. Kurang ketemu. Itulah perjuangannya ya.
3: Perjuangan para
2: demi nganukno berita kayak dhewe. Gunung erupsi itu ya.
3: Iya.
2: Gunung Anak Krakatau yang erupsi iku. Nah, menurut Cak, pendapat Cak niki ya apa? Atas terjadinya peristiwa yang seperti itu ya, di mana harusnya jurnalis ini
4: ya apa?
2: Harusnya
4: ya apa? Masa katanya jarini-jarini lah gak temenan pula.
2: Iya. Harusnya juga para kayak BBD atau yang tugas di sana juga memperhatikan keselamatan para jurnalis juga.
3: Oh,
2: ya.
3: Oh iya. Nah, itu.
2: Nah, lek awak dhewe gak ngerti beritane. Oh, dhewe iki kan ngerti berita-berita ning ngene kan ya teko para jurnalis ya to.
3: Pasti.
2: Sing langsung nang lokasi,
3: entah
2: bencana banjir, gempa, longsor, atau gunung ini juga ya toh.
3: Kebakaran.
2: Wah, itu benar-benar mempertaruhkan nyawa ya.
3: Iya,
2: saya berbahaya jane. Nah, iku makane keselamatan para jurnalis ini benar-benar
3: sangat
2: diutamakan
3: penting.
2: Juga dan penting begitu ya.
3: Lebih diprioritaskan gitu.
2: Iya, harusnya seperti itu kan. Lek biatin berita iku mau sing 5 jurnalis ilang ambek 3 kru kapal iku. Tau ndelok videone tarik.
3: Enggak, aku
2: palingan ya simpang siur ngono sih.
3: Lewat-lewat
2: gitu. Ya soalnya aku ndelok ya salah satu bapak jurnalis iku kayak nelongso ngono ya.
3: Ya pasti ne to.
2: Nah iya kok
3: anake
4: anak
2: iya kan kabar ngono
4: gedekno wis gedhe
3: kerjane ku
4: nyambut gawe ku sing enak ngono tapi ini ya wis pilihane koyo ngono mang ya
2: heeh
4: ya wis gak kena dipengkak ya ngono mang utane akhir kan ya nek anake gak mule ya ya apa
3: dedek ser
2: wis resiko
3: ya resiko pekerjaane koyo ngono ya
2: iya kabeh kabeh pekerjaan iku pasti ya nduwe resiko
3: tapi kira resiko ego wedo lho
2: iya
3: sumpah
4: iya kabeh semua pekerjaan iku ono resiko ne dhewe
3: cuman iki beresiko dengan nyawa sih lek jurnalis ya
4: masih supir ya resiko kok tabrakan
3: waduh iku tambah wakai iku kasus tabrakan supir iku
4: wakai
3: pemane lek ngantuk ya
2: iya iku wis
3: bahaya banget iku mabrak ngono-ngono
4: nek ngantuk sak ketipan ngene iku sok brak nek wis sekirane awake ngantuk mending istirahat
3: istirahat melipir sih nak pinggir
4: iya minggir dhisik temenan sak ketipan ngene iki lho aku wis tau ngalami
2: aduh
4: sak ketipane berat wis wis pecah kabeh jisan rai
3: iki aduh
4: wis aku nek
3: seremnya itu
4: anek eling koyo ngene iku jenenge rai dedeledel
2: waduh kok serem Bu Ami serem banget iya walah biyen iki Bu Ami enggak kelihatan bekas
4: ngantuk ati ngantuk ngene ngene tok lho wis ngene iki lho
3: kayak ngene lek ngene tok wis keterusan lho
4: senap
2: iku ngantuk berat berarti
3: banget lek lapar mungkin ya bisa ditahan ngantuk gak iso karena sih iso nahan
2: bahaya sisan iku lek ditahan sisan mending menggok sih, nak warkop ngopi ta, ya opo ta
3: apa istirahat disik nanti, kan kah?
2: Makanya kan like, misalnya pas lebaran itu kan ada posko nih
3: iya
2: kalau istirahat like, mudik-mudik kan waduh-waduh
3: waduh, kalau wis nganu mudik
4: kono, nanti nih mudik-mudikku ya memang dijaga teman di KI posko-posko.
3: Soalnya mungkin resiko untuk tabrak itu lebih besar mungkin ya karena kan macet nanti.
2: Nah,
3: iya.
2: Balik lagi ke topik ya. Aku boleh link nek masalah jurnalis apalagi jurnalis yang saya ngeliput peperangan. Iku aku kan
3: iku
2: masuk malah medan perang toh.
3: Iya.
2: Nah, makanya para jurnalis iku biasa nih ono rompine dhewe.
3: Rompi anti peluru.
2: Rompi anti peluru terus yang ngomong nolak ikut jurnalis biasanya ngono cuma kayak yang bawien gak bien sih yo ya mungkin sekarang masih itu harusnya para jurnalis itu gak ikut diserang tapi malah ikut keserang akhirnya ada yang tewas
3: waduh ya soalnya kan musuhnya kan mikirnya kayak oh iki iku ane wong kono
2: iki. Iya ngirone ya.
3: Heeh mikir oh iki mata-matane iki.
2: Ya wis tembak iyae kabeh ngono.
3: Oh tembak iyae kabeh sing ono wong iki kudu kancaku kok.
2: Serem serem pisan iki.
3: Iya.
2: Iku malah pertaruhane bener-bener nyawa
3: iki. Iya bener-bener nyawa ya.
4: Makane aku seandainya aku jadi perawan kemora bi jurnalis. Untuk ditinggal.
2: Seandainya. Nah, tentu. Nggih, niki ana sing pengen gabungan iki ya, disapa dhisik nggih. Bentar.
3: Ini oh, belum ya.
2: Kenapa kok
3: muleng?
2: Enggak tersambung ya ini ya. Puin bisa telepon lagi barangkali udah tak jawab ini kok enggak nyambung malahan. Sebentar. HP-nya perempat nge-lag ya.
3: Kebanyakan isi sepertinya ya.
2: Iya. Lontong balap.
5: Lontong balap. Kencet nyoto.
2: Nyoto tenan. Nggih, Bu Iin.
5: Sehat-sehat ning Amin ning Lian ning yang lagi makan.
2: Sehat-sehat
3: ning Iin.
5: Sehat. Yo neng Ami sakit apa?
4: Niku ngerekes watuk pilek. Wae panas. Oh,
5: temenan mangan sembarang kali gak enak
4: nih. Wahit niki.
5: Nek sehat masih menyet apa apa tempe sama wakping sambil jeruk enak nih. Nek sehat. Tapi nek loro ngono iku makmu opoe gak enak kabeh ning ngin pernah 2 bulan nih, godokan tok ae.
4: Waduh. Niki belas paling niku sak sendok klo
5: Om Beni. Iya, sak cendok rong cendok uwes ning nek mami.
4: Klok Om Ben.
5: Temenan nek sakit. Cepet sembuh ya ning Ami.
4: Amin.
5: Ini Mbak Safa ya.
4: Niki lho Mbak jurnalis.
2: Jurnalis yang meliput berita yang di daerah bencana.
5: Oh, iya, memang semua itu pekerjaan mengandung resiko ya neng ya. Kadang-kadang kita sudah hati-hati. Sing Yoko juga udah bilangin, tapi kalau namanya musibah datangnya kan dari Allah ya neng. Sehati-hatinya manusia tetap nek udah jalaran musibah dari Allah. Ini jalaran matinya karena apa? Orang ini jalaran matinya karena apa? Itu garisnya dari Allah. Tapi kita tetap waspada dan tetap berusaha semaksimal mungkin gitu Neng. Ya kita ikut prihatin yo Neng, bagaimanapun juga namanya jurnalis itu kan yang menyebarkan, yang dapat berita dari orang-orang yang resikonya tinggi tapi tetap dia berjuang untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Semoga ada yang meninggal tani.
4: Ini siang lima
2: hilang masih hilang Bu In, belum tahu.
5: Masih hilang.
2: Belum tahu
5: kada. Oh, mudah-mudahan cepat ketemu. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan cepat ketemu, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Amin. Ikut prihatin ning, ikut sedih ning. Kadang-kadang kan namanya pekerjaan memang semua mengandung risiko, tapi kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat tetap mendoakan semoga bisa ketemu suatu apa ya keberuntungan kalau bisa ketemu, karena kan kasihan keluarganya menunggu ya Neng ya.
2: Iya betul.
5: Di gunung mana Neng?
2: Ini menuju ke gunung Anak Krakatau.
5: Hilang yang meletus itu tadi.
2: Oke, hilang kontaknya ternyata saat berada di atas perairan Selat Sunda Banten. Banten.
5: Ya Allah, ya wis tinggi banget. Iya. Mudah-mudahan ketemu.
2: Amin.
5: Mudah-mudahan hanya izin Allah ya, Neng. Mudah-mudahan ketemu. Kita bisa bisanya mendoakan aja apapun yang terjadi, mudah-mudahan ketemu. Amin. Mudah-mudahan dan selamat ya, Neng ya.
2: Amin.
5: Itu salamnya Neng Iin buat semua pendengar Pro 4, Bang Kobar, Pak Parno, Neng Eri, Neng Elan, Neng Dia, Neng Rahma, Neng Siti, Pak Mulyono, Pak Cotok sampai jumpa, Mama Fikri, Neng Kustia, Neng Aja Suratno. Semuanya pendengar Pro 4 mau di Surabaya, mau di Madura sehat.
2: Amin.
5: Penyiar juga sehat.
2: Amin.
5: Yang magang juga sehat. Amin. Neng Ami juga sehat ya Neng. Karena Neng Im pernah sakit 2 bulan gak enak plus Neng sumpah. Duit itu gak ada artinya Neng, sumpah beneran Neng. Tapi jalan satu-satunya biasanya gini Neng Ami. Ini Neng Im ya, kita banyak-banyak nitip amalan di masjid, ngasih uang kotaan atau Neng anak yatim. Iku insya Allah sambil berjalan waktu, ya sama obat, ya sama apa yang kita minum, insya Allah cepat diberi kesembuhan sama Allah. Gini nggih. Karena amalan itu juga membantu untuk kesembuhan nih, insya Allah. Assalamualaikum, matur suwun, Neng Lia, Neng Ami, anak makan.
2: Waalaikumsalam.
5: Selalu.
2: Nggih, matur nuwun Bu Iin. Lanjut dulu ya, Cane ya. Lanjut dulu ya, Bu
4: Iin. Neng Iin, enten sinten.
2: Halo.
4: Lontong balap. Duh, mati.
2: Enggak, ini karena internetnya, iya. Teman-teman.
4: Oh, internetnya ya putus nyambung.
2: Iya, putus nyambung ini. Oh, pantesan. Salah pakai wifi ini.
4: Oh, waduh. Oke ya, ternyata salah.
2: Oh, oke, okay, tertutup ya.
4: Iya.
2: Mungkin yang dari telepon ini dulu ya.
4: Bu
2: Ami ya. Halo, lontong balap.
6: Lontong balap, nyota tangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar baru, Mbak Lia.
2: pendengar baru
6: wong Jawa.
2: Wong Jawa. Temenan ta iki?
4: Duduk wong Londo.
2: Duduk wong Londo. Biasane wong Londo.
6: Duduk Londo iki, Londo kok putih iki. Yang sering request dingin angin malam ini menyapa tubuhku. Mbak Lia lalir ya. Wong kemarin request dingin apa Bu Widadi Permata, ini sekarang
2: Cakobar, lupa. Cakobar kan. Kan?
6: Ya kembali ke laptop.
2: Iya.
6: Siapa Mbak Lia?
2: Iya.
6: Loh siapa kok iyo?
2: Cakobar.
6: Nah iya, kok udah gak dilupa dong.
2: Gak lupa lah, Cakobar sih ngomongnya pendengar baru, ya. Pendengar baru
6: Mbak Lia, Nengami dan semua magang yang ada di situ, ya. Selamat pagi, good morning, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Ayo.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya fans semua, aku doakan ya. Semua sehat ya. Main fans and strong. Semangat.
2: Yes.
6: Ya kita kembalikan laptop. Apa ya. Yang kita bicarakan, Mami?
4: Ini jurnalis yang hilang itu loh.
6: Oh, masalah jurnalis.
4: Iya, yang
6: hilang. Ya, itu ya namanya kita ini enggak sadar. Kita ini hidup di era 5.0. 50% masyarakat ditandai dengan ketergantungan media sosial. Yeah. Tapi kalau kita salah memilah dan kita salah mengandalkan, kita bisa kontras sesama konten atau kreator. Yeah. Tapi makanya kita harus bisa memilah dan kita harus memahami, kita harus canggih. Ya itu aja. Yeah. Karena dunia ini di genggaman Anda. Anda punya yang punya Android loh ya. Jangan yang punya jadul-jadul, enggak ada genggaman dunia. Dia cuma genggam HP kalau HP-nya jadul. Yang Cakobar bicarakan ini yang punya HP Android. Dunia itu di genggaman Anda. Jari Anda adalah itulah sifat Anda. Tergantung kemana jari Anda untuk menutul. You know, understand?
2: Yes.
6: Mantur sembah nuwun. Contohnya aku titip nengiin aja, biar dibagi nengiin sama Abah Parno.
2: Oke. Okay.
6: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Okay. Lanjut lagi tadi yang sempat terhubung karena internetnya rada-rada ya, rada-rada.
3: Rada-rada nggak tuh?
2: Halo, lontong balap.
3: Lontong balap.
7: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya yo pancene yo siji dhewe to ning.
2: Pancen nyoto.
7: Nyoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
7: Ning Lia, ning Ami, kali sinten malih niki?
2: Ning Aurel.
3: Kali ning Keila.
7: Ning Aurel. Ning Keila. Sehat-sehat ta ning?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat semua.
7: Cuacane kados pundi Jalan Pemuda?
2: Cerah. Cerah sekali, panas kayaknya abis gini Pak Parno.
3: Ya, panas ini ya.
2: Panas sekali.
7: Teng wilayah waru niki mboten mendung adine umanget ning.
2: Umanget. Ya padha lek ngoten Pak Parno.
7: Padha ning.
2: Nggih, sami. Sami mawon.
7: Oh, sami to. Nggih, alhamdulillah nek sami.
4: Kurang mantuk ta, Pak?
7: Nggih, niki masalah masalah jurnalis so sing diomong-omong niki.
4: Demi berita.
7: Nah, niki kan berita niku kait kalau winginane pun sak minggu lho ning niki berita jurnalis sing ilang wonten ngene. Kitare Gunung Anak Krakatau niku lho ning.
2: Nggih.
7: Wo sejurnalise 5 kali krune kapal butiku telu padine waru. Ini iki resikone ya Allah, ya moga-moga ae iso ketemu dengan keadaan selamat. Tapi mun sak minggu ning ya Allah. ningali beritane niku wis keluarga-keluargane resah sedaya niku lho. Pancene dados seorang jurnalis iku keberaniane luar biasa nih. Wonten kene sing negara konflik perang sing negara sing kena bencana itu kan resiko paling berat nih. Tapi nek sebagai seorang jurnalis itu pun biasa ngoten nggih.
2: Nggih, bener.
7: Dere prihatin ngene nggih.
2: Nggih, Pak Warno. Lontongi.
7: Nggih, lontongi kula dume nek. Niki wau apa HP-ne niku wau sele genji soalene nggih monggo. Niku sele genji HP-ne sing biasane damel on air niki wau carry enten griya.
2: Walah, pantesan niki nomere sinten ngoten.
7: Nggih, niki nomere ning Eri niki.
2: Nggih. Nggih Pak Warno.
7: Nggih, HP-ne ning Eri kula gawa akhire biasane damel nyetel radio tok Pro 4. Nggih. Terus akhire sing biasane kula damel on air kari ngoten lho. Lali nggih selegenje rada gak tepak ngeten.
2: Oh, nggih ngoten. Nggih, lanjut. Lontong balape.
7: Nggih, lontonge kula dume, kala wau mireng suwantene ning Ii.
2: Nggih.
7: Sehat walafiat. Mugi-mugi dan sehat saged klinong-klinong malih dateng RRI. Nggih. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Tangkobar wonten ning Siti ning Istiqoroh ning Ela kagem Cak Andi Teksofun wonten malih ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia kagem kamu daya niku nu Cak Ibu barang nggih matur ning
2: nggih sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Pak Parno.
8: Nggih matur nuwun
4: juga atas oleh-olehnya kemarin.
2: Oh iya.
8: Terima kasih atas oleh-olehnya ya Pak Parno.
4: Dibagi roto rasane kabeh.
2: Iya. Nggih. Niki mau wonten sing pengen gabungan. Nah, tak angkat dhisik malih nggih.
8: Halo.
2: Halo,
8: lontong balap.
9: Lontong balap perempat RRI Surabaya panjen nyoto
2: nyoto dengan
9: Assalamualaikum Nyeriyaling Am.
2: Waalaikumsalam. Ajane niki sinten sih?
9: Sapa Nyeriya?
2: Budian lagi-lagi ya. Dari kemarin loh Budian. Yang ini benar-benar gak kenali sih.
9: Ngocok ke perineng liang gue.
2: Oh, mesti ki mau tak kira lanang lo.
4: Tapi ki lu kok
2: kayak lanang temenan lo, Budian.
4: Banget.
2: Nah, iya. Wah, keren iki.
4: Cocok suaranya.
8: Iya, mesti selang dadak nak tuwe.
2: Bener lah saya iki ketipu aku.
4: Kok kita wes suara tadi papat di limo. Karakternya berubah-ubah ya.
2: Ketipu saya iki.
9: Neng dia ketinggian pola balik kena perangnya.
2: Lo ini tase ngerteni saiki yang benar-benar ketipu.
9: Ya, temen hilang ini, mana ya suara pemane, suara lanang ya temenan.
2: Mana iya temenan di mana? Aku saya ngomong.
4: Temenan gak kenal.
2: Ini soalnya nggak suara mbak Wek kan.
9: Iya. Ini suara yang ada pilih.
2: Lagi lanang temenan kayak lanang itu kan. Waduh.
8: Alah.
2: Wes cocok
9: iki. Iki lho bekasi pemain teater panggung iki.
2: Waduh. Pantesan.
4: Kok suara iso berubah-ubah.
2: Ayo. Iso tadi
9: sore. Aku pian. Seneng ini nonton tadi horor iki seneng pian.
2: Wah, aku suka nonton horor.
9: Iya.
2: Tapi wedi.
9: Seneng aku.
2: Heeh, dah.
10: Tadi iya. Tadi apa?
9: Ii. Iya kayak mau kayak mau kayak nenek gigi terus sopo itu. Jadi hantu.
4: Coba sampai efek non anu nenek sihir.
9: Iya.
10: Coba
9: kalau kan kayak dia kayak zaman sekolah kocok-kocok kalau si film dari peran ini. Si sihir dia naik cok non. Oh naik ya rare. Nek simpelan horo lah wak dewe, nek sing enak-enak kudu ya. Soale cocok ambek sampeya, pelan ambek awakmu cocok soalnya.
4: Nek sihir sing sing nguber mangsa ayo sampean.
10: Ayo praktek dong. Ayo coba coba ning praktek budian.
9: Apa?
4: Nek sihir sing sedang mengintai
10: mencari mangsa. Mengejar ya,
4: iya mangsa.
10: Mengejar mangsa.
9: Kamu jangan lari ya. Aku mau tangkap kamu. Aku mau makan kamu, Aurel. Jangan lari.
10: Wah, cocok sih.
4: Cocok sekali. Keren.
10: Wah, cocok sekali ini.
9: Ya, ini perlu belajar lah Nek Ami. Nek Ami segala. Kita itu terkotep sih.
4: Tapi masih aku tungguin tadi tu, kayak aku cek jelah aku tu cek kelak aku tungguin lo nak bangun soalnya, nih di Banyoli, tadi tu kayak paling rasa ngempet dodokku sama sesak.
9: Iya. Tadi, buat tengi barang tak kuat tu nih tadi ngempet kali kan.
4: Soalnya di kawapok teman be abahku pretty nervous rasa.
9: Iya. Sampai kempet pun tadi tu. Ya iya baku klik ini sehat paling ya
4: nih. Iya alhamdulillah
9: sehat. Kangen nih gak tau kenapa sarani.
4: Iya.
9: Kecil apa wong?
4: Campun.
9: Ya wis kembali ke topik masalah jurnalis.
10: Iya iya.
9: Memang seorang jurnalis adalah tugas yang berat. Soalnya apa? Meliput berita. Berita wis macam-macam. Iya. Tentang kebakaran, perang. Terus juga apa masalah musibah-musibah banjir, gempa bumi. Nah itu kan semuanya mengandung resiko. Apalagi kayak ini, jari anak yang hilang itu semoga-moga yang ketemu ya.
10: Amin.
9: Tak no keluarga nonton Leni, kabari ya apa, selamat aja. Anak-anak barangnya tak no. Nonton ini bapak, lah ya toh. Ya saya bisa kumpul keluarga nih. Sabtu minggu saya juga bisa, soalnya apa. Jalangan bapak goni nanti juga aku katanya apa ya itulah semua pekerjaan memang ada apa ya dengan ada resikonya
10: iya betul
9: makanya kalau bisa itu pemerintah ya para jurnalis ini kalau bisa itu diberi penghargaan lah atas pekerjaan mereka saya lihat kan pekerjaan mereka itu mengandung resiko bahaya ya nek mulai sok selam nanek gak hanya tinggal utama aja kan ya tak nak keluar dari kelangan ya toh makanya pemerintah juga ini harapan saya juga ya kalau bisa kepada jurnalis yang meliput berita itu boleh ya, diberi penghargaan dan jasa atas perjuangan mereka untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada rakyat ini ojo di jalan mereka itu juga apa ya perlu bekerja dan pekerjaannya pun mengandung resiko mengajak pemerintah disaulah kasihlah mereka penghargaan terus keluarganya juga diberikan santunan demi keterusan kelanjutan hidup mereka itu nih aku ya tuh kemungkinan nah, ketemu lah
10: amin
9: lagi bisa kumpul banyak kata keluarga tano ya sampai kasih belum ketemu
10: iya masih belum ada kabarnya ini
9: Nggih,
10: lontongnya
9: ya sih mau kanggo Bunda Iin, Mbak Parno, Pak Kobar, Pak Mul, terus Neng Siti, Neng Ella, Bu Aja selat noy, Bu Aja masuk Bu Aja, Bunda Kustia, wis kanggo kabeh ning, kanggo Neng Lia, Neng Ami, Neng Aurel, terus kita sampai ini.
10: Neng Kela,
9: si mau sing ane mau dat, kita jalan dia awal pegel bau dat.
4: Bangun desa,
9: bang. Oh.
4: Bangun desa
9: aja. Iya. Ngomong tiket dari pegel. Wong itu sudah kewajibannya kok pegel. Itu salah sih, enggak. Ini enggak tiket. Saya itu ngomong tiket.
10: Nggih.
9: Nah, kamu aku nek iso ngono nang bangun desa lucu-lucu kok.
10: Buatane mereka niki soal.
9: Ya wis ngono ae.
10: Nggih.
9: Matur suwun. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Dian ya. Ono ae gebrakane iki.
3: Gebrakan yang baru-baru ya.
10: Iya. Ket wingi lho ya aku digabung. Kena prank ya. Cuma wingi rada-rada mirip tadi aman. Lek mau beneran koyo lanang sih.
3: Real koyo lanang
10: sih. Iya toh.
3: Aku pun nganuwe cak e mau. Untuk ning.
10: Ketipu ya toh.
3: Iya toh. Waduh.
10: Yes, saiki wayahe bungkus-bungkus sisan sekalian koyo e katentek sisan lho Bu Ami.
4: Iya. Ya wes nek ngono dikukuti wong karek molo loro ya.
3: Iya.
10: Iya sekalian ya.
4: Sarapan dhewe.
10: Iya wes. Makan siang wisan.
3: Iya sih.
10: Iya.
3: Tapi sarapan ya sih.
10: Kayak sarapan jek isuk ya.
3: Sarapan jek isuk sih.
10: Oh iya wes. Ngono
4: wes pamit pisan ya.
10: Iya pamit.
4: Ya wes nek ngono bek enok salah kata.
10: Nggih.
4: Omongane sing kliru sing gak seneng ya nek pangapura kabeh. Nggih. Kulo ning Ami Sanjaya.
10: Kulo ning Aurel.
8: Kulo ning Keila.
10: Wassalam.

0: Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gesane cukup samono tanah dicara lontong balap. Harapane mugi-mugi para jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak sejauh ini sampai saat ini segera ditemukan ya Cane ya, biar bisa kembali ke keluarganya masing-masing dan keluarganya tidak khawatir lagi begitu Cane. Dalam keadaan insya Allah semoga aja sehat. Ya Cane, Samarine iki bakal tak lanjut no maneh, tane informasi lainnya mungkin juga mereka ikut tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: ya. Ngeri ya. Delok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa sih kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Caning, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.
3: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguna, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguna ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
2: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Cak Ning, Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2021 wis nindak lanjuti 783 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinas Surabaya Anti Sugiharti nyatakno perlu segera ana pemutahiran data sing disesuaikno marek kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait.

Kabar liyane jaring Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuno kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari nyatakno pihake nerjuno 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapis sing gawe bantu memenuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Janing kumoyorek woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10 awan.

0: Go.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ, kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saniki sampean kabeh ten adicara Dialog Moderasi Beragama edisi Senin 14 September 2021 mbarek topik beradaptasi sesama manusia. Narasumber Pak Kiai Haji Godi Syafi'i teko FKUB sing wis teko nang Studio Prompat RRI Surabaya. Sugeng enjing, selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Makanya bisa hadir ke sini.
0: Alhamdulillah. Soalnya lagi musim penyakit ya, ini ya, sakit penyakit. Apalagi sakit flu begitu ya, Bapak ya. Sebelumnya terima kasih Bapak telah datang ke Prompat RRI Surabaya meluangkan waktunya ya ini.
1: Ya, mudah-mudahan berkah manfaat.
0: Amin.
1: Di tengah-tengah umat.
0: Amin ya rabbal alamin. Tujuannya memang baik, baik ya Bapak ya. Semoga hasilnya juga baik. Karena apa-apa yang dimulai dengan hal-hal yang baik akan menjadi baik.
1: Berkah manfaat.
0: Amin.
1: Hidup kondusif selalu bersama.
0: Damai.
1: Damai.
0: Waduh.
1: Negara terentang nyaman.
0: Iya betul.
1: Lumayan dicari nyamannya kan gitu.
0: Iya betul. Harus nyaman dong.
1: Harus
0: dengan
1: nyaman.
0: Negara kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Apalagi hidup bersosialisasi ya kan. Dan topik hari ini ya Bapak, beradaptasi sesama manusia. Nah, pagi ini Ki, kalau bicara tentang beradaptasi sesama manusia itu sebenarnya makna beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat itu bagaimana, apa?
1: Ya. Kalau adaptasi menurut pandangan ajaran Islam kan. Itu semuanya itu berpatokan atau berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memang dalam Islam itu sudah diajarkan untuk bagaimana caranya hidup dalam bernegara, dalam beragama. Tentunya itu harus adaptasi, saling menghormati, saling menghargai. Dengan adaptasi, saling menghormati dan menjaga kekompakan itulah sehingga mengandung hikmah yang besar bagi kita bersama. Artinya hidup negara nyaman, terentam, bahagia dalam menjalani aktivitas apapun, tidak tersandung, selalu lancar kan begitu kan?
0: Nah,
1: makanya itu kita hidup harus adaptasi. Di antara satu sama yang lain. Dan adaptasi itu tidak cukup hanyalah kekompakan saja.
0: Oh, betul
1: tidak
0: apa
1: cukup
0: itu? Selain itu?
1: Tetapi kalau adaptasi itu kan tidak cukup dengan kekompakan. Harus didasari, harus dibungkus dengan ilmu dan akhlak.
0: Oh.
1: Itulah nanti akan mengandung buah. Di antara satu sama yang lain saling indah, saling memberi mutiara di antara satu sama yang lain.
0: Wah.
1: Itulah tujuan pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya mengadang undangkan setiap aktivitas akan ada undang-undangnya itu.
0: Iya betul.
1: Kalau tidak ada undang-undangnya itu nanti amburadul. Saya hanya sendiri kan betul.
0: Iya betul.
1: Sehingga menimbulkan gesekan-gesekan yang negatif. Sehingga menimbulkan perpecahan di antara satu sama yang lain.
0: Iya.
1: Contohnya seperti yang terjadi sekarang ini di media sosial sudah merajalela. Contohnya seperti Son Horek itu.
0: Oh iya, rame banget itu ya
1: Son Horek. Itu kan lebih baik. Itu karena gak ada aturannya.
0: Iya.
1: Coba betul. Diatur oleh pemerintah, insya Allah semuanya tidak seenaknya dalam apa itu menjalankan
0: kehidupan
1: ini.
0: Betul. Son Horek itu benar-benar ruam ya, apalagi pas malam-malam gitu ya, pas waktu istirahat.
1: Kalau Son Horeknya itu gak apa-apa kok sutun.
0: Cuma
1: yang mengganggu kepada orang lain itu sehingga memunculkan sebuah hukum itulah.
0: Oh.
1: Kan begitu kan. Kalau bikin senhor juga gak apa-apa dalam segala dilarang. Cuma ilatnya karena mengganggu pada orang lain. Sehingga jadilah hukum haram.
0: Oh.
1: Oleh karenanya kami mohon kepada pemerintah harus segeralah diadakan perda itu. Biar

0: Betul.
1: gitu.
0: Biar tidak mengganggu orang lain
1: Mengganggu
0: juga
1: orang
0: ya
1: lain
0: kan.
1: itu dong.
0: Karena kan kita itu hidup bersama-sama begitu dengan orang lain juga. Oke. Lanjutannya, Bapak. Kenapa sih kemampuan beradaptasi dengan orang lain ini menjadi penting? Utamanya di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan karakter, bahkan agama juga.
1: Dan pertama menurut saya itu dari faktor pendidikan keilmuan.
0: Pendidikan keilmuan.
1: Keterbatasan keilmuan, akhirnya timbul gesekan, ego selalu muncul, sombong selalu muncul, kan begitu kan.
0: Ya, ya,
1: sehingga gak bisa diatur. Maka ilmu itu penting, itu ilmu penting. Karena untuk mencegah apa itu? Untuk ilmu itu adalah untuk mengatur hidup kita.
0: Iya.
1: Itu untuk itu kita supaya kita ini mempunyai apa itu pandangan-pandangan yang positif itu. Dengan untuk mencegah apa polarisasi. Dan insya Allah kalau kita ini tidak terbatas dalam keilmuan, sehingga hidupnya itu tidak selalu fanatisme. Dan ilmu itu adalah untuk menjaga apa itu loh, untuk mencegah ketaatan buta.
0: Ketaatan buta itu, seperti itu. Apa itu ketaatan buta?
1: Ya, sekarang seperti kan terjadi ya, sehingga gesekan-gesekan perpecahan di antara satu sama lain kan banyak, seperti yang terjadinya di masyarakat-masyarakat sekarang, asalkan taat kepada mereka, tidak berdasarkan ilmunya. Tidak berdasarkan, seperti terjadi ada bermacam-macam organisasi itu loh. Nah, karena mereka ini sehingga bukan berdasarkan ilmu. Mereka itu cuma taat taat buta. Tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang penting menurut A ini sudah ikut aja. Sehinggalah menimbulkan fanatisme. Kalau tidak ini tidak cocok.
0: Kan begitu kan? Iya, iya.
1: Itu ya, karena betul. Karena buta.
0: Oke.
1: Okay. Makanya disebut kita ini ketaatan buta. Oleh karenanya itu ilmu ini penting bagi kita bersama. Hidup di dalam masyarakat, hidup dalam bernegara, biar kita ini tidak taat buta. Kalau kita ini punya ilmu, itu kan bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang menimbulkan desah, mana yang tidak, kan bisa.
0: Betul.
1: Barokahnya punya ilmu. Makanya pendidikan itu penting. Baik pendidikan yang berkaitan dengan Allah, yang tentang ketauhidan, atau berkaitan dengan tentang keduniaan itu.
0: Okay.
1: Insya Allah kalau keduanya saling mampu memadukan, indah hidup di negara ini, indah hidup dalam berumah tangga, indah dalam hidup bermasyarakat. Karena indah di rumah, insya Allah hidup kita kondusif, selalu tenang, menjalankan apapun. Itulah hikmahnya daripada punya ilmu.
0: Dan damai juga
1: dan
0: ya.
1: Damai juga itu.
0: Gak ada perpecahan.
1: Gak ada perpecahan.
0: Pertengkaran gitu iya. Kan. Sekarang kan yang terjadi kan banyaknya pertengkaran,
1: banyak
0: perpecahan
1: bukaran.
0: Gitu ya. Banyak kubu ini, kubu itu begitu.
1: Kenapa kok terjadi perpecahan? Karena menurut saya setelah saya melihat di lapangan, di media itu mereka itu asal ngomong.
0: Tidak asal, berdasarkan apa-apa gitu.
1: Tidak berdasarkan. Makanya penting didasari dalam beraktivitas apapun, dalam apalagi di dalam organisasi, dalam, harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak cukup ilmu saja, harus diadali dia apa? Harus didasari dengan moral. Lah kalau keduanya itu saling mengisi, saling dipadukan, insya Allah itu akan aman hidup negara. Oleh karenanya perlu dan tentang keilmuan ini dan moral itu harus dicontohkan oleh pemimpin. Pemimpinnya harus terlebih dahulu gitu. Pemimpin harus mencontohkan moral yang baik gitu loh. insya Allah kalau pemimpin sudah baik, sudah bermoral, berilmuan di dalam tutur bahasanya, insya Allah itu yang di bawah, yakni masyarakat, pasti ikut kepada kita.
0: Iya betul, semuanya itu karena berawal dari pemimpin, iya, ya, iya, yang sebagai contoh.
1: Coba contoh baik perbuatannya, ucapannya, sikapnya harus, iya, dari pemimpin betul dulu. Dan sekarang kan banyak pemimpin-pemimpin yang tidak moralitas kan begitu kan?
0: Iya.
1: Yang tidak berakhlak kan begitu kan?
0: Kurang berakhlak.
1: Kurang berakhlak. Ya, contohnya iya, seperti banyak korupsi-korupsi itulah.
0: Akhirnya kan dicontoh sama yang di bawah.
1: Contoh masa sehingga menimbulkan gesekan, ketidakpercayaan.
0: Iya betul.
1: Dari umat kepada pemimpin tidak percaya gara-gara mereka itu tidak moral, tidak punya moralitas itu. Nah. Itu penting itu, makanya hidup dalam masyarakat, hidup dalam negara harus dibentengi atau di apa itu namanya, harus dibungkus dan didasari dengan dua hal tersebut. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak.
0: Iya, emang keduanya itu sangat penting ya. Ilmu dan akhlak. Kayaknya ini selalu bersama mereka itu ya.
1: Iya, bersama.
0: Dengan adanya ilmu dan akhlak ini, jadinya hidup akan lebih indah begitu, tenang begitu ya.
1: Tenang. Ya. Makanya saya itu sekarang ambil topik. Pada tadi itu topik saya itu beradaptasi sesama manusia. Karena saya melihat di negara sekarang, dimanapun banyak masyarakat sudah rapuh,
0: mulai menghilang ya.
1: Mana mungkin bisa kondusif kalau ini tidak ditata dulu.
0: Oh,
1: harus ditata dulu.
0: Betul.
1: Dan menata itu harus diawali dari pemimpin. Kalau tidak diawali dari pemimpin juga bisa ikut masyarakat, karena harus dicontoh. Contoh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu kok dipercaya menjadi pemimpin sedunia bahkan akhirat? Karena Rasulullah sekecil perbuatan pun dicontoh oleh, dicontohkan oleh Rasulullah, dipraktekkan Rasulullah. Itu makanya Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul itu karena akhlaknya, karena perilakunya, memberi contoh yang baik kepada umatnya.
0: Ya, ya betul.
1: Sehingga Rasulullah sukses dunia akhirat
0: itu. Itu sama seperti kalau dalam ke dalam ruang lingkup keluarga itu orang tua ya, ya apalagi tua, ayah yang mencontohkan, iya, yang baik begitu. Iya.
1: Karena betul gitu. Itu pemimpin itu sebetulnya itu kan ada dua menurut saya. Ada pemimpin suku kecil, ada pemimpin suku besar. Suku kecil seperti bapak, ayah. Itu kan pemimpinnya ibu,
0: iya,
1: pemimpinnya anak. Maka kalau hidup dalam keluarga ini tetap selalu mawaddah warahmah, hidupnya kondusif, saling menghormati, saling menghargai, harus bapak memberi contoh.
0: Iya.
1: Kalau bapak gak ambil contoh yang baik, mana mungkin bisa baik ibu dan anak, gak mungkin. Iya. Begitu pula suku besar seperti pemimpin organisasi seperti pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu kan termasuk pemimpin suku besar atau pemerintah, presiden, gubernur,
0: yeah,
1: wali kota, bupati, itu kan pemimpin suku besar. Maka itu kalau pemimpin suku juga harus memberi contoh, baru masyarakat nanti sam'atan wa ta'atan. Kalau misalnya itu ada salahnya, wajar. Pemimpin seperti Pak Presiden, seperti ulama, sudah memberi contohnya. Tetapi satu, di sisi yang lain ada yang salah, itu wajar. Maka tugas kita agar untuk menjaga keutuhan negara, boleh mengkritik tapi membangun. Dan sekarang itu mengkritik tapi menghujat, itu yang gak baik gitu.
0: Banyaknya gitu ya.
1: Iya, sehingga ya, gak bisa menyelesaikan masalah gitu loh.
0: Malah memperparah masalah.
1: Memperparah masalah. Jadi masalah kecil bisa besar.
0: Betul. Nah,
1: kan begitu kan. Sebetulnya menurut kaidah saya, kalau sesuatu yang kecil mari kita habiskan, satu yang besar mari kita kecilkan, kan begitu kan. Insya Allah damai negara ini. Insya Allah hidupnya akan saling menghormati, saling adaptasi di antara satu sama yang lain.
0: Dan tentram, aman, tentram, iya, sentosa, iya, ya pokoknya. Oke, baik. Nah, untuk dalam perspektif agama ini, bagaimana Islam ini mengajarkan kita untuk berinteraksi ya dengan manusia yang memiliki latar belakang berbeda?
1: Ya, saya berdasarkan Al-Qur'anil Karim itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakir wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat ini setelah kita pahami di sini bukan pakai ya ayyuhalladzina amanu tetapi ya ayyuhan nasu. Berarti tidak pandang bulu manusia siapapun, baik beragama Islam, beragama Kristen, agama apa, agama Hindu, Kristen, Protestan atau apa itu, Protestan, satunya itu apa, Kristen apa itu namanya,
0: Katolik
1: itu, Hindu, Buddha di situ. Jadi kita itu Allah Ta'ala menciptakan itu, baiklah menciptakan laki-laki dan perempuan agar supaya sungguh bahwa korban bersuku busu, berbangsa dan bersuku-suku. Disitulah berarti kita ini disuruh adaptasi, disuruh toleransi di antara satu sama yang lain. Tidak boleh ada gesekan di antara satu sama lain. Akan tetapi antara satu agama satu dengan agama yang lain harus saling menunjukkan akhlaknya yang baik di antara satu sama yang lain. Disuruh berlomba-lomba kayak itu. Bukan disuruh berlomba tukaran, enggak. Saling hujat, tidak. Akan tetapi, kita ini harus membuktikan di tengah-tengah antara beragama, saling menunjukkan akhlak yang baik. Dan karena saling menunjukkan akhlak baik, ya tidak mungkin ada gesekan. Kan enggak mungkin.
0: Berlomba-lombalah dalam kebaikan.
1: Dan berlomba dalam kebaikan. Baik berlomba-lomba kebaikan di segi sosial. Yeah. Atau lain sebagainya. Dan sosial itu banyak. Bukan sosial tentang uang saja, tidak. Komunikasi dengan baik dengan orang lain, itu kan juga sosial. Kan begitu kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Membantu orang lain yang sedang repot itu kan sosial itu.
0: Iya. Yeah.
1: Insya Allah kalau saling menunjukkan, saling sosial di antara sesama agamanya, hidup ini bahagia. Akan terentam, di negara akan terentam. Lah kalau sudah kita ini terentam, berarti mendukung atas kemajuan negara Republik Indonesia ini.
0: Oke. Okay. Mungkin Pak Kiai, sebelum kita lanjut, kita bisa jeda lagu terlebih dahulu nge, untuk istirahat sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Nggih, jane awake bakal balik maneh, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana nang perempat RRI Surabaya tase tanah dicoro dialog moderasi beragama bareng Bapak Kiai Haji Koti Syafi'i balik topik beradaptasi sesama manusia. Dan kebetulan tadi tak puter nase ILM ya, iklan layanan masyarakat terkait toleransi beragama. Iya betul ya, menyesuaikan tema saya ini.
2: Iya betul.
1: Apalagi beradaptasi sama manusia ini sangat penting ya, untuk agar tidak terjadi perpecahan dan ada kontra sehingga ada keramaian gitu ya, mungkin ya malahan gitu. Lanjut dulu ya Bapak ya, iya. Mumpung waktunya masih ada ini.
2: Monggo.
1: Oke. Seringkali ya Bapak ya, perbedaan ini justru menimbulkan prasangka ya. Lalu yang harus kita lakukan agar perbedaan ini tidak berubah menjadi konflik, Pak Kiai?
2: Pertama kan yang sering terjadi di daerah-daerah, juga di negara,
1: ya,
2: juga betul. Di kampung,
1: dimanapun,
2: dalam
1: ya.
2: Dimanapun kita harus mengedepankan musyawarah.
1: Betul.
2: Mengedepankan komunikasi yang indah, saling rembuk di antara satu sama yang lain. Maka pendekatan itu penting. Maka dalam Islam diatur diadakan silaturahim.
1: Oh ya.
2: Karena hikmah daripada silaturahim itu pada hakikatnya adalah untuk mencetak antara hati manusia satu sama yang saling menghormati, sayang, saling kasih sayang di antara satu sama yang lain. Kalau sudah kasih sayang kan enggak mungkin pecah. Kan begitu,
1: betul,
2: kan?
1: Betul, tidak menimbulkan prasangka
2: kan,
1: buruk.
2: Prasangka yang buruk.
1: Iya, betul.
2: Sehingga orang itu yang menimbulkan prasangka yang itu kurang akrab. Kurang komunikasi. Kalau ada masalah tidak segera dipecahkan dengan melalui musyawarah, tidak begitu.
1: Malah diam-diaman ini.
2: Diam-diaman.
1: Waduh.
2: Akhirnya musuh dalam selimut akan terjadi.
1: Wah, itu bahaya, Pak, ya. Ada musuh dalam selimut itu.
2: Iya, kalau musuh dalam selimut itu yang seperti kita maklumi, ya gak apa-apa. Ini musuh di dalam hati. Itu nanti malahan jadi rancu nanti kalau kita ini tidak pandai komunikasi di antara satu sama yang lain. Maka kita hidup bertetangga harus saling senyum, harus saling nyapa di antara satu yang lain. Insya Allah kalau sering nyapa, sering senyum, insya Allah akan secara tidak langsung membentuk kekompakan itu. Membentuk kedamaian. Artinya kalau misalnya, kalau sering sapa, sering harmoni, sering, umpamanya terjadi toh salah sedikit, insya Allah dimakfu. Dimaklumi. Iya. Maka penting komunikasi dan musyawarah itu penting.
1: Iya, takutnya kan khawatir juga terjadi kesalahpahaman,
2: iya.
1: Dan menimbulkan prasangka buruk dan akhirnya malah tengkar ini yang terjadi.
2: Tengkar. Ya, satu contoh ini pribadi saya.
1: Nggih, monggo.
2: Saya dulu sebelum masuk ke FKUB.
1: Nggih.
2: Antara beragama kan ada jarak. Kan ada jarak.
1: Ya.
2: Artinya mempunyai perasaan, oh agama ini seperti begini kan begitu kan?
1: Iya, awal-awalnya.
2: Awal-awalnya. Tetapi setelah kita ini ada di satu wadah, alhamdulillah hidup bisa adaptasi, saling menghargai, dan dengan saling ilmu akan selalu muncul. Satu contoh di dalam Al-Quran itu walikulli wahitun wa waliyafu. Wamwaliyah pastabikul khairat. Setiap-tiap agama itu kan punya kiblat masing-masing.
1: Yeah.
2: Ya, kalau Islam, ya seperti kita katakan ya Ka'bah, Buddha kiblatnya apa, Kristen juga apa. Tetapi di situ bukan saling mengunggulkan, enggak. Akan tetapi pastabikul khairat. berlomba-lomba, saling berlomba kebajikan di antara satu sama lain, baik dalam sosial atau bidang apapun itu. Nah, harus saling menunjukkan perilaku-perilaku yang baik di hadapan agama yang lain. Gitu. Kan begitu, bukan suruh tukaran, bukan suruh saling gesekan, tidak, bukan saling musuhan, enggak. Kita harus di dalam ayat itu harus saling adaptasi, tetapi tidak juga kita harus ada kontestasi dalam kebaikan.
1: Berlomba-lomba lah dalam hal kebaikan. Ya. Bukan keburukan.
2: Bukan keburukan. Satu contoh, misalnya sosial dalam untuk bersosial kepada orang fakir miskin. Kalau orang Kristen ngasih beras, orang Islam yopo, kan begitu. Berlomba-lomba kebajikan yang bisa memberi manfaat kepada orang lain dan juga bisa mengambil daripada manfaat daripada orang lain. Harus begitu kita hidup di dunia ini. Sekalipun dengan berbeda agama, sekalipun dengan non-Islam, kita harus begitu. Yang non-Islam harus bersikap baik dengan Islam, yang Islam harus bersikap baik kepada non-Islam. Itu. Maka kita ini kan tidak mungkin hidup sendirian toh.
1: Iya, betul.
2: Pasti kita hidup ini kan beraneka ragam, ada agama ini, ada agama ini. Kan beraneka ragam suku kan enggak sama kan. Iya. Ya opo kita menyikapi itu. Ya tidak ada lain, mendahulukan akhlak itu. Tidak cukup dengan ilmu saja, tetapi dengan akhlak. Ilmu tanpa akhlak itu bahaya. Akhlak tanpa ilmu itu lemah.
1: Wah, dalam banget ini ya.
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Ilmu tanpa akhlak itu bahaya. Hanyalah pintar nyocok dedok.
1: Iya.
2: Tidak tahu seperti terjadi kemarin itu. Cuma di media-media mencaci maki terhadap presiden kan enggak boleh. Mencaci maki terhadap pemimpin kita enggak boleh. Cuma bolehnya masyarakat, umat, apa itu istilahnya rakyat boleh mengkritik pemerintah, tapi itu membangun.
1: Kritik yang membangun.
2: Membangun. Ya. Bukan kritik yang menghujat. Yang terjadi sekarang itu kan mengkritik yang menghujat.
1: Yang menjatuhkan. Kenapa? Juga.
2: Cuma punya ilmu pengetahuan saja, tapi tidak didasari dengan akhlak. Makanya itu ilmu tanpa akhlak itu bahaya. Demikian juga akhlak tanpa ilmu itu lemah. Lemah imannya. Gak bisa bergerak.
1: Iya.
2: Selalu takut. Maka kedua-duanya itu kedua harus saling berhubungan.
1: Berkaitan juga.
2: Berkaitan juga. Insya Allah kalau kedua berkaitan itu, jos hidup di dalam negara. Selalu tenang, bermanfaat ya? Dan bisa diambil manfaatnya. Itulah.
1: Semoga kita termasuk yang itu ya.
2: Amin.
1: Karena sekarang kan juga banyak sekali ya yang, apalagi di era media sosial. Ya, banyak yang upload. Begitu ya kan. Terus entah itu hujatan atau malah ada yang provokasi. Misalnya
2: yang berkembang sekarang tentang AI.
1: Iya, Masya Allah. Itu bisa juga membuat fitnah itu kalau AI itu.
2: Kalau kita ini salah. Tidak pandai memilah, hancur itu.
1: Iya.
2: Dengan ke negara, di keluarga pun sudah hancur.
1: Betul sih.
2: Jadi, karena terjadi di kampung saya itu. Gara-gara AI.
1: Kenapa Pak?
2: Nah, terjadi. Antara suami istri. Padahal suaminya itu orangnya tawadu, berakhlak. Kemudian disandingkan dengan orang perempuan yang lain, padahal gak kenal.
1: Ya, editan jadi, AI itu.
2: Jadi berantakan, jadi cerai. Gara-gara AI, karena gak pandai memilah. Akhirnya kayak ini.
1: Iya. Sekarang AI itu juga masalahnya seperti asli ya, bahaya juga.
2: Bahaya itu.
1: Kita harus benar-benar pandai bisa menilai juga, memilah gitu ya.
2: Jangan langsung diasumsi, jangan.
1: Iya, harus cari tahu dulu lebih tepatnya ya.
2: Maka kita ini harus hidup di era sekarang, lebih-lebih di era digital ini, kita harus diperkuat. pertama ilmu, kedua akhlak. Karena seperti kata tadi itu, ilmu tanpa akhlak itu bahaya. Akhlak tanpa ilmu adalah lemah. Agar supaya tidak terjadi dari bahaya dan lemah, maka keduanya harus dipadukan.
1: Imbang. Harus ada
2: dua-duanya. Hidup dimanapun.
1: Betul sekali. Itu baiklah, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, sebelum kita ke penutup ini ya. Soalnya udah jam segini nih. Gak kerasa ya
2: sudah
1: Bapak
2: ya. Sudah 1 jam ya.
1: Iya, sudah hampir 1 jam ini masalahnya. Nah, untuk Bapak sendiri, kalau misalnya ada berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, tapi milik punya kebiasaan atau atau pandangan yang tidak sesuai dengan kita, itu baiknya sikap kita seperti apa?
2: Misalnya kita, kalau kita berhadapan dengan non agama Islam misalnya, kan berbeda pandangan. Itu wajar berbeda pandangan. Wajar. Tetapi walaupun berbeda pandangan, jangan sampai menjadi modal gesekan. Jangan. Nah, misalnya kita ini berhadapan dengan agama-agama dalam segi misalnya apa itu, dari segi ekonomi itu wajar. Tanpa tantangan kayak itu, tanpa hambatannya, tidak akan sukses, gagal bagi kita. Cuma kita ini tetap di dalam, walaupun berbeda pandangan, kita harus di dalam merespon tetap menggunakan kata-kata yang indah, gitu. Tetap kata-kata yang sopan. Berbeda itu indah. Bukan berbeda itu jadi apa itu? Jadi
1: hal yang istri, aneh gitu.
2: Jadi hal yang tidak. Tetapi indah.
1: Indah.
2: Kalau kita pikir, gak tahu kalau kita gak berpikir. Karena kalau orang itu tidak berpikir, akal tidak digunakan, kecerdasan kita tidak digunakan dalam berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dengan pandangan kita, akhirnya itu terjadinya itu egonya yang terjadi itu loh. Makanya kita harus pandai-pandai berkontemplasi, pandai-pandai berpikir, setiap ucapan apapun, ucapan dari orang lain, jangan langsung ditelan
1: mentah-mentah.
2: Harus cari kesamaan, kenapa kok berbeda ini, harus dicari biar ada win-win solution menuju ke yang baik, kan begitu.
1: Iya, betul.
2: Sebetulnya perbedaan antara non-agama dan misalnya kita agama Islam berbeda pandangan dengan berhadapan dengan non-Islam misalnya. Itu juga hal-hal wajar-wajar aja. Gak usah bikin repot bagi kita, kan gitu.
1: Betul, biasanya soalnya kayak ada yang beda dikit langsung dibilangi aneh atau gimana gitu kan. Itu yang gak boleh ya harusnya.
2: Dan kita ini harus mempunyai pola pikir dewasa. Misalnya kita agama Islam, saya agama Islam, si B ini non Islam, ya berbeda wajar toh, wajar. Cuma kita adaptasi atas perbedaan itu tuh bagaimana aja, harus begitu, kita harus saling menghargai
1: dan menghormati.
2: Menghormati.
1: Oke.
2: Khususnya kalau bidang masalah akidah, ideologi, kita harus tegas. Tidak boleh. Kalau urusan kemanusiaan, keekonomian, itu kita harus saling adaptasi.
1: Baik.
2: Dan insya Allah kita berbeda ideologi, agama Islam, harus tegas. Kalau mengatakan, saya ini Islam, kan begitu. Kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Harus wajar, harus tegas kita. Tidak boleh itu istilahnya apa itu, mempunyai sifat apa itu. Condong-condongan gak boleh. Harus tegas. Kalau Islam, agama Islam, ya sudah mengatakan saya agama Islam. Ini saya Kristen harus begitu. Cuma kita dalam hal kemanusiaan tetap kita ini beradaptasi, saling toleransi, saling berharmonis di antara satu sama yang lain. Kalau dalam bidang akidah kita harus tegas, tidak boleh dicampur aduk.
1: Oke, baik. Nggih, karena waktunya sudah jam segini ya, Bapak, ya. Kita bisa langsung ke penutup untuk menutup dialog pada hari ini. Monggo, Pak Kiai.
2: Pesan saya yang terakhir, kesimpulan dialog mulai awal sampai akhir ini menuju hubungan keduanya sangat erat, apa itu ilmu dengan akhlak gitu. Nah, karena seperti saya sedutarakan tadi, kita kalau kepingin hidup selalu berdampingan, bahagia, sejahtera, harmonis di antara satu sama yang lain, peganglah dua hal. Pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah akhlak. Kenapa? Ilmu tanpa akhlak adalah bahaya, akhlak tanpa ilmu adalah mah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Qudi Syafi'i atas ilmunya. Mungkin-mungkin barokah, berkah, dan manfaat.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Izinkan saya menutup dialog pada hari ini, okay. Dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Bapak,
2: nggih. Insyaallah.
1: Semoga lancar untuk hari ini, Bapak.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hubungan saya dengan sampean selalu barokah. Mulai amin. Dunia sampai akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya niku mau dialog moderasi beragama edisi Senin 14 September 2016 barek topik beradaptasi sesama manusia barek narasumber Pak Kiai Haji Qudi Syafi'i teko FKUB. Sekalian janing aku tak pamit undur diri, matur nuwun janing sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Samarine iki bakal melaju ten Tanjung Perak siang digancani barek Cak Wahyu. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tuaku ae, Mas.
1: Lah lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

0: Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa dukung percepatannya investasi PT Wiraraja Meduro Internasional kanggo ngembangno kawasan industri di Kabupaten Bangkalan sing ditargetne mulai dibangun di awal 2027. Dukungan ini disampaikan Kofifa Indar Parawangsa pas nompo audiensi jajaran PT Wiraraja Meduro Internasional barek delegasi investor saka Dubai ambek Tiongkok di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ada kabar liane caning Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang Malang ngalami erupsi ping telu barek dhuwure letusan iki nganti 1000 meter di dhuwure puncak pas dino Senin isu iki. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian caning nyatane di laporane sing tertulis kolom abu iki kaamati warnane putih nganti kelabu ya bare intensitas tebel. Di arah barat laut, erupsi iki kerekam di seismograf bare amplitudo maksimum 1 mm ambe durasi 128 detik. Caning kumang woro-woro bare wahyucan mongko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channing sugeng siang. Saiki aku Wahyu Chan ngancani sampean ten Tanjung Perak siang dina iki mengaten nggih. Khususnya dina Senin tanggal 14 September 2016. Channing, ya apa kabare sampean? Insyaallah dalam kondisi sing apik mengaten nggih. Di Tanjung Perak siang khususnya Semanggi Surabaya. Aku bakal kebiasaan ya. Oke, informasi-informasi kanggo sampean ya, kanggo ngancani hari-hari ini sampean ambek gending-gending keroncong. Sampai nguk dek jam rolas ya. Jam rolas nguk ganti dek campur sehari. Tadi aja neng Didi, panjang dek Prof. Papat RRI Surabaya. Simpas ini siarannya Prof. Papat RRI Surabaya. Sakit jenengan nak mirangaken ten FM 96,8 AM 585 lan RRI digital cak ning. Mari ini aku bakalan live TikTok. Ya apa keseruane? Penasaran gak nih? Tapi dino iki apa gak ya? Ya, tunggu aja lah tanggal mainnya.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus. Kok akeh bungkusan sak kresek iki. Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
3: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Loh.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

0: Channing, pernah tahu krungu istilah perlinsos kah? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawin juga awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Channing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Ye, cari tiap perubahan pacaran di Surabaya Suara Budaya, Surabaya Jadi. Saiki aku bakal ngekai informasi sing pasti ini menarik ya tadi ya. Isak sampean rengane bare mungkin lagi aktivitas-aktivitas kayak boba, striko. Oke, saiki Channing ono sing jenenge kelas ibu balita ya. Kelas ibu balita iki ya dadi salah siji program kelas ya Channing ya. Yaiku kelas menekan kasus stunting Channing ya. PLT Kepala Dinas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Luciarini nyatane lah program kelas ibu balita iki dadi wadah kanggo wong tua sing duweni anak usiane 2 sampai 5 tahun kanggo memahami hal sing seputare kupon kan ben apa jane ya ben jadi perikono stunting mana ya. Kanggo wong tua sing duwene anak berusia 2 nganti 5 tahun sing memahami banyak hal seputar asupan gizi seimbang dan makanan gizi kanggo nyegah sing jenenge stunting jane. Nah, pendidikan kanggo para ibu sing duwene balita penting dilakoni nganti dadi bekal pengetahuan lan ngekei pemahaman panganan bergizi ndek arek-arek jane ya. Program ibu kelas ibu balita menurut Herlina iki upayane kanggo dilakoni ndek pemerintah Kabupaten Sampang melalui masing-masing puskesmas sing ono ndek Kabupaten Sampang jane ya. Pemerintah Kabupaten Sampang yo pingin neken prevalensi kasus stunting sing kedaden ndek 3 tahun terakhir. Sing mundak dikabarne ya. Di tahun 2023 prevalensi kasus stunting di kabupaten iki ya Kabupaten Sampang ke data 11,2% 11,2% di tahun 2024 mundak dadi 18,3% ambek di 2020 mundak dadi 18,5% jane ya. Kegiatan sing nyasar de ibu-ibu ambek sing duweni anak-anak usia 2 nganti 5 tahun ya. Iki ngekake edukasi tentang keselamatan anak di rumah, penanganan awal sakit, pencegahan penyakit ya. Kalian pemenuhan gizi seimbang. Dwi Erlinda yo jelasne lak selain program kelas ibu balita iki, upayane nyegah stunting yo dilakoni bareng ngergerakne kader-kader posyandu. Ewonan kader iki wis kesebar ndek 180 desa ambek kelurahan ndek 14 kecamatan sekabupaten Sampang. Iki diinstruksikno kanggo nglakoni pendidikan tentang pentingnya asupan gizi seimbang barek cara turun langsung saka omah ke omah utawa door to door jane ya door to door ya. Yo wis iku mang jane informasi sing tak bagiin ndek ruang dengar sampean engko bakal dilanjut maneh ambek kabar-kabar liane, panjenengan berapa apa.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh prajin lampit bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo ga eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Apa oning anak sampean iku?
1: Aduh yo.
2: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW. Awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Ya, jadi informasi pertama, kepolisian Resor Polres Malang ngirimno tim kedokteran lan kesehatan kanggo nglakoni pengecekan bare kondisi kesehatan kabeh petugas gabungan sing nangani peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo di sisi wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Kepala Seksi Dokes Polres Malang penata pertama Anita Rahmawati ngatane lah beberapa personel tim gabungan terindikasi mulai ngalami gangguan kesehatan kaya batuk ambek watu ambek ngelu cade. Nyanda kabar liane, Satlantas Polres Tulungagung gelar pelayanan lan edukasi keselamatan berkendara melalui pameran lalu lintas di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB utawa Car Free Day di alun-alun Tulungagung kalian rangka hari ulang tahun ke 71 lalu lintas. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Ivan Danara nyantane lah kegiatan iki ngentekane berbagai layanan publik lan program edukatif kanggo mundakne kesadaran masyarakat dalam hal berlalu lintas. Jadi kumang woro-woro barek wayu can bangku ketemalin di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obo Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: Songanam koma walu FM AM 55 lan RRI digital tasih bareng Wahyu Chan dengan jenis sampean Desmangi Surabaya. Dek kesempatan iki Chan yang tak iling no sampean ya mengko awak dhewe bakalan ana bergabung kalian program apa Jakarta Chan nih ya. Program Jakarta niki mengko bakalan bahas ana akomodasi beragama. Ana suara budaya Nusantara yaitu kolaborasi antara RRI Madiun ambek RRI Jakarta bare pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian budaya. Ngaten nggih. Mangene iki mang tak sampean sik kira kurpiro. Oh, gak cukup ya, suatu ku berarti ngene jane ya. Lan sing senengane bal-balan lawak dinawana pasti sepatu DC ancane utawa klambi jersey ngono lho ya. Ya selangono engko aku bakal lanjut ya. Engko suara budaya Nusantara iki engko bakal disiarkan langsung melalui RRI Net dan juga RRI RRI.co.id. Ada ya. Pasti acara ini ya jane ya. Iki apa niki ya? Rupuan aja jane. Rasane koyo mbok panas ngono ya jane. Sampeyan lak sing lagi ndek njoba aja susui ya kan kok panas gitu loh jane ya. Rasane koyo lak kena kulit loh jane ngurur. Tapi untungnya studio adem gitu kan. Nah, studio adem ngono-ngono lagu-lagu keroncong penak ya kan dikancane micane kabeh. Wah, talah. Wes gak kurang-kurang enak kuwi ya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Aning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

0: Janeng pemerintah Kabupaten Ponorogo nyiapne penjabat PJ Kepala Desa saka kalangan pegawai negeri sipil utawa PNS kanggo ngisi kekosongan jabatan di swidak desa. Akhirnya 56 diantarane berakhir masa jabatan Kepala Desa ini minggu iki. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ponorogo Tony Sumarsono nyatane lah papat kepala desa liyane iki bakal ngakhiri masa jabatane di bulan November 2016. Kanda kabar liyane caneng pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2019 duweni komitmen nganterne kontingen daerah iki ngeraih juara target nembus posisi keloro di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2017. Ketua Umum KONI Surabaya Muhammad Rafi Bisono nyampeine target iki dadi bagian saka visi atlet unggul dan Sidoarjo juara sing bakal dilakoni selama petang tahun kepengurusan. Caning mau wara-wara barewa yujar monggo ketemu malih di wara-wara selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
2: Dek, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Madura nyamanong kudaya Ebro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Toseto Madura Tadak tongkel letaya Ebro 4 RRI Serbeja.

Caning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid. Tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah. Sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang. Lek kalah, sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino, njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Sampai umur pinten?
4: Umur 90 tahun nak.
3: Wah, sampun sepuh banget nih bang. Kulo nggih pengen panjang umur, keling sampean. Yuk nopo carane?
4: Carane gampang. Pokok jangan berhenti bernafas.
5: Intermezzo.

Janeng tasik di 6,8 FM AM 585 lan RRI digital. Aku ketembak gini kabar ya Cak nih ya. Engko awak dhewe bakalan sarang-sarang mendengarkan suara budaya Nusantara kolaborasi RRI Manado kalian RRI Jakarta Janeng ya. Engko jam 1 nganti jam 2 awan barek topik pembahasannya pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Narasumbernya mengko enten Cak Gerard Abel Tiwo. Ini pegiat budaya mengatakan ke barek kocok-kocok kok di Manado ono ning Joyce Wantania ambil Cak Jo Aditya Cak nih ya. Siaran iki kok bakal disebar luas no Cak nih bare RRI Propapat Network mangaten nggih. Engko jam siji sampe jam 2 dadi aja nang dindi pancet Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Kancane wis tau nyicipi soto Madura sing rasane ngangeni iku durung? Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: In, intermezzo.

0: awakmu ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat emak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
2: Intermezzo.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ono trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal bantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado, dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sebentar, sinyal, kan? Karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay.
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?

0: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar perempat, pemirsa RRI 08 12 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRNet ataupun pendengar perompak. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
1: Oh,
0: kalau di Manado.
1: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Siap, silakan.
0: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
1: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
0: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya.
1: Iya.
0: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
1: Sembari aja kita berapa lama?
0: Ini 1 menit bisa?
1: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
0: 30
1: detik, oke Pak. Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
0: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
1: bener.
0: Masih percaya begituan.
1: Bang Jo
0: pernah dengar tidak?
1: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, abis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, abis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
0: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu,
1: menggunakan
0: alam,
1: betul,
0: dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
1: Siap.
0: Semoga bisa dicerahkan. Ya karena memang budaya itu harus dilestarikan.
1: Betul.
0: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
1: coba,
0: sudah
1: boleh Kak Gerard?
0: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
1: Iya, sudah aman.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita langsung saja.
1: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
0: Sudah jam 2 lewat 16 kalau betul. Di Manado.
1: Silakan.
0: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan

0: terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu dari ke semua semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
1: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
0: tangan
1: begitu.
0: Manusia dan juga
1: secara alami.
0: Secara alamnya juga.
1: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
0: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
1: tidak ada pemicu,
0: tidak
1: ya
0: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
1: jadi tetap ada akibat karena
0: ada ulama manusia,
1: ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
0: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
2: lebih
0: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu, sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau di daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
1: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
0: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
1: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
0: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
1: Yang artinya?
0: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
1: bisa capeo
0: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu formal itu istilah itu.
1: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
0: Fear of missing out. Emang kage.
1: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
1: Simpul.
0: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Tidak bisa sembarang ya?
0: Bisa sembarang.
1: Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
0: Contoh kalau rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Oh.
0: Kalau misalkan di
1: kanan, belum menikah.
0: Belum menikah.
1: Baiklah.
0: Kalau okay. misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
1: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang,
0: pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kajo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga itu nggak bisa pakai.
1: Oh, turun-temurun.
0: Turun-temurun.
1: Sampai kapan?
0: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai.
0: Sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan orang bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif di aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oke.
0: Kalau yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. kakaknya itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Hilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa dan juga pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu tuturannya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan.
1: Oh,
3: atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru torang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang bentuk syukur. Nah kalau Tuhan tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu Tuhan itu nomaden. Karena ketika Tuhan setelah beberapa generasi Tuhan melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, Tuhan itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan Tuhan punya, tapi ini tanah ini Tuhan cucu punya, jadi Tuhan cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, Tuhan memutuskan, okay, ini tanah Tuhan saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya Tuhan cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Okay, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Okay. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Okay, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Okay.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya. Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Hmm. Jadi kira-kira itu. Iya. Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Iwe, Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan, Cici Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya, Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cece Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan. Iya. Ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan. Sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya.
3: Dipindahkan, iya. Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang enggak ada ini ritual pemanggilan hujan. Karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita ada. Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem orang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau orang Mapalus itu atau di daerah Tontemon Toran Nyandak Baku Sembong, ketika toran nyandak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika toran dalam praktek pembukaan lahan atau toran dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika toran salah misalkan harusnya ini pohon toran boleh potong tapi toran potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warambungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau baca cerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal ini hukuman sosial ini kan berat ya ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
1: Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
2: mau mencuri
1: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerald atau Kak Gerald ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
3: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir, manusia itu bukan lebih tinggi dari alam. Tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang nggak dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi kalau
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabnya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita minta. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar, bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang Arab itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan, itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Gitu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk, keluar masuk lagi. Nggak ada transit. Nah,
3: sehingga menurut kita itu, salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu, bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus
2: jangan
1: juga
2: food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Oh iya.
2: Ke Diklat.
1: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jowi, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
1: begitu. Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu. Betul. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: Jane kepolisian daerah Polda Jawa Timur nyagake personil ngadepi fase kritis kebakaran hutan lan lahan utawa karhutlan di 7 kawasan gunung sing rawan kebakar di puncak musim kemarau iki. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas nyatane lak pengawasan lan patroli nggawe sekat bakar diperketat di 7 utawa di 7 kawasan gunung sing liputi Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Mbudak lan Lemongan bareng nglibatke personil kepolisian resor utawa Polres di wilayah masing-masing. Nyanda kabar liane janin pemerintah Kutha Surabaya membuka 2150 lowongan kerja di kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja di 16 nganti 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja di Disperindagar Kutha Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatane lak pendaftaran kanggo masyarakat sing minat melok rekrutmen iki dimulai secara dalam jaringan utawa online di 16 September 2016. Kegiatan ini jaring dari salah satu upaya Pemkot Surabaya ngambak nomane akses masyarakat barek pasar kerja baik di jero utawa di njaba utawa luar negeri. Jaring ngomong waro-waro barek wayuhan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakniki sampeyan sing ngrungokno siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng, ketemu malih sampai aku ya. Kok jadi kayak opening? Enggak lah ya. Iya. Cak Neng, sing pasti dino iki aku seneng banget wis ngancane sampean ke jam 10 mang ya kan. Terus iki mang ya aku ngucapke matur sembah nuwun kagem Bu Kofifa Indar Parawansa ngeten nggih sampun maringi kula hadiah. Di peringatan Hari Radio Nasional atau hari ulang tahun RRI sing ke-81 mengaten nggih enten beberapa hadiah yang diberikan. Aduh ya ampun, aku jadi terhura. Terhura-hura gitu ya, matur sembah nuwun luar biasa. Aku seneng banget gitu loh ya Cak Ning ya. Lah terus kayak ngono iku ya. Mergane apa Cak Ning? Mergane kan aku seneng banget gitu ya ono diperhatike ngeten ya kalian kan Bu Kofifa ya, mugi-mugi lah awak dhewe iki di selalu diberkahi ngeten ya Cak Ning ya, kabeh diberkahi kabeh ngono lo ya. Oke, Cak Ning sing pasti deh kesempatan dino iki ya. Pas ini samar ini mang ono SBN ya, Suara Budaya Nusantara. Terus mending ono berbagai program lainnya sing wis tak tekak nih di ruang dengeri sampein kabeh. Matur sembah nuwun sampun mirengaken propapat RRI Surabaya mangaten nggih. Nah kanggo Cak Ning ojo lali ya siaran dino iki ya, siaran propapat RRI Surabaya iki ya iso dirungokne melalui siaran de aplikasi RRI digital mangaten lo ya, melalui aplikasi digital. Dan juga sing pasti Cak Ning siaran RRI iki enggak cuma de digital tok, tapi ya ono de AM barang. Begitu Cak Ning. Jadi kanggo sampean iso ngrungokno melalui berbagai kanal jadi ya. Ono FM, ono iki, ono iku, ina inu, ono jane. Jadi akeh pilihane. Jadi gak usah bingung ambek pilihan-pilihan sing ono gitu ya jane ya. Oke, di kesempatan dino iki selain aku wis seneng banget ya Cak Ning ya nampa hadiah iki mang. Hadiah aku nampa hadiah aku seneng. Aku mbayo kok seneng banget ya nampa hadiah Cak Ning ya. Ya seneng lah mau diwenehi wong ya, masa ora seneng to ya Cak Ning ya. Mengaten lho masa ya. Jenengan pripun? Kalau dapat hadiah jenengan juga suka to Cak Ning? Pasti nih dong ya kan, ojo sampai gak seneng Cak Ning ya. Malah garane kecewa wong kok ya. Oke, lah ngono. Aku informasi nasi sancak neng lah dino iki engko kanggo mirengaken azan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wetengene mangko jam 14 atau jam 2 luwih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dadi acara iki di panjenengan untuk berapa pacar dari Surabaya, Surabaya, Surabaya Cak Ning.
1: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga iso dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh supaya awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
2: Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Janeng lak ngono aku pamit dhisik matur suwun-suwun untuk kebersamaane. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Matur suwun-suwun. Rahayu, sehat terus Janeng.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

ini Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker ngumumno lek ana akeh 81.171 lowongan kerja C aktif lan iso dilamar melalui Karir Hub Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kemnaker Kris Kuntadi nyampekno lowongan iki tersebar nang 32.086 perusahaan. Dhewe yo nyampekno jumlah iki merupakan lowongan sing cek terbuka kanggo dilamar. Kudu keseluruhan lowongan sing kecatet nang jerone sistem Karir Hub. Berdasarkan data Karir Hub periode Januari sampai awal Agustus 2021, ono 310.591 lowongan kerja sing tercatat dalam sistem.

Kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dukung percepatan investasi PT Wiraraja Madura Internasional gawe ngembangno kawasan industri nang Kabupaten Bangkalan sing ditargetno mulai dibangun awal 2027. Dukungan iki disampaikan Khofifah pas wayahe nampa audiensi jajaran PT Wiraraja Madura Internasional barek delegasi investor teko Dubai lan Tiongkok nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya dina Jumat tanggal 11 September. Nang jero pertemuan iku Khofifah bahas kesiapan perusahaan nang jerone pengembangan kawasan industri nang Bangkalan sekaligus dukungan sing diperlokno teko pemerintah Provinsi Jawa Timur kanggo mempercepat realisasi investasi iku. Caning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

cak ning? Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: A iso telepon biasa yo iso caning ge. Rerang dang dang. Koyang dangdut.
1: Eko, tenan. Assalamualaikum, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salam.
1: Beres.
0: Beres.
1: Semoga selalu beres.
0: Amin.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu banyak rezekinya. Panjang umur.
0: Alhamdulillah, amin. Insyaallah, amin.
1: Aku mau request lagu.
0: Apa lagunya?
1: Jam dinding.
0: Jam dinding. Jam dinding pun tertawa. Oh, kutu iku ya tapi ya. Namun ku hanya diam dan membisu. Engen Caca Handika ya iki ya. Nih, guyu. Gimana?
1: Toko Caca.
0: Iya, wis tak siapno Toko Caca.
1: Salame. Untuk Neng Rahma, Kak Husein, Cak Toto, Cak Askum, Cak Mul, Cak Faris, Cak Adnan, Nan Kumis, terus Neng Ela, Neng Dian, Neng Yusirah, Neng Iin.
0: Mm-mm.
1: Semuanya aja, tanpa terkecuali, untuk Surabaya, salam sehat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Neng Ana, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati,
0: Inje.
1: Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caning sagurunge maju maneh gawe buka request caning aku pengen jelasno sik lagu-lagu sing wis disiapno nang kene. Iki diantarane ono gara-gara aku teko Baby Ayu, Kangen Kamu teko Vita Alvia, Mau Tak Mau teko Imam S Arifin, Anak Lanang teko Darboy Gang, terus Panah Asmara teko Nini Karlina, mari ngono ono Sepiring Berdua teko Dekirian, Mucikari Cinta teko Rimba Mustika, yo, terus mari ngono nok yang penting happy, toko JD 11, ya. Terus ono Ikke Nurjanah Tentang Rasa. Ono pisan Sri Kapan Kau Kembali, Sri Minggat iki yo, Megi Z. Ambe ono Umpomo toko Intan Mandasari, Mengejar Angin toko Kristina, Harusnya Aku toko Tasya Rosmala, Rana Duka dinyanyi no Salma, Cinta Yang Pudar Rana Rani, Syahdu toko Bayu Pratama, Judi toko Roma Irama, Angin toko Lesti, Kau Campakkan toko Anissa Rahma, Pantun Cinta Gita KDI featuring Adi KDI, Sayang toko Via Valen, Resnani toko Safira Inema karo Awal Kasmaran yo. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut Leko Tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Ning?
0: Alhamdulillah, api-api wae. Injeh. Cak Solihin gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat, Ning.
0: Alhamdulillah, mesti ono kuate, gak seneng.
2: Iya, Ning. Perlu itu, Ning. Kalau gangguan gimana, Ning?
0: Iya, gak iso maco lah.
2: Iya, gak iso siaran.
0: Iya, gak iso siaran.
2: Ya, Ning.
0: Apa?
2: Di malam minggu lah aku olen dama, Ning.
0: Ngemsing kok.
2: Kena olen kena, yo.
0: Hah?
2: Kena olen. Oh, ngemsi
0: acaranya RRI di depan, oh. di parkirannya RRI ini ada acara RRI Fest, kan RRI ulang tahun.
2: Oh, selamat ulang tahun. Oh, Lening.
0: Tanggal 11 kemarin.
2: Oh, iya.
0: Tapi kan ada rangkaian itu, acaranya. Nah, tanggal 12-nya. Iya, tanggal 12-nya itu masih ada acara lagi. Gitu.
2: Oh, iya.
0: Begitu ceritanya.
2: Lancar sampai acaranya.
0: Alhamdulillah. Siapa dulu dong? Siapa dulu?
2: Percaya aja kok nggak bawa Neng. Tak bawa.
0: Iya.
2: Lagu Neng.
0: Apa lagunya?
2: Acara beda Neng Ike aja Neng.
0: Ike ya? Ike sih beda. Perumpari beda. Oh, Ike Nurjanah Tentang Rasa.
2: Iya. Iya, ocol aja Neng.
0: Oke, okay. Siap tak ocolkan.
2: Ini salamnya diburu pada saya kan ini salah ini kan.
0: Umi Salama.
2: Oke. Kan juga ada Ning Gustian, Ning Suratno, Ning Tumira. Iin, Ning Dian, Ning Sarif.
0: Inji.
2: Masali. Cak Skum, Cak Parno, Cak Mulyono.
0: Oke.
2: Cak Toto, sampai jumpa. Dan kesemuanya tanpa terkecuali. Bang Tommy kalau saya mau lolo.
0: Iya.
2: Bang Tommy untuk Ning Ana semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Langsung pamit.
0: Amin.
2: Halo, Sur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ono ning Sari. Monggo, goyang dangdut. Duh, rasanya wis tak angkat teleponnya. Kok tidak nyambung? Oke. Goyang dangdut. Loh, alah. Ini toh gak nyambung sama wifi toh, wifi. Bentar nih, gak nyambung. Nyambung karo, ih gitu. Saya coba lagi nih, terima telepon lagi ya. Oke. Goyang dangdut. Loh, kok gak bisa nih, nih. Coba telepon lagi. Aduh, apa iki? Oke, coba. Oke. Goyang dangdut. Oh ya, ini keluar. Nje, tapi kecil banget ya suaranya, Neng.
3: Iya, anu yang kecil.
0: Loh, sampean ya kecil suaranya.
3: Kecil,
0: iya.
3: Tetapi dengar kok, Neng, dengar kok. Nje,
0: monggo. Badhe request napa, Neng? Ada di playlist ya?
3: Enggak.
0: Oh enggak, oh iya, yes, oke. Bahtera Mahliga Cinta, oke. Oke, udah aku siapin.
3: Salamnya untuk semua aja.
0: Mm-mm.
3: Untuk
0: Ning
3: Ana, selamat bertugas.
0: Inje.
3: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning. Oke, sing liyane sing pengen telepon langsung ae 5446061 kok iso gabung mana ya Cak Ning yo. Saiki ade rungono sik Caca Handika dengan Jam Dinding.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa omah pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine omah pompa? Omah pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku omah peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi omah pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Lagu iku mau janing di request karo Ning Tanti sing ono nang pupuk pumpungan yo. Pengen ngrungokno nresnani teko Safira Inema. Matur nuwun pandunganipun Ning Tanti. Amin amin ya robbal alamin. Muka-muka dungane sampean dijabah mbarek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya wes saiki wayahe lanjut mana yuk buka request yuk. 5446 lurus 06 siji. Goyang dangdut.
1: Leku tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Durma kabar.
0: Alhamdulillah piapi wai. Ya apa kok suarane iso ngono?
1: Apa?
0: Apa tadi talpo tapi ye iki?
1: Wah, isi maling ngeprang ni ngeliat. Tak tahu keterusan dah lah.
0: Lu ala, kelanjut ke kebablasan.
1: Lah iya. Lagunya neng.
0: Apa itu lagunya?
1: Santri Pak.
0: Wah, mantap. Ya, cek rotok meleleh.
1: Lah iya, Pak. Lah iya, Pak. Terakhir mau isi puter sekali.
0: Oke, santri pokok ya.
1: Iya, oke.
0: Salami gawe sapa?
1: Salami kanggo Pak Mariono, Pak Mul. Ning Rahmat Cak Husain.
0: Injih.
1: Pak Ibu Ning Asia. Injih. Pak Bapno Bu Erin. Bunda Kusya Pak Mariono. Bunda Cacuratno Pak Suratno. Bunda Iin Kado Ning Septi. Jasum, mau cakmu tapi seroma dua jasum. Ayo nero jasum.
0: Layo apa dek ikut runi ikut toh eh.
1: Layo kok mau tapi seroma dua. Jaga tak hilang seroma dune aman aman. Ayo melbuol nero tak tunggu. Bisa ngapa beni?
0: Oke.
1: Oh iya mama Fikri kalau cak Fikri lah dia aku
0: sama. Iya.
1: Tangguning Anelianga.
0: Inje.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balok musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga cepat naik jabatannya. Kak jadi penyiar to aire.
0: Iya.
1: Nek mulai hati-hati ya Ning, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing liyane maneh, sapa iki? Pengen telepon yuk. Goyang dangdut.
2: Sugeng santen, goyang dangdut. Leko tenang.
0: Leko tenang.
2: Assalamualaikum Ning Ana Riangga.
0: Waalaikumsalam. Wah. Ngantuk aku sumpah.
2: Iya, podo aku ya hari ini ngantuk tapi panas banget.
0: Iya, sumuk tadi gak iso turu ya.
2: Dan lagi aku enggak pernah tidur siang wonge.
0: Loh. Kenapa demikian?
2: Yang cari wong-wong. Enggak tahu sejak dulu.
0: Sejak dulu kala.
2: Ya wes.
0: Oke. Okay. Wes, wes mari tak tutup ya.
2: Lagunya itu
0: apa?
2: Haruskah berakhir
0: oke
2: okay. Dari Rido Roma.
0: Oh oke
2: okay. Salamnya buat tadi ada Budian.
0: Unik
2: kesiap untuk Maritin sama Abah Maria Wopo. Dengar suaraku ya.
0: Iya kayak kok ngono
2: wajah Bu Haja Suratno, Bu Haja Suratno, terus Ning Latifah, Mama Fikri, Cak Solikin, Ning Tati, Ning Rahma, Ning Salama, Mas Ali, Pak Mariono, Pak Hairul Huda, terus Pak Wandi. Pak Wandi gak tau melebu saiki yo.
0: Iya, nang dia wong ya.
2: Mbah, gak tau krungu suarane. Ya wis, ambek sapa maneh? Sik-sik tutuk ndi mang Bang Kobar. Terus opo ya? Kabeh ae wis ya. Kabeh. Ya.
0: Iya. Percaya aku. Wis salah kabeh.
2: Ning Latifa, ya wis kabeh ae. Terima kasih banyak Ning Aneryangga, sehat selalu.
0: Inze, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wis ya, wis ana pira iki mau santri peko ana haruskah berakhir terus? Kalau ono sing haruskah dimulai ngono ta kok kudu berakhir ae wong kurung dimulai kok wis berakhir ya opo rek. Ya wis. Sing liyane monggo 5446261 utawa 0896021118. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut digoyang leko tenan.
0: Ije.
3: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Capek ndi ya ini?
3: Nggih, sehat nggih.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, dirimu sudah semangat ya.
0: Aku lo mesti semangat, aku langsung semangat.
3: Mungkin sudah dapat suntikan nutrisi vitamin D ya.
0: Oh, iku anak. Iya.
3: Request perpisahan.
0: Perpisahan.
3: Nada cowok le ono.
0: Oh. Nada cowok.
3: Tolong golekno sih.
0: Perpisahan segala perpi Muksin Alatas.
3: Oh bukan liane
0: angel nyanyi nanti mare
3: siapa itu
0: roto wedok sing lanang
3: ya, siapa apa siapa
0: sing ono Nurdin Yasing
3: terus
0: Totok Towel gak terkenal ini siapa ya.
3: Totok Towel ini siapa rek?
0: Lah iya makane, kaono.
3: Rita.
0: Le Rita, jare njaluk lanang. Enggak jelas nih orang.
3: Totok Towel gak terkenal ngono.
0: Lah iya, Yaseng iki mau lo ganteng sing nyanyi.
3: Ya iku sih, siapa?
0: Yaseng,
3: ya iku sih.
0: Ya, oke.
3: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Buat beres. Dirimu tetap semangat.
0: Iya.
3: Nanti kamu nanti jalan, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Pendi. Oke, yowes langsung yuk digaskan yuk kita dengarkan santri peka.

Atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Goyang dangdut, leko tenan, wayai yo masuk maneh. Iki lo wayai wayai, sampean request lagu dangdut kesenengane sampean. Nomere pancet caning 5446261, utawa iso nang nomor 0896-02-11-11-68. Ya wes, kaya ono sing masuk yuk. Goyang dangdut.
1: Yang dangdut ning ane aku iki saking Bandung wong Sunda.
0: Iya Cak Irwan, monggo.
1: lanange sejati.
0: Dalem.
1: Iya. Lanang sejati, pria sejati.
0: Oh, pria sejati, request-e lagu iku ngono ta?
1: Bukan, lagunya mah Duda Ketemu Janda.
0: Oh, Duda Ketemu Janda. Iya. Oh, sama ini lanang sejati, ngono-ngono ta?
1: Oh. Bukan, sekian lama aku hidup menduda, istri cinta sudah lama bercerai.
0: Oh, iya. Oke, wes ketemu, Duda Ketemu Janda.
1: Iya, Duda Ketemu Janda, kan pasangannya Duda dan Janda, perawan dan bujang, kan gitu pasangannya.
0: Ngono to, iya, oke. Siap.
1: Ya, ini sama Neng Ana betul saya takut salah manggil, betul
0: enggak,
1: ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Oh betul, Neng Ana suara juga mendayu-dayu dengan saya tuh kan. Ya.
0: Mana ada ya. Suara aku mendayu-dayu, suara aku tuh kayak preman, kakak-kakak gitu.
1: Enggak, mengangankan saya suaranya juga, gitu aja.
0: Iya,
1: salam
0: iya,
1: salamnya ya buat siapa lah gitu. Pokoknya mah salamnya buat semuanya aja ya, dari A sampai Z, salam persaudaraan, salam silaturahmi saya dari Bandung Timur, itu kan anak buahnya KDM. Boleh berpantun dulu sebuah akhirnya?
0: Boleh, silakan.
1: Cempedak dari Blambangan itu kan, pohon kemiri ada di taman.
0: Cakep.
1: Paling tak enak jadi bujangan, hidup sendiri gak ada teman, itu aja. itu bukan seperti itu ya. Betul
0: iya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Jalan-jalan pasar Minggu.
0: Cakep.
1: Kan. Pohon manggu, daunnya lebar. Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tak ada kabar. Itu aja. Terima kasih Neng Anenya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya. Yo, atau kalau sudah mah hatur nuhun, misalnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Irwan. Oke, selanjutnya. Goyang dangdut.
2: Eko Tenan. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang barusan turun itu Bang Ahmad Irfan ya, Pak?
0: Iya.
2: Mesti galau aja terlalu aja. Mana lagunya Didi Kempot yang dikuplukan Mas Dodo, mana? Lagunya Didi Kempot, Tanjung Mas Tinggal Janji, yang dikuplukan Mas Dodo. Judulnya Tanjung Mas Tinggal Janji, Mas Dodo.
0: Mas Do.
2: Ya, Mas Do.
0: Nggih.
2: Sudah mana?
0: Sudah.

0: itu mak anak nanti. Ya salamnya, salam balik ya buat Ning Siti, Mama Inje. Fikri, Bu Iin, Abah Parno, dan Mbak Asnan, Pak Jainal, terus Kak Askum, Kak Irsat, Mbak Lulu, dan Kak Afif Sumenep. Pak Ana, Mbak Ana.
1: Nje.
0: Atur semanur. Terima kasih. Thank you so much.
1: Oke, siap. Inje, monggo.

0: sing liyane sing pengen request langsung ae sok telepon 5446261. Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Sugeng sontening ana.
0: Ane bukan na tapi ne.
1: Lah iya ana.
0: Inje mau ngomongnya ana.
1: Oh masa ya?
0: Iya.
1: Wah gak boleh nge dirubah-rubah.
0: Iya kan.
1: Lah baca ilan.
0: Lah iya dibaca ane.
1: Sama nih gue lucu neng nih.
0: Lah iya talah.
1: Sanging cak no kumis.
0: Oh nge cak no kumis.
1: Kali nyuwun niku lho ning.
0: Napa niku?
1: Umarama.
0: Roma Irama.
1: Nggih.
0: Ha iki mbacai pindho mana iki? Roma Irama dadi Umarama. Ya apa iki?
1: Lah nggih. Ingkang niku lho ning.
0: Napa?
1: Sedu, sedu. Sadu.
0: Ayo, sing bener sing endi iki? Sadu, sedu, teh seduk apa ya apa?
1: Nggih, pundi sing leres ning?
0: Lah, Anda bertanya-tanya.
1: Nggih.
0: Sadu, sadu, sadu.
1: Sadu nggih. Wonten ta ning?
0: Enten.
1: Oh, alah. Ingkang nembe mandhap sinten ning?
0: Duh, masa gak hafal ambil suara nih?
1: Enggak lebih mandap kalau mau?
0: Inje, ini kusing biasa nih. Apa nyanyi-nyanyi ku lho, senengane nyanyi.
1: Pak Mulyono?
0: Bukan, oh iya Pak Mulyono ya seneng nyanyi ya biasa
1: nih. Iya.
0: Ini sing toko Batak lho, jari nih, Batak Madura.
1: Oh, nggih. Ceritan Dibi nggih.
0: Bang Kobar.
1: Oh, Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Lho, mosok saking Madura to ning katane niku saking mriko. Sumatera.
0: Ada campurannya katanya.
1: Oh, teng Mojosari. Lah nggih Madura kok teng Mojosari to ning?
0: Turunan, turunan, masalah, ya Allah. Masih aku ya nak turunan Makassar ya uripe nang Jawa.
1: Oh,
0: gila ya kan.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Madura Makassar tapi ya uripe nang Surabaya, ya kan gak mesti.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Piye? Bangun dateng Mojosari nggih mboten semerep, Ning. Nah ini, oh jenengan nggih saking mriko to.
0: Mriko ndi?
1: Tretan Dibi.
0: Loh, ya ana turunane kono.
1: Ya nggih kok menawi wicantenan kak Paseh ngoten lho.
0: Iya, ibuku wong kono, turunan to.
1: Nggih.
0: Oh. Begitu ceritanya.
1: Ceritane selesai. Napa? Silase.
0: Hah? Apa mana iki filase silase?
1: Silasilasi.
0: Loh, iya kan?
1: Ya keliru mana ya?
0: Iya wis angel, temen angel-angel. Ya wis sadune tak siapno, wis mari.
1: Salame ning nggih.
0: Nggih.
1: Ingkang bapak wau sinten sing nyanyi?
0: Loh. Bang Kobar, masalah. Takok mana, Rek?
1: Sampai tak kudo kok, Ning.
0: Enggak, masak kising dia nih, saya pengen masuk.
1: Oh, inggi. Ngapunten kata.
0: Inggi.
1: Sederengipun, buk pilih kata rembak ingkang, buatan berkenan ngapunten ingkang kata ya, Ning. Boten,
0: kilo enten sing melepet malik, kilo ngantri.
1: Oh, inggi. Buatan nopo-nopo. Salamnya dateng Bang Kobar, dateng Cak Toto, dateng Cak Mul, dateng Cak Parno, dateng Bunda Yani, dateng sinten malih. Nggih pun sedaya ning.
0: Sedayanipun mawon.
1: Sedayanipun salam sehat seger waras kagem jenengan.
0: Nggih.
1: Ugi makaten salam seger waras.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, senang sebelah iki ning sopo iki? Koyang dangdut. Oh, ning sopo sis? Ning su Loh kok cilik pisan ya sorone ya?
2: Iya ta ning.
0: Iya.
2: Koyang dangdut.
0: Koyang dangdut. Leko tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sing sabar.
0: Sing
2: sabar.
0: Aku sing sabar, tapi aku sih biasanya dicelatu. Aku gak iso masuk. Aku sih dicelatu.
2: Lagi sing sabar. Si pendengar niku pancen napa niku ciri khasnya niku piyambak nih.
0: Inze leres.
2: Tapi nek bulet yang greget no.
0: Ujung-ujungnya ngono. Iya. Inze.
2: Kalau makan nyuwun mawar merah mawar inul
0: darat. Oh nge, matur nuwun. Nge, apa iya, tak siapin kok matur nuwun. Inze. Inze. Mawar merah nge.
2: Salami kagem neng Siti, neng Ella, neng Rahma, neng Iin, neng Dian, neng Kustia, neng wis Maduro beres mawon kan kuatah Maduro nggih.
0: Nggih.
2: Cak Parno, Cak Mul, Cak Kobar, Cak Totop, Cak Senan Kumis, Cak Ali, semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Oh ada Bu Nani tiga putra ini pendengari warung sebelah, tapi kalau kumpul-kumpul kemarin minggu ketemu Bu Ratno iki sak bendi sok sore awan yo gak mesti Bu RRI nggih saniki kula senggol Bu monggo kan kula sanjangi enak pakai HP juga bisa nek pakai nomor sulit
0: tambah
2: murah meriah kan ning pakai HP
0: nggih leres nggih.
2: Ngoten kemawon Bu Nani tiga putra monggo jenengan mlebet.
0: Nggih.
2: Matur suwun nggih.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ayo digasno yuk adi rungokno iki.

0: Marisa.
1: Jane wis tau nyicipi soto Madura sing rasane ngangeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kerasa tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Oke, Cani, saiki wayahe aku pamit dhisik. Mari ini bakalan ono lenggang Surabaya sing ngancani sampean yo. Lagu terakhir Cani, Panah Asmara, langsung digaskeun.

kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Ini memasuki Dino Keloro, sejumlah keluarga korban nekani posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 nang Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya Senin tanggal 14 September tahun 2016. Kedatangan para keluarga korban iki kanggo ndoleki info terkait proses evakuasi korban. Pantauan nak lokasi tampak keluarga korban teko ndoleki info terkait keberadaan keluarga nih. Keluarga korban ketok madeti area papan informasi terkait data penumpang lan data sing wis dievakuasi. Mayoritas keluarga teko korban sing sampai saiki kurun ditemokno, petugas SAR gabungan sibuk ngelayani permintaan informasi teko keluarga korban. Nyanda kabar liyane caning ono kebakaran terjadi nak sebuah rumah neng jalan Simorejo gang 16 nomor 4 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dino minggu wingi caning tanggal 13 September tahun 2016 sore. Loro anak ditemokno meninggal dunia nang jero kamar sing kobongan caning. Laporan kobongan iki ditompo call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya jam 3 sore luwe 38 menit. Petugas terus budal sak menit berselang lan nyampe nang lokasi jam 3 luwe 44 menit. Berdasarkan laporan DPKP sing ditompo, objek sing terbakar merupakan kamar. Pas wae petugas nyampe, api wis padam sehinggane dilakokno pembasahan lan pengecekan gawe mastekno gak ono titik api sing tersisa. Caning iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki aku aneri angga ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng sonten caning wayahe Tanjung Perak sore jean karo aku dan saiki awake dhewe mlebet teng acara Lenggang Surabaya. Ya. Ya wis caning pastine lenang Lenggang Surabaya iki wis lengkap lah ya, ana infone, ana beritane, ana adzan magribe caning nggih. Adzan magribe kok bakalan berlangsung jam 5 luwih 28 menit waktu Indonesia Barat. Iku artine kurang lebih sapiro meneh lagi ya, siji poluru lagu mana ambil iklan-iklan ya. Ya wes saya ngono janing, tadi aja nang dindi sing pasti ning kok ya bakalan ono kultum pisan caning. Saiki kan tanggal 14 ya caning ya, tanggal 14 iki wayahe kultume judule Hidup Tempat Ujian saking Ustazah Hania nggih. Langsung kok langsung tak puterno gawe sampean caning. Ya wes selamat mendengarkan caning Tanjung Perak sore di Lenggang Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Eh, komputer iki password-e opo?
2: Opo?
1: Lah iya opo?
2: Lah iya opo? Ketiken ta.
1: Oh, pancen wong edian.
3: In internet.

Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah sehingga saat ini kita dapat mendengarkan melalui Radio Republik Indonesia Surabaya dalam keadaan sihah wal afiah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah lah zat yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Para pendengar RRI rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, kapan habisnya ujian? Kalau sudah meninggal, ujian baru berhenti. Ibarat sekolah, tinggal terima rapot nyun sewu apabila sudah datang ajal atau kematian. Lalu siapakah yang diuji? Yang diuji oleh Allah terutama adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman dibiarkan oleh Allah. Itulah sebabnya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menyatakan, Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Untuk itu para pendengar RRI rahimakumullah, hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Semua orang yang hidup pasti punya masalah. Hanya masalahnya saja yang berbeda-beda. Ada yang diuji anak, ada yang diuji ekonomi, dan ada juga yang diuji kesehatannya. Ketika kita diuji kebaikan, dianggap lulus apabila selalu bersyukur. Dan ketika diuji keburukan, dianggap lulus apabila kita ikhlas dan sabar. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata sabar itu teorinya gampang, prakteknya susah. Untuk itu marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang sabar. Doa sabar antara lain ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 126. Kita diberi contoh oleh Allah dengan doa, Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan ya Allah dalam keadaan tetap iman wal Islam. Itulah yang bisa kami sampaikan para pendengar RRI rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang sabar. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguna, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguna, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo, sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yo iku Sunan Ampel, utawa Raden Rahmat. Dewe iku terkenal amargo kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah siji ne crito sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampe ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo, Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api, meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi. Alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Ning kota Lamongan sakliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak, salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

C6 merupakan suara budaya Surabaya nang acara Lenggang Surabaya Cak Ning. Sampeyan wis krungu kurung lek Menteri Keuangan nih ADW Pak Purbaya di reshuffle Cak Ning, alias diganti mendadak Cak Ning. Iku mau pas dhewe wayahe lagi ono rapat dewan ngono ya nang kantor DPR lek gak salah. Moro-moro ujuk-ujuk diceluk ono panggilan nang istana. Gawe apa? Gawe di reshuffle. Nah. Ya. Mendadak.com sih ceritane kita nih ya. Mendadak.com, mendadak.com. Alah Cak Angelil kate ngomong mendadak.com iki. Jadi Caning, keputusan ini mungkin apa namanya? Bukanlah keputusan yang moro-moro ucuk-ucuk ada gitu ya Caning ya, moro-moro muncul ngono, tapi ada beberapa pertimbangan mungkin ya. Tapi yang jelas kita semua juga harus tahu juga sih ya bahwa Menteri Keuangan yang ADW ki wis diganti Cak Ning ya. Jadi oke, Cak Ning informasi nih. Jadi Cak Ning Suhasil Nazara iki penggantine Purbaya Yudhisa Dewo. Resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto dadi Menkeu dan pelantikan iki dilakokno nang Jakarta Pusat dino Senin iki tanggal 14 September berdasarkan keputusan Presiden nomor 97 P tahun 2016. Pemberhentian dan pengangkatan kabinet merah putih nang sisa masa jabatan 2014 2019 Cak Ning. Jadi ngono ya, setelah pengucapan sumpah Suhasil iki dilantik sebagai Menteri Keuangan terus menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat barek Presiden Prabowo Cak Ning. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ngono ya. Ngeri Cak Ning. Oke, isiku ya Cak Ning ya. Infone teko aku. Sampai Cik Nangkini, Caning, tetap di Pro 4 Suara Budaya, Surabaya.

pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Mbak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintu no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
2: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda caning, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda caning. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tani Saki Waya Kumandang Adhan Sholat Isya Gawi Wilayah Surabaya Lansa Kiwa Tengene. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah Sholat Isya. Muka-muka amal ibadah cakning ditampi barik Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: gak ning? Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Oke Caning, saiki wayahe ade bakalan geser nang layang kangen yo. Dan pas ini maringine ana woro-woro jam 7 bengi Caning.

0: Nak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Caning loro kapal inovatif karya mahasiswa Universitas Jember UNEJ siap berlaga nang panggung nasional melalui kontes kapal Indonesia KKI 2016 sing digelar nang Politeknik Negoro Bengkalis Kabupaten Negeri Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau nang tanggal 14 sampai 17 September tahun 2016. Loro tim iki masing-masing diperkuat 5 anggota inti lan loro anggota pendukung. Gawe mendukung persiapan dan pelaksanaan kompetisi, loro tim didampingi loro dosen pembimbing lan loro pendamping kemahasiswaan.

kabar liane Cak Neng DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan pembatalan sewa kelola tanah kas desa alias TKD barek pemerintah desa Selomukti, Kecamatan Melandingan, Sakmarine dilakokno sesuai prosedur. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji, nyampekno pemerintah desa wis menempuh sejumlah tahapan saat durunge masang spanduk pemberitahuan pembatalan sewa TKD nang lokasi ini. Pemerintah desa Selomukti masang spanduk nang lokasi TKD sing nyatakno surat perjanjian sewa kelola tanah kas desa atas nama Siti Kardimah wis dibatalno. Lan selanjutnya lahan iki bakalan berada dalam pengawasan pemerintah desa. Janing iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku aneriangga nedo nerimo.

RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
3: bahaya.
4: Nang Pro Papat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 00 11 11 11 08. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Jagongan nang Pro Papat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning saiki wayahe layang kangen. Ya kangen tenan, aku lho gak kangen sapa-sapa Cak Ning sapa sing kate tak kangeni yo. Ya. Aku iki mek mikirno diriku sendiri. Jadi ketika kita memikirkan diri kita sendiri, masa depan kita bagaimana, itu sudah capek. Jadi gak usah mikirin orang lain yang gak bisa dipikiri ya Cak Ning ya. Ya wes lah ngono. Muka-muka sama nyo koyo ngono Cak Ning. Tadi gak usah gampang baperan, gak usah gampang sedih lek misale sampean gak direken karo wong liya, ya. Wes cukup sampean iku urip ngurusi diri sendiri aja wes capek, oke? Okay? Ya wes sanariangan nang kene sing ngancani sampean tetap di sini.

0: ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
0: RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2 1 1 1 1 8. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Jagongan nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Nah, Janing, saiki wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun sangat. Sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku Anriangga. Mari ngene. Ono Miss Horek ning Ayu Arta ya yang siap menghorekan malam Anda, oke? Okay? Ya wis lek ngono, aku pamit dhisik. Wassalamualaikum. Salam budaya.

0: nih. Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sadurunge melangkah nang acara geguritan, yuk monggo nang Tanjung Perak malam iki diawali karo siaran drama legenda. Drama legenda e dalu niki Janing judulipun Aji Saka seri ke-29. Langsung mawon yuk kita mirengaken sarang-sarang Aji Saka seri 29.
2: Janing sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Saka seri 29. Produser Ning Kusuma Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Nek tak delok iki koyok telatah medang kamulan. Tapi sak jegis prono sprene aku adoh ing mlaku. Koyok-koyok durung ketemu babar pisan penduduk utawa jalma manungsa. Lah iya, telatah sak mene ambane kaya-kaya ora ana penduduke. Ana apa iki? Kok nyoloweti banget. Biasane aku mlebu telatah, sawijining telatah mesti akeh wong, akeh penduduk. Ning bareng iki telatah medang kamulan babar blas. Wis pirang-pirang dino aku mlebu ana telatah kene.
4: Pak Ni.
3: Ora nemoni blas. Siji-siji ning menungso.
5: Bani.
4: Ana
5: sing ditono. Tengku pasti kul golongane.
4: Duduk Prabu Boko.
5: Ya. Pasti golongane Prabu Boko.
4: Iya, ya. Pak Ni. Aku yo.
5: Apa di ngomong apa sing ditan?
3: Apa bener selirane kabeh iki jalma manungsa utawa manungsa dudu siluman?
5: Lho kula manungsa biasa ke sana. Manungsa biasa niki bojo kula, iki anak kula.
3: Nggih, nggih.
5: Nama kula Pak Mangun.
3: Pak Mangun. Lajeng menika garwanipun ingkang setunggal.
5: Niki anak kula.
3: Nggih, sampun munduk-munduk pun biasa mawon, nggih. Dipun tepangaken
5: sampun mboten niku napa jeneng?
4: Prajurit ta?
5: Prajurit napa?
3: Oh, sanes. Kula tiyang laku lelono.
5: Mboten saking medang kemulan.
3: Oh, mboten.
4: Nggih. Syukur nek
3: sampun ngenten-ngenten nggih.
4: Medang kemulan.
3: Menika badhe tindak pundi? Nggih, sak derengipun dipun tepangaken kula Aji Saka.
5: Oh, Aji Saka.
3: Menapa leres menika telatah medang kamulan?
5: Leres. Niki. Medang kemulan pinggiran.
3: Oh, ngaten.
5: Wonten pinggiran.
3: Lajeng kisanak menika badhe tindak pundi?
5: Ngaten.
3: Kok menika sajak radi kaweden lajeng gupuh-gupuh menika?
5: Ngeten niku. Kula ajeng crita nggih. Samangke menika wonten kraton Medang Kemulan iku pun gawat.
3: Gawat.
5: Pun edap-edap pun aduh kenapa ya wali.
3: Nggih, nggih. Nggih, sare-sare. Gawatipun pripun?
5: Tiyang niku boten saged jenjem tentrem ayem pun saged. Kepikiran terus.
3: Amargi?
5: Boten kerasan tenggene Medang Kemulan.
3: Oh, nggih. Cekap-cekap. Nggih. Kula sampun mangertosi.
5: Iya.
3: Para penduduk wonten telatah mriki kweden kalih rajanipun.
5: Leres Prabu Boko
4: niki. Nggih.
3: Amargi Prabu Boko menika saben dinten nyuwun jatah dahar rupi menungso, rupi pendudikipun.
5: Ngerti lho, Pak.
3: Nggih. Nggih, di sana.
4: Lah panjenengan badhe teng pundi?
3: Dados penduduk wonten telatah mriki sampun napa? Menika
5: kata sangat ingat pun dahar kalian Prabu Boko niku.
3: Lah nggih panjenengan menika menika badhe
5: sumingkir saking
3: Medang Kemulan
5: pun mawon ngeten. Padha selamat kito
3: lho. Nggih nggih ngeten. Panjenengan boten usah khawatir. Kula mengke kang gadhepi Prabu
5: Boko.
6: Boko.
5: Jenengan teng pundi?
6: Kula kersanipun dipun dahar mangke.
5: Aduh, ojo nak, sampun nak.
4: Mangke dahar
5: sampun ganteng kaya ngeten gagah pitik.
6: Nggih. Kula nggih badhe pengin semerep
4: kurang, dahar siji kurang. Engko nyaut awak dhewe.
5: Kula nemoni wetak kenal.
4: Dhewe gak usah.
5: Monggo cepet kula sumingkir saking mriki nek supaya sampean selamat. Nggih,
6: matur suwun. Kula badhe menika badhe nyumrapi Prabu.
5: Prabu Boko.
6: Boko menika dedek piadekipun sak pinten.
5: Samangke niko ampun arupi kados raseksa ngoten.
6: Amergi dhaharipun
5: manungsa samangke.
6: Ngedap-ngedapi
5: sae. Tunggul ngantos digoti yang nasi.
6: Nggih, kisana nyun sewu nggih. Nggih. Mboke kalih ingkang putri menika, lho rajak metu ayam menika.
5: Oh nggih niki.
4: Betek kok sing kata
5: wis dipriyo kata.
4: Pale, nyuwun jagunge damel sekar niki lho, Pale.
6: Nggih. Pun gampil kula tak ngadepi Prabu Boko mangke menawi sampun wonten Prabu Boko kersane kula ingkang dipun dahar kalian Prabu Boko
5: mboten semingkir mawon ta nak mengkete selamat kali kula monggo lebih mawon saking
6: pun kuatos pun kuatos jenengan monggo sumingkir yen kula tak ngadepi Prabu Boko nggih ngaten.
4: Nggih, pun monggo kaderekaken
5: menawi
4: sampeyan kurang ngerti. Praupane Prabu Boko
5: ya sampeyan karo anake wis mak ngado
4: meneh.
5: Aku tak nderekno. Anak Aji Sokon.
4: Iya wis Pak Ni.
6: Nggih, matur suwun. Mun kados nggih.
4: Nggih,
6: menika tak bedhe
5: menika. Dereng sing dalan-dalane. Mengko kula
6: matur suwun sanget nggih kisana. Monggo kula badhe sumrapi sinten menika Prabu Boko.
5: Wis dhek ya sing kita nggih ya. Sing kita.
6: Monggo, monggo, monggo matur suwun. Nggih, nggih.

0: Menika tasik lurus menika.
1: Wis tebih iki sih.
0: Nggih, nggih. Monggo, monggo.
1: Wonten prajurit.
0: Menika prajurit.
1: Iya, iki prajurit.
0: Prajurit medang kamu. Nggih, kelasan monggo, monggo. Mangih kula ingkang badhe ngadepi.
1: Jenengan sing ajeng mawon.
0: Nggih.
1: Jenengan sing ajeng.
0: Di sana.
2: Duh. Sopo wani ngadang lagu kuwi?
0: Nggih dipun tepangaken kula pun aji saka.
2: Aji Soko
0: menawi mboten kintu panjenengan prajurit pedang kamulan mriki.
2: Bener, bener.
0: Inggih.
2: Bener apa kang tadi kandamu? Yo aku prajurit ana nggoning kraton medang kamulan iki.
0: Inggih,
2: lajeng menika. Iki anggonku mlebu kampung metu kampung.
0: Inggih.
2: Kaya-kaya gak ana siji-sijine menungso sing ana sak njabane omah. Lah iki kok awakmu nganti kendel kemawani ngadang laku.
0: Mapan kebenaran menika lajeng madosi penduduk sak perlu badhe dipun apaken.
2: Lah, ini yen pancen awakmu durung mangerteni apa sejatine anggonku ndoleki manungsa utawa penduduk sing ana daerah Medang Kamulan iki perlune bakal ndak suguhake marang Gusti Prabu Boko.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Ya niku nak disoko.
0: Nggih nggih.
1: Prajurit niku uber-uber tiyang golek tiyang sing ajeng didahar kali.
2: Bener. Bener apa kang dadi kandhamu ki sama?
0: Prajurit. Sepurane aku ora basa ya. Ya.
2: Ya ora apa-apa.
0: Dadi penduduk penduduk menungso sak tlatah kene entek mergo mok caosake dahar karo Prabu.
2: Pancen bener.
0: Isa iki ngene. Umpomo iki tak larang aja nganti golek daharan kanggo rajamu rupa penduduk kene ya apa?
2: Lho kok kendel kemawani lancang pangucapmu he? Prabu Boko iki sawijining ratu ana nggoning kraton Medang Kamulan. Lah kok awakmu wani-wani ngelarang?
0: Lah saiki para penduduk ning Medang Kamulan wis ora ana. Terus arep golek nang ndi?
2: Iku wis dadi karepe Gusti Prabu Boko. Wis yen pancen awakmu arep wani barek Gusti Prabu Boko, ayo manuto tak bondo tak aturne nang ning Gusti Prabu Boko.
1: Ngapunten aja saka nggih. Kula namung ngembutaken kemawon.
0: Iya.
1: Prayoginipun jenengan kali kula iki monggo sumingkir kemawon.
0: Iya, iya.
1: Ngeten iki mun wadahe prajurit ngeten
0: iki. Nggih, isa nak matur suwun, tapi kula tak nggih wawan pangandikan menika.
2: Aja sumingkir. Aja sumingkir.
0: Ora usah dirangket, ora usah dibontok ya. Aku terno nang Prabu Boko ngadep dhewe langsung ketemu Prabu Boko ning sarate. Ya. Aja pisan-pisan Prabu Boko mok caosi dahar penduduk Medang Kamulan lan kiwa tengene kene. Cukup aku ae.
2: Dadi kaya ngono penjalukmu. Saiki ngene aja saka. Yen pancen awakmu gelem utawa manut marek apa sejolan karepku, wis manuto kowe bakal tak aturake tak suguhake marang Gusti Prabu Boko.
1: Ngapunten Ndoro. Prajurit, niki namung aji saka mawon, kula mboten lho. Kula mboten melok.
2: Nek perlu awakmu dibotono ya tak sogono sisa.
1: Kula namung ngedraken aji saka mawon.
2: Lho.
1: Niki aji saka pun purun ngaten lho.
2: Lah iki nek Gusti Prabu Boko wis ngarepake kowe sing dadi dedaharane arep nang ndi kok?
0: Prajurit,
1: kula bali teng mriki mawon.
0: Ki sana. Wis, sik. Prajurit, sing aku ndek penjal.
2: Apa penjaluk?
0: Monggo yen aku ketemu nang arepe Prabu Boko, aku ben diuntal, ben didahar, ben dipangan, syaratnya nek wis mari mangan aku aja nganti sepisan-pisan mangan penduduk ana ing tlatah kene lan kiwa tengene.
2: Iya, nek pancen koyo ngono karepmu, ayo.
0: Ayo.
2: Awakmu aturake marang Gusti Prabu Boko.
0: Ayo.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Sugeng Dalu. Dalu menika sesarengan kalian koloning ayu melaju wonten Tanjung Perak Malam. Edisi dinten Senin, sekawan welas September, kalih menika ngantos semakin merapat wonten jam 12 dalu. Kados pundi pawartosipun jenengan sedaya Cak Ning, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lajeng. Oke, apakah kasarasan mengaten C? Lajeng, napa naminipun ingkang dinten menika lagi saya lagi napa mboten enak awake ngoten nggih. Mugi-mugi enggal dangan ingkang dinten menika sedang berbahagia alias sedang berulang tahun ugi sugeng ambal warsa. Wis tak dongakne kabeh api-api ngene ya, terus moga-moga apa sing awak dhewe usahane dina iki mang nyajakne iki sok berkah barokah kanggo keluargane awak dhewe sak kabeh nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih sampun mau kalau wau sampun direncangi nggih kalian ning Aneryangga. Nah, dalu menika sesarengan kalian kalau ning Ayu wonten kegeritan sih ingkang gadah prakaryan kalau semangga akan mangke sekat gabungan wonten 5462961 uki 08096200 1000068 monggo kegeritan bareng puisi nggih monggo katuran nggih ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit wonten keguritan

0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Nggih, sak menika mlebet wonten kekuritan Cak Ning, monggo ingkang badhe maosaken prakaryan kula sumanggaaken. Sugeng dalu kekuritan.
1: Sugeng dalu geguritan. Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat Bu Setia.
1: Alhamdulillah sehat. Mugining ayu mboten namung sehat tapi mulya.
0: Amin Allahumma amin. Dalu menikah badhe maosaken geguritan napa puisi?
1: Geguritan.
0: Monggo.
1: Inggih, asesira budaya anut jaman kelakone. Senadyan budaya anut jaman kelakone, kita kudu eling lan waspada nek budaya kita dienggokake. Nyimpang adoh saka budaya leluhur asale. Nadyan beda agama padha gotong royong. Manggalaning praja miyang kawula ngemong. Nguwongake uwong. Kadya jamane Prabu Hayam Wuruk kang kelak kon welas asih ing sesami budi luhur kang den udi becik ing pakarti kanggo ngayahi gati tumeka Prabu Brawijaya limo satunggaling golongan murka kepengin melok kuwasa ngatur negara wusana keng putra Prabu Brawijaya mbalela golongan wau kang kuwasa aji mumpung golek untung kanggo golongane ora peduli turun Brawijaya liwung kang ora duwe kuwasa bingung saling membenci nuli tarung wusana kangelan mulih ing kasedan jati roeng lambrang ana bumi andayani ora bisa tentrem donya iki beda kan aji mumpung

Ilang budayani peng tanpa bayu wiryane ngalumprah sacitane wardaya ambebayani.

0: Atur salam
1: Mangga.
0: kangge Pak Parno, kangge Bang Kobar, kangge Bab Cak Usman, Cak Lasmono, lajeng sinten malih nggih. Cak Toto sampai jumpa. Neng Gian, Neng Iin, Neng Haja Suratno, Neng Yati, Neng Ela, Neng Siti, lan sedoyo kemawon ingkang migangetaken geguritan menika kagem Neng Ayu, mugi jangan ing penggalih mirengaken boten bosen. Sugeng
1: Boten.
0: dalu rahayu rahayu rahayu.
1: Rahayu, rahayu, Pusetya matur manuwun sanget, sampun kabungan nggih, sampun kekono wonten geguritan talu menika kalian kula wau wonten budaya anu jaman kelakoni prakaryan geguritan saking Pusetya talu menika onceh ingkang nggak ada prakaryan lintuni pun kalau semangga akan saged gabung wonten 5462961 utawi saged gabung wonten line on air WA nipun pro 4 mengaten ke 08 96 loro 1 1 1 0 6 8. Monggo ngantos semakin merapat wonten jam 09 langkung gangsal 12 menit nggih caning wonten geguritan edisi dalu menika sesarengan kalian kula ning Ayu Arta.

Kalau menikah ternyata pemuda kepantau cerah, ya, terang, mengaten cakning, lajeng informasi lalin kepantau rame lancar, sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedoyo, ingkang nembe kemawon kabungan, wonten gelombang analog 106,8 FM, ugi 585 AM, lajeng ingkang midhangetaken wonten streaming, rri.co.id, ugi aplikasi RRI Digital.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nggih, Cak Ning, setunggal prakaranan malih nggih. Menika wonten puisi kagem jenengan sedaya. Puisi nipun menika judulipun Di Persimpangan Waktu, karya Yandi Nopiandi Nugraha. Kita bertemu di sebuah persimpangan di mana waktu seolah berhenti sejenak. Kata-kata tak sempat terucap, hanya mata yang berbicara tentang segala yang tak terungkap. Kau melangkah meninggalkan jejak yang samar, sementara aku tetap berdiri di titik yang sama, memperjuangkan kenangan yang sudah lama memudar. Ada yang hilang di antara kita, sesuatu yang tak bisa diulang. Namun di setiap detik yang berlalu, aku belajar melepaskan, meskipun hati tak selalu setuju. Mungkin kita hanya dua cerita yang beriringan di jalur yang berbeda. Namun di setiap pertemuan, terdapat rasa yang tak pernah benar-benar pergi. Di persimpangan waktu, karya Yandi Nopiandi Nugraha. Nggih, puisi menika sekaligus menutup perjumpaan kita nggih Cak Ning wonten kekuritan edisi talu menika mengeten nggih. Kita akan jumpa lagi di pekan depan. Kekuritan hadir setiap hari Senin malam mengeten jam 8 punjul gangsal 11 ngantos jam 9 langkung gangsal 11 menit mengeten nggih. Lajeng pipadipun kekuritan talu menika mangke wonten giaran ludruk kalian lakon Tresnaku lan Tresnamu seri kaping kalih tamat mengaten nggih Cak Ning. Saderengipun midhangetaken giaran ludruk, monggo sareng sami midhangetaken rumiyin beberapa tembang-tembang campursari menika nggih untuk menjelang giaran ludruk RRI Surabaya. Matur sembahnuwun ingkang kathah ingkang sampun gegono ingkang sampun gabungan mengaten nggih baik itu yang membacakan puisi maupun yang mendengarkan kekuritan di malam hari ini. Mengatakan ke Cak Ning, ya wes iki ana beberapa lagu-lagu utawa tembang-tembang campur sari kami sampean kabeh. Tetep nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

96,6 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Lanjutipun kiaran Lodrok RRI Surabaya Cakning dalu menika kalian lakon Tresnaku lan Tresnamu seri kalih tamat. Langsung kemawon sugeng midhangetaken.

buka lahan sembarangan tanpa kira-kira.

0: ekstrim.
1: Ora kumpul aku nang ngampet ya no. Purnama. Ning itu di tengok-tengok.
2: Kuwi masalah iya. Pendidikan atau wajib belajar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, program biyen iku jenenge wajib belajar. Biyen iku 6 tahun terus ditambahi dadi
0: 10 tahun SMP, 10 tahun.
2: Setingkat SMP. Terus di tambahnya telung tahun ya. Saiki wajib lulus minimal
0: SMA.
2: SMA
0: ya itu tak? Masih jenjang pendidikan dasar.
2: Istilahnya pun sekarang diganti juga tidak hanya SMA, SMA ya ada ya. SMA ada SMK.
0: SMK.
2: Ya. Ngomong-ngomong masalah pendidikan iki aku ya ono iki. Iki biyen sampai sekolah.
0: Pakari.
2: Lulus tahun piro utawa sekolah
3: aku, apa? Aku kelas 5 wis gak iku.
0: Oh,
3: Bil. Kita tinggal kundu Lombok.
0: Lombok e dhewe iku.
3: Kasih SD.
0: Lombok e dhewe.
3: Lombok e wong-wong
0: loro.
2: Dunduk
3: apa cabe? Cabe ya Lombok.
1: Ngono pernah ke sekolah kok ngasak.
3: Ya iya wis sembuh lah wis awak dhewe iki kat wong cilik.
1: Kreatif berarti.
4: Anjen enggak sekolah dasar iki.
0: Apa?
4: Dasare bedhi anjen.
2: Saiki bahkan di kota-kota konon disarankan itu iya. Sebelum SD itu ada PAUD.
0: Ya, ya. Ya TK sih to, Rek.
2: Oh, ya. Ada TK. Bahkan sekarang di kota Surabaya itu
0: PAUD terus TK Cak Pendi.
1: Jadi kan SD.
2: PAUD iki lho aneh ya ono wis sudah, Cak. Hah? Ono wis sudah PAUD
0: iku. Iya lah, iku kapan kan sempat terjadi apa polemik.
4: Iya.
0: Ojo main sembarang wis sudah PAUD, sudah TK, sudah SD wis sudah. Nah itu kan pemborosan.
2: Tonggoku melok wis sudah PAUD. Ya mboke ku opo kabeh? Barang waktu di kuda ngompol sing
0: kamu di samping iku dikenekno konsumsi. Nah, tonggoku ku ya sambatan perkara wis sudah. Ya. PAUD iku kenek 70 mbira. 70 kotak.
4: Lah iku durung kok nyewa
0: pakaiane.
4: Togae ku.
0: Kostumnya.
4: Ya togae ku.
2: Artinya kalau hal-hal yang kurang bermanfaat ayo dievaluasi ya, di apa itu lah. Di tinjau ulang lah ya.
0: Ya wis
2: ya, tahu wis sudah ya. Penoh cari tahu wis sudah.
3: Wis.
2: Apa iku wis sudah iku?
3: Ngasak.
4: Iki nek wis sudah gak tahu. Iki tahu dipisui kuda.
0: Gak, Pak Ari iki ben gak wis sudah.
4: Apa?
0: Wis sudah.
4: Wis sudah.
2: Wis sudah. Dipisui kuda.
4: Wis sudah.
0: Iki ngono wong tuwek.
1: Ojo sia-sia
0: rek. Ojo kok lok-lokno ae.
4: Lho kok ngelokno iki?
0: Wong iki ngono tetesane makne, tetesane mbane.
2: Iki lahir ya teko emak apa mbok
0: ngono sampean? Ya apa?
2: Lahirmu lho teko ndi?
3: Kok bapak.
4: Oh, bapak.
3: Kok niku ya, ya teko mbok gil lho.
4: Iya.
0: Gil. Ware
4: bapake sing meteng, mboke sing lairno ngono lho.
3: Iya. Ane lair teko bapak ya kiamat.
0: Sagil kuwi opo iku? Teko mbok gil. Ya.
2: Beda karo insap. Insap ku lair teko watu.
4: Watu meletek iku. Iku pun lugur nang kali.
2: Iso
0: ngocok iso aja. Nek wong mendang-mendang ke baratan kan ngono.
3: Ngaji titik-titik ya iso.
0: Alhamdulillah ya kudu. Iso. Ngitung-ngitung siapa lah.
3: Ngitung ya sik iso
2: titik-titik. Coba pos-posan tok titik
0: jaringan ayo. Titik pos-posan ayo.
4: Iya. Gak
3: apa-apa.
2: Gak iso tak. Eh, padahal gak iso tak antemi raiku lho. Ayo.
0: Ayo.
2: Pos
0: sing mantep.
2: Nino tak tung jelep. Ayo.
0: Iya. Nene.
3: Tuku kayu.
2: Lah tuku kayu. Dikawe
3: pa.
2: Tuku kayu nang ndi?
3: Ya Allah.
4: Kon ngrewu ya. Batuku nang pasar, batuku nang galangan.
2: Kudu jelas saiki gosom kayu.
0: Sabil wong dikongkon ngepos.
4: Ya iya.
0: Wis ngepos jek di. Ribu
4: iya. Lah iya kan kate nek tuku nang gone ndi alas iki kono ki kobong kan.
3: Ayo. Wis tak tutuk nih.
4: Iya.
3: Mendong-mendong
2: kaputang. Ketika kok mendong.
3: Mendong-mendong kok tiba-tiban ngarit ono bayang wis tak pakoni.
0: Oh iya.
2: Bayang ditakoni.
0: Iya, terus
3: aku ngedung kepingin golek duit perkara aku sembayang wis tak lakon.
0: Alhamdulillah.
3: Iku cucuku kenek kae sangune mati.
4: Oh, api.
2: Sik sembayang madhep nang ndi, Cak?
3: Ngetan.
0: Terus, ayo.
2: Nana.
0: Hei, Jepang. Nana, ayo.
4: Kali
0: ya apa rek
3: kita ingin lali
2: mana boleh
0: ngene iki tresane ngene jari
4: iya
0: ngedong kanggo kesenengan donyane tapi ibadah kanggo akhirat
4: ah Iki aku mbek nyekel nek gak nyekeli nyosor.
2: Ayo sing
4: sale biasa
2: pos-posan iku lho.
4: Sale biasa mik terop.
2: Ayo, ayo, ayo. Ayo, ale
0: ne. Ayo. Wis aja dipaksa ae rek. Arek wis lho delok kok
2: ngono. Mencok kokor-kokor ketek.
0: Dipaksa ae. Wis eling-eling iku ngono.
4: Wis.
2: Karena lu, belum butuh. Tapi dengan ya. Berkumpul ini, muka-muka ya. Nambahi rezeki silaturahmi ya Cak Ria.
1: Kita harus sehat banyak belajar umur. Dari para senior.
4: Betul. Ya.
1: Bagaimana ya. Bentuknya, bagaimana kemampuannya, tapi beliau adalah senior.
2: Senior. Usia berapa sih sampai umur.
3: Pitu-pitu
2: yes, alhamdulillah ya.
3: Pitu-pitu.
2: Tonggoku juga umur 6 bulan mati. Pernah sampai. Pitung puluh pitu kan disyukuri, iya. Tapi sehat ya?
3: Sehat.
2: Jadi bisa bedanya bojo karo
1: Malian.
3: Iya, bisa kena digaya.
0: Berarti bisa rada tuwek penuh. Cuma durung dipangan codot.
3: Durung.
4: Ya bisa jumlah sehat panjang iya. Umur cari ya.
0: Pokoknya gelem apa?
4: Silaturahmi.
0: Sering-sering dolek hiburan. Kayak ngeliki.
2: Loh ini yang sejarah ini gak apa cari loh.
0: Gak apa ya. Anak pasrah. Anak palu.
1: Cari. Ya. Nek dibanding sampean kan kita tergolong sing junior. Sampean kan senior. Seneng karo ludruk kesenian.
4: Ya. Ya.
1: Terus mengenai ludruk saiki kuwi apa nurut sampean? Ayo. Ayo.
4: Kau senangis.
0: Kau senangis ta lah.
1: Nek berbes milih.
0: Sing wis ya wis.
3: Nek menurut aku. Ya. Nek ludruk saiki kuwi ya akeh sing api daripada sing elek prasaku.
2: Berarti ada kemajuan.
3: Ada
2: kemajuan. Dari sisi apane?
3: Ya jamane lho tuku biyen niku wis ngawur. Tak dicekel polisi tahu are.
2: Saiki sakute.
3: Eh kan dudu lah tinduk are. Wis wani tanggapan.
4: Ya gak resmi ilegal
3: iki. Iya, ilegal.
1: Induk iki saiki wis dipermudah, selama hidup sudah.
3: Ana pandane main orkes tapi tutuk lodro.
0: Eh, kakeane nduk sing nanggap gak ono.
2: Iya, supaya
0: wong kabeh duwe nduk dhewe-dhewe.
2: Kan pitik sing apik utawa wedhus sing apik ngono ya.
4: Dene nek kendhek sampean gremi.
3: Digremi. Ata urusan karo polisi dicekel ngecer aku nan.
1: Walah, pengalaman piye. Ya
2: wis. Tengok tapi jek awas ya, misale ketemu insam ning pasar nang jek awas.
3: Awas. Atusan jek awas.
0: Ripet awas, ambaan.
3: Ambaan mong ceroh pisan.
1: Wes. Dari penas lamang lu drubien ya. Iku dibimbangi wong ping pira ya.
2: Dibimbangi itu di
4: Mas iki bojone krungono ketambah gegeran.
2: Dibimbangi sapa ae?
0: Wong iki mangae gak pamitan pendhi ono-ono sing diomongno.
2: Dikatuti wong pira?
3: Dikatuti banci iki bunder.
0: Loh, gak iya.
4: Iya jari wis aja jari aja terus nyari. Timbangane kok mulai dikancingi lawang lho, Ri.
0: Apa, Pak?
2: Ini apa rene mau?
3: Ada.
2: Si awas ya.
1: Wis sini. Cari ya. Penot gak sampe lu ludruk liyane. Melok RRI ae.
3: Iya.
2: Ngam ya.
3: Oleh.
2: Eh. Kene-kene pancen melok RRI kene-kene aku utang 200 sik.
3: Oh, iki sing ngarep ke belakang.
1: Penot tak dadi lakon tapi honor penuh gak aku.
0: Iya. Tapi penuh diseret.
2: Iki lakone cipitung dihukum gantung.
0: Wah. Penuh digantung.
2: Dihukum teman, digantung teman ya Allah.
3: Nah iki sing gara ya.
4: Si pitung iku layap biasa iku wonge kekar. Terus marunu nek tukaran yo. Wani.
2: Iku biyen cak jek nom kekar lagi wis kewut.
1: Kita cari. Aja gugur arek-arek iku ngaco. Terus penuh tak kaya peranan adegan ranjang.
2: Gelem.
1: Ah, sip. Dadi penuh turut ranjang terus diobong. Nah.
4: Lha iku jeneng adekan panas, Cak. Gelem adekan panas.
2: Lakon sing paling Riko kenal, paling Riko apal apa? Eh, penuh lakone.
3: Nek aku biyen ku wah,
0: Amran.
3: Kene durung tau digawe.
0: Apa?
3: Ono lakon biyen aku tau
2: ngene. Lakon duduk makem
3: apa? Pendekar Cirebon
0: iku. Oh, Raden Said, gurung tau digawe apa sih?
2: Riko iku dadi
0: Maharani iku ta?
3: Iya, aku tadi pendekar tirate iku.
0: Ya.
1: Pendekar ya, ngono wis peno sing ngru critane dadi pendekar
2: ya. Ya. Siap ya, siap ya.
4: Iki pendekar biasa pendek lah mekar. Iki gak mekar bisa.
2: Dialoge pendekar ya apa wae? Sak kecap. Coba nonton aja gitu. Pendekar. Dialoge waktu itu. Apa iku omongi?
1: Peranan utama sampean.
2: Coba.
1: Ya apa sih?
3: Lali. Nek ditap nang ngene rek, ya gerakul-gerakul.
1: Apa-apa? Karena macul enggak apa-apa iki. Coba.
4: Iya.
1: Aja hoak lho riko iku.
0: Lho lho lho lho.
1: Lho aku pendekar bon-bonan
0: iki. Ya cari. Aja lali ya tanggal 27. Ayo melok Ludruk RRI. Iku nggo main nggone Desa Madi ya, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Hajati Sedekah Bumi. Ya, aku pernah bagian sajen ya.
4: Ya.
0: Ayo salam kanggo Pak Lurah Madi. Ya, Pak Lurah Madi ini selaku pembina, namanya Pak Widodo Santoso.
4: Widodo.
0: Widodo Santoso. Ketua ini panitia Mas Joko Hadi Sumangat. Sekretaris Pak Parmanto. Bendahara Cak Suwoto. Si Budaya Cak Legiman. Keamanannya Fajar Arianto. Konsumsi ini Bu Dewi Sundari, perlengkapannya Pak Jumeneng, kebersihannya Cak Karnoto, penggalian dana Pak Jono, lan si acarane Pak Johan. Ojo lali, lu durung minggu tau Sabtu sono acara kok cari.
4: Sono
0: tanggal 6 likur. Yo
4: 6 likur iku.
0: Yo ono tayuban.
2: Ah, tayub sedina mopo
0: Cak. Ono oko.
4: Iya. Yo ono wayang.
1: Sonal iku ya.
0: Yo.
1: Paco, paco.
4: Terus minggune.
0: Pancung.
4: Minggune tanggal Pitu Likur,
0: ya, Ludruk. Puncaknya Ludruk RRI Surabaya.
2: Tapi ojo lali semboyane
0: ya.
2: Sekali di udara tetap di udara
0: NKRI harga mati
2: Perumpat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dinten iki ndang melampahan Tresnoku lan Tresnomu seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Sarkun dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Margono dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Insaf daluniki dados Karsono. Pak Samadi dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Mami dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Ning Purbandari dalu menika dados Rina. Wondene Ning Wiwi daluniki dados Rani. Cak Kusnan nglampahi dados Karjani. Mbok Sosro dipun lampahaken dening Ning Murgiati. Santi dipun lampahaken Ning Aurel. Desi dipun lampahaken Ning Cila. Rini dipun lampahaken Ning Kaila. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Negeri 5 Surabaya lan SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan konco-konco. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto. Busono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: ngene iki di WA ket jam piro sampai yang ini cik baru teko-teko. Wah berarti gak temen nek ngono arek iki. Ngono atik ngomong wah aku besti. Nek ndelok gelagate ae aku gak patek percaya gelagate mencurigakan. Wong gak pisan gak pindho nek ngomong. Ngelek-ngelek nombong, masih aku sopir itu. Anggitnya gak ada perasaan, tak gak ada harga diri, tak. Awas ini, tak.
1: Ajak! Lapok, ambek aku, wak-wak, ngenyak-ngenyek, saya ingin ngejak janjian nanggone dalan kini. Eh?
0: Rumangsa nih, tak WA.
1: Loh, awamu itu... Kok iso WA karo nomerku teko ndi?
0: Lho. Ya golek cara ta lah wong kepengin ketemuan e.
1: Duh. Ah, berarti awakmu selama iki diam-diam naksir aku ya?
0: Naksir tak saduk ndelosor.
1: Lah buktine
0: tongane maksudku aku ngajak janjian.
1: Lah
0: mau ono kene tak WA iku.
1: Lah iya kan ono perlu.
0: Ate takon bareng awak itu.
1: Ah, gak takon. Ngomong aja. Kapan sing ketemu pertama itu kan awakmu tak kaya duit 1,5 juta. Saya ingin jaluk duit mana yang unut, ah?
0: Duh, ini gak terima ya. Ini tak balik eno kok sama ngane. Harga dirinya.
1: Nih, kon ngekei aku duit piro itu 1,5 juta teko aku.
0: Iya, nak dijaluk.
1: Sendi, sih, duluan.
0: Kari 200.
1: Lah, kari 200. Ong sopir.
0: Ngene lho.
1: Sopir omongane lincip.
0: Ya gak ngono sajane sak temene ae.
1: Wis kene wis ngene. Jane sepurane ya. Aku wong sibuk. Iki mau nyempat-nyempatno. Aku lagi meeting. Tak break dhisik nemoni awakmu. Aku gak ono waktu suwe. Cepete.
0: Tunggu dulu.
1: Lho,
0: aja oncat teko kene lho ya. Persoalan iki ayo diselesaikan secara kekeluargaan.
1: Kok persoalan opo? Awakmu ku sopir.
0: Hubungane sampean karo ning rani ku lho.
1: Oh, dadi
0: ya apa serius temen ta sampean iki? Lho,
1: serius gak serius? Iku lah urusanku sih.
0: Lho, aja ngono sampean. Aja urusan
1: rani ku mari tak tukono HP sing terbaru. Aku kono, aku gak eman karo Rani.
0: Loh. Iki.
1: Loh,
0: nek adik ngomong gak eman karo Rani, berarti ada udang di balik rempeyek ya.
1: Masih ya, kate lapo kon?
0: Loh.
1: Eh?
0: Iki dalam pengawasan lho karo aku.
1: Pir, awakmu dadi apa? Awakmu sopir ana jeraganmu njaluk diterno. Wis terno. Masalah ngene iki, awakmu aja ikut campur.
0: Lho, gak malah campur ya apa iki tanggung jawabku. Nek ono cara nglandhepe ono tengah dalan sapa sing dipaido mbarek wong tuane nek.
1: Pir, sopir, tanggung jawabmu iku nyopir, pokoke gak nobrok, mobile gak peyok, gak mogok. Wis,
0: lapo jeragan nek ngomong.
1: Lho, ya jelas sih.
0: Lah nek sampe kedadean, ya.
1: Kedadean apa?
0: Rani iki. Dadi sibutmu.
1: Loh.
0: Wah.
1: Apa? Bisa. Apa sibut iku?
0: Bojo.
1: Oh, dadi bojo. Lho, lak sikarku ta?
0: Lho, apa iku cikar?
1: Sikarku.
0: Oh, gak ngono saiki lho. Anu sapa?
1: Apa?
0: Arjono, Karjono.
1: Kasono.
0: Kasono.
1: Wong ngomong e wis gak genah ngene kok.
0: Apa donone ae lho.
1: Lho, tapi ya seje lah. Awakmu sopir. Awak dhewe kari ayam.
0: Wow, kari ayam.
1: Pengusaha.
0: Iya. Saya iki ngene, tak takoni sing jelas ae.
1: Ya.
0: Ngomong soale ning rani ku ya.
1: Ya.
0: Dino niki dadi tanggung jawabku dalam pengawasan.
1: Wis awakmu ki lho tak kei maneh 1,5 juta. Ojo kadek ngurusi aku mbek rani.
2: Sik. Anu, Karsono.
1: Iya.
2: Jakarjani. Labuh sih sampean kok ruwam
0: tak. Ya gak ngono aku iki heran delok sampean iku lho.
2: Ditinggal tuku teh diluk ae iso.
1: Ngene
2: lho. Tengah nang kene ya ampun.
1: Ran, rendiran, rendiran. Rendiran, rendiran.
0: Eh, rendiran, kata apa tangan
1: lu? Lu nggo jejerat ora. Tak kandani.
2: Iya apa ya apa ya.
1: Tangan lah ya ngene kan.
2: Urusane ya apa ya.
1: Ngene. Ngene lho ngene ngene.
2: Iya.
1: Ngene lho, ngene lho.
2: Tapi iki apa? Wis anu ta, infone kanca-kanca wis.
1: Oh iya, wis pokoke update terbaru. Arek-arek wis kompak, wis ganuk-ganuk masalah.
2: Ya iki HP sing mbok tukone iki kan khusus gawe ngubungi kanca-kanca.
1: Iya, iku khusus awakmu
2: tak khusus gawe reunian
1: iki. Iya, awakmu tak dadekno koordinator kan.
0: Eh, seketop.
2: Apa sih pas rusuh ya?
0: Pun diterus-terusaken lho sampai nek atik terus gembul karo wong sing kaya ngene iki wah iso ra bias sampean
1: aja ya terus ngomong kandhane
2: kerjani ni kerjani apa ngurusi urusanku bah aku ngene bah aku ngono mbek
0: kula iki
2: dhewe lho apa ngurusi
0: ngurusi ning terus nyesakaken kali sampean. Kulo niki kuwatir nek sampean benjing-benjing dadi nggih.
2: Lho ya apa
0: serius sih? Temen kalih tiyang niki. Kulo niki ngesakaken anak sampean ben niku lho.
2: Sampean
0: niku. Dadi opo anak sampean?
2: Lho. Lha apa?
1: Kok ngurusi sampean duwe anak bareng iku lho.
0: Sampean.
2: Lha iya.
0: Apa gak kaya codot?
2: Lho gak.
1: Ya apa? Awakmu ngene iki. Ngene lho rucurut.
2: Saman kok aja ngewang ya ancene mbok kok.
1: Ane
2: keblas-blasan iki cakarjani iki ancene.
1: Ngene lho.
2: Santai.
1: Iya iya iya. Iya iya. Ngene lho.
2: Apa?
1: Ran.
2: Iya iya apa ya apa.
1: Aku mbek awakmu setiap ono saya ketemuan. Iku sopirmu selalu melo. Aku curiga. Jangan-jangan sopir iku yo seneng mbek awakmu.
2: Nah. Ayo.
1: Ayo ngaku. Jujur. Jujur. Eh, aja plek. Kon seneng. Kon seneng ambek Rani ya?
0: Ngomong apa? Aku seneng ambek ning Rani.
1: Iya.
0: Jelas iya.
1: Lho.
0: Wis sampe keproset aku weh.
1: Heh. Pir. Ngoco. Dapuramu iku.
0: Lho gelani.
2: Esek.
0: Dapur no.
2: Nang Karsono.
1: Ambek
2: Cakarjani wis sik padha ngoco.
1: Lho, nek wajahe sih 11-12. Tapi ndelok posisine statuse iku lho. Iki lak sopir, kate nyenengi jeragan iku. Ngoco.
2: Saiki lho sampean karo-karone pertentangan iki lho. Marekan lho aku lho wis duwe pilihan, gak ngarah meneh sampean karo.
0: Alhamdulillah. Ya gak masalah ning nek sampean ancene wis duwe pilihan dhewe nggih.
2: Nah, ngene lho.
0: Kok mboten kale bedes situk niki
2: lho. Aku yo
1: kancoan, awakmu ancene sing negatif thinking, pikiran ngeres.
0: Waduh, atane wong iki dididilat maneh ngeres.
2: Ngene lho Cakarjani, Karsono iki kancaku kecili, kancaku apik wis koyo dulur. Lah sampean iki yo rewange
1: supir.
2: Supire wong tua aku tapi ya wis apik ya padha-padha apik cuma aku gak meleh karo-karone
0: tapi ngeten lho nggih
2: ya ya iso
0: rame sak atase sampean iki kancoan bestian ya
2: heeh
0: lha ning ngekeki kula dhuweke 1,5 juta
2: lho iku anjene saking apik
1: aku ndelok
2: masih elek ngene ya
1: atine apik aku ndelok dapurmu ngesakno
2: ngono lho ya wis sok dilewangi.
0: Kok iso 1,5 juta di dapur-dapurno aku.
2: Lho ya lumayan sampean.
1: Lah iya.
2: Sakmono ke iku akeh iku saking apike kancaku.
1: Aku iki gak emanan. Ge opo dhuwit tak tumpuk? Dhuwitku nang kamar. Nek tak kumpul terus tambah numpuk. Aku sampe turu njopo. Kamarku iki mergo kaken dhuwit.
0: Gelani. No Karsono wis gak perlu bosok kok mbek. Awakmu
2: iki gak apa-apa, gak masalah.
0: Kamare dibeki dhewe awake turu.
1: Yo ngene lho.
0: Mbok yo gawe panas sing gedhe.
1: Ngene lho. Tak kandhani kadang pir sopir tak kandhani yo.
2: Iya wis
1: pikiranmu, pikiran sing positif. Aja pikiran negatif. Aku ambek Rani kanca bestian apik gak opo-opo.
0: Cuma anu yo cuma kanca lho yo.
2: Lho iya.
0: Aja sampe terjadi sing gak.
2: Lho maneh
1: ngurusi maneh.
2: Iya.
0: Cari kanca.
1: Tugasmu wis nyopir, cernek tugasmu wis beres.
2: Oh. Lah iya kan
1: tampak duwe atusan sak gebok.
2: Wis sampean aja ngurusi aja ngreken anjene yo ngurus tak kerjani apa.
0: Wis ngene lho. Omongane tambah suwe tambah bladur. Ngerti ya sampean? Iki nek di terus-terus no sampai nanti gembuli ki melok stres sampai
2: apa
0: ini lo ketok wis tau nang gue
1: hei
0: sumber porong
1: lo delon hei
2: lolos ini wis lolos
1: delon
2: wis lolos
1: hei
2: sertifikat
1: delon ta aku nang gue nama aku nang gue lo Dr. Randes Karsono pendidikan
0: Dr. Randes doan lah, duduk di rumah saja.
1: Duduk di rumah saja, delok penampilan. Awakmu aja nih, anu gaptek, gak ngerti pengetahuan. Dia kan delok penampilan nih,
2: wong. Sik talah. Wah, cakar jani. Nek cakar sok iki, Karsono iki, Dokter Andes DRS.
1: Iya.
2: Nek sampean. DRS tapi Dokter Ambles iki.
1: DRS. DRS.
2: Di rumah saja.
1: Kata wadus.
0: Duduk rodok suwe.
2: Wes wes wes dame wes padha
0: elek
2: wes ketak pilih
1: wes
2: aja lali ku
1: ya wes engko tak kabari meneh ya
0: wes aja direken ayo
1: engko nek perlu apa-apa
2: iya
1: tak be aku ya
2: sip pantes suwen ya
1: iya ya.

0: Iki nek kapanane bapak sing njaluk.
1: Sudah ada perubahan to Pak Sani?
0: Nglumpukno anak-anak.
1: Nggih.
0: Wis. Ya untuk pendengarmu nak. Saiki sing njaluk kepingin ngomong-ngomong karo bapak, awakmu apa kan?
1: Nggih. Kula nggih remen dewingi.
2: Nggih.
0: Informasi sing kok awakmu iki lho.
2: Jelas nek pun nyelakno nek buat nek kulon
0: marang
2: Karsono padha none.
0: Karae ya.
2: Nggih.
1: Ngene Dik. Syarat-syarat sing tekok dokumen wis tak buahi. Ya, bukan kita tidak mengikai tapi ya aja menggunakan ngono lah dinalar dhisik. Maksud gawe nuyu sampai rong kental rong kilo. Sampai
0: nggih. Si, syarat teko kok.
2: Wis. Wis. Ngeten lho, Pak.
0: Ya,
2: terus samawon kula nyuwun ngumpul bapak cacak kali kulo niki enten sing perlu badhe disampaikan
0: perkara tuku
2: napa
0: perkara tuku
2: boten
1: alhamdulillah yang jelas ada
2: perkara tuku nggih tapi enten sing luwih penting malih.
1: Wah iki proyek anyar ketok
0: iki nah ini proyek penting itu menyangkut pribadimu dhewe apa sapa
2: walaupun niki pribadine cacak.
0: Oh
1: sik lho kan sik tak baleni
2: apa
1: pengen ngumpulno keluarga itu ya yep. Memang wajib apapun bentuk apa itu persoalan kalau bisa dirembuk sarana mergo kekeluargaan adik ya wong perlu diliki
2: iya
1: ya tetapi kok masalahku kok sangkur-sangkur ini apa sih Dik?
2: Kok masalah? Ini gak masalah Cak iki rembukan ya apa api
1: tapi kok kamen
2: ngomong sing dulu pacarku
1: ini sih ngomong perkara wingi mak membuka saiki ta?
2: Ya diomong no saiki mau bapak ngumpul ini iki.
1: Padahal aku durung ngomong nih bapak loh dek.
2: Lu, lah yo iki mumpung ngumpul.
0: Apa sih nak? Apa sih? Ngelompok
2: iki diomong no.
0: Bok si gentleman kok, no apa-apa ya dirembuk no lho.
1: Enten lho, pak, nyonsew nge.
2: Nge bok, kersane cacak mau sih ngomong soalnya dulur tua nge. Nge sing perlu nge cacak.
0: Apa amargono?
1: Adik ini ndesak, kulo kan matur datang bapak.
0: Lho kudune.
1: Iya. Tapi bapak betul nopo-nopo toh.
0: Loh.
1: Adik ini kita pengen rabi adik ini.
2: Kulo nggih kepingin, tapi kulo kan sebagai adik, nggih mboten etis lah.
1: Yo gak apa-apa, Dik. Lek sampean pancen duwe pacar dhisik, sampean pengen rabi dhisik ya monggo gak apa-apa. Tapi tetep
0: jari pandangan ta karsone.
2: Nggih, pun gak ada sih.
1: Oh. Nggih adik mawon kan rabi riyen, Pak.
2: Wong gak iso, Cak. Sampeyan lak wis pesen, aja ngalekno adab. Ya, ya kan aku yang ngono, tak eling-eling. Aku gak gelem nglangkai Caca. Engko nek jelung.
0: Nah, wis.
1: Nek iku lek wong wedok sih gak masalah. Pak lanang gak masalah dhewe wong wedok ya ana sarune lah.
2: Ya
1: wis, ya wis gak apa-apa.
0: Karsono iso dadi terus. Berarti nek ngrungokno omonganmu kok ini masmu iki wis duwe
2: nggih, Pak.
0: Pacar ya?
2: Nggih, sampun.
0: Bener.
2: Nggih pun.
1: Nggih, nyuwun sewu sak derengipun mbok pilih salah bapak sampun paring duka dhateng kula. Lah, pun ndak.
0: Ndak wis. Bapak mengajarkan anak-anaknya itu harus transparan terbuka. Inggi.
1: Karena saking almarhumah ibu melakukan persoalan kudu diatur nih wong tua kanti bloko suto.
0: Bener, bener. Dirembuk bareng-bareng.
1: Itu bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab secara keluarga.
0: Betul.
1: Pak keluar dengan rabi pak.
2: Tuh kita
0: seneng
1: aja
0: karso lo
2: gih
0: pak kru ngomongane masmu kula kepingin rabi mbok rasane masalah atine bapak iso mak
2: wis seneng maslem ngoten nggih
0: iki lho nak sing bapak iki kadang-kadang kepingin jak omong-omongan mbak apa mosok se anakku loro karo gak kepingin rabi ngono umurmu wis cukup nak
1: nggih ning saderengipun kula nek ewuh pekewo kula nggih kadang-kadang wonten selendingan
0: apa?
1: Kira-kira Dik Karsane Mas, bapak kok jane kok pengen rabi lek sampean disik gak saru ta?
0: Sing ngomong bapak kepengin rabi ku sapa?
2: Nggih kula anu sebagai dul anak sing paling cilik nggih. Ya napa nggih coba mengerti perasaan jenengan menawi
1: sehat.
2: Pikiran kula salah nggih ngapunten
0: ngaten. Ojo dirembuk perkara bapak sik. Sing penting bapak kepingin noto anak sing mapan luwe mapan.
1: Saestu ta, Pak?
0: Lho iya pancene.
1: Nyun salaman dhisik Pak kula.
0: Waduh kote salaman.
1: Untuk bakti kula dhateng bapak.
0: Wis ta lanak, bapak.
1: Dhisik ya saestu.
2: Oh iya
1: ya.
2: Ya? Iya, Cak.
0: Wis ngomong.
2: Ngomong
0: arek endi, sapa, apa-apane arek iku?
1: Kula yang jelas pengen menata masa depan ini mboten grusah-grusuh. Bebet, bobot, bibit, sampun bener-bener kalau pertimbangan pak.
0: Iku sing bapak arep.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Nah, nggih pekaten to pak?
0: Iya betul.
1: Saya tidak memandang seorang wanita calon istri saya dengan hartanya tidak.
0: Kak,
1: Yang penting mangke sakit nyawiji kali kulo kali keluarga mriki utami pun sakit menghormati adik lan bapak.
2: Wah, anten lho. Benar.
0: Matur nuwun pikiran niku.
2: Ya napa, Pak?
1: Mergo ngapi iki tidak hanya memadukan dua insan. Nggih, memadukan hati dan pikiran lajeng keluarga. Lah ngoten napa? Nggih,
2: dua keluarga.
1: Dan iki pilihan kula insyaallah sampun memenuhi kriteria niku, Pak.
2: Wah.
0: Arek ndi sapa jenenge?
1: Secara fisik nyun sewu nggih mboten ngisini-sini amargi tidak semata-mata fisik, tapi pikiran dan hati bener kula sampun satuhu.
0: Bener ya.
1: Memadu dan memberikan kesempatan untuk saling menyusun masa depan nonton.
0: Kenal pun wis suwe.
1: Wah nggih sampun Pak.
0: Mereka kok saiki cek kait ngomong.
1: Lho kan nggih mboten krusa-krusu to Pak.
0: Lho gak krusa-krusu to
1: Pak. Dawuhipun Bapak le hati-hati le senajan kenalan wong itu akeh tapi bener-bener dipilih.
0: Wah harus.
1: Lah menika sampun titi wancinipun kula matur dhateng Bapak nggih ya. Menika pilihan kula Pak. Walaupun buatan sakit pisah.
2: Wis cak, wis sampe ngomongno cak. Bapak iki wis gak sabar.
0: Arekku jenenge sapa? Wis gak usah kesuwen nek pancen ku pilihanmu pancen arekku arek apa?
1: Yang jelas niku arek wedok, Pak.
0: Heh?

0: Ora urusan mburi sampean kok gawe omah dhewe manggon nang kene iku kok diurus mburi. Iya.
1: Tapi kersane bapak kira-kira kok kedah wonten mriki napa mbangun omah ki amba kersane kula mandiri saged ngawasi bapak mboten tebih-tebih ngoten lho Pak.
2: Ya apa nek nang omah kene.
1: Ya apa Dik? Lah mungkin adik nih.
2: Lho gampang ora Dik.
0: Nek kula nggih pun rumangsa.
2: Bapak iku wis nyiapno rek. Nyiapno kanggo anake bapak dhewe-dhewe wis tak siapno. Ngono lho. Aja kuwatir. Cuman pesene bapak.
1: Nggih.
2: Arep wedhus sing mau pilih iki utuh ya.
1: Utuh mboten pincang, Pak.
2: Lho,
1: utuh mumpun banyak.
0: Lho kan ya.
1: Jiwa raganya insyaallah sehat.
2: Lah,
1: terutama jiwa raga nggih senajan apa jiwane nggih kudu sehat, Pak.
0: Jasmani rohanine.
1: Nggih.
2: Latar belakang Adik, pendidikan?
1: Iya. Kalau tidak memandang latar belakang pendidikan, tapi ini kelesan ini kok di konco sekolah begini.
2: Sarjana?
1: Iya, tapi umur pun kali kalau kacak 5 tahun.
2: Tuh sama?
0: Iya,
2: kok masalah, kak masalah.
1: Nggih. Kak omong ya, Dik?
0: Iya, saya omong, saya gitu, bapak ini wis kak sabar, iyo. Bapak ini wis
1: Iya, jelas kan bapak setuju, Tuan Samuran?
2: Loh, kok di ngolah ya,
0: arek itu jenengnya sopo? Ngomong no di si, Cak.
1: Ya, saksana lho, Dik ya.
0: Loh, iya.
2: Jenengnya sopo?
1: Nami ini pun Rina, Pak.
0: Lah.
2: Rina.
0: Apa jenengnya?
1: Ya, ya, singkat, ya, ya. Padat, dan bermanfaat. Rina. Lah, aku loh, Margono.
0: Rina.
1: Bersanding dengan Rina.
2: Mantep-mantep ya.
0: Rina. Rina.
2: Niku entuk ya. Wis awakmu wis gak nola-nola maneh lho ya.
1: Oh, mboten, Pak. Dan larine niku mboten materialistik, bener-bener memandang saya dari segi bahwa ini bener cinta yang tulus.
2: Bikin mandiri.
0: Cocok. Nggih. Rina.
1: Rina.
0: Rina. Niku ono
1: artine. Kalau sampun membuat puisi. Rina.
0: Artinya, ono artinya ya?
2: Artinya
1: apa? Ono.
0: Iya.
1: Iya.
0: Rindunya bikin terpesona.
1: Lah, niki. Adik malah langkung
2: semerapa. Adik mu cerdas
0: sih. Bangke dokter.
1: Niki simbol Rina ini simbol Tresno yang tiada putus waktu. Rina wengi, saya mencintai.
2: Rina wengi.
1: Setuju Pak?
2: Setuju, setuju.
0: Jadi,
1: detek-detek ya, teke, Pak. Niku imbang kali kulo, Pak.
2: Ngono. Kulit-kulitane bareng.
1: Pak, kulitane nggih merusuh.
2: Padha kuning ini.
1: Nggih sami
2: saja. Nah, awakmu bisa besok ya.
0: Nggih, nggih.
2: Kulit-kulitane iso iki padha ya.
0: Oh, bela kula.
1: Bangkeane, Pak.
2: Bangkeane.
1: Nawon kemit.
2: Mbok.
1: Alise, Pak.
2: Alise apa?
1: Nanggal 27.
2: Kok 27 nanggal sepisan?
0: Drijine, Pak. Mojok gunung.
2: Mojok gunung.
1: Alhamdulillah, Pak. Restu panjenengan kula suwun. Ya. Menawi sampun setuju nggih, mangke tinggal kapan mangke kula direstu apa di benar-benar disahkan
2: kan. Lah perlu bapak ndang teko kono ngono lho.
1: Tanggal pinten, Pak?
2: Lho kok dhisik?
0: Cak, saiki yo sampe maksude iku
1: Rina, Rina.
0: Iya jenenge Rina. Lah iku anake sapa
1: kok sapa? Yang jelas wonten, Pak. Wong tiyang sepahe wonten, tasik wonten, tasik wonten.
2: Bapak sapa ki?
1: Lho napa perlu niku,
2: Pak? Lho, perlu bapak kepengin ro.
0: Lho iya Cak, iku kan jari sampean bebet bobote.
1: Oh ya nggih, pun alhamdulillah. Sabtu minjang ajeng. Monggo bapak sowan teng dalipun Pak Sumadi.
2: Pak Sumadi.
1: Nggih, Rina niku putrane Pak Sumadi.
2: Sing duwe toko
1: niku. Nggih, tokone nggih. Mana perlu cukup lah agen-agen ageng.
2: Tidak.
0: Lho, Pak.
2: Apa?
0: Terus e wau sampean seneng, setuju.
2: Seneng bareng krungu bapak iku nek anake Sumadi.
1: Alah, iki paling muni tidak kesuwen. Langsung laksanakan.
2: Jare sapa?
1: Kula.
2: Gak selawase.
0: Lho, napa, Pak?
2: Margono. Mbok dipikir, Nak. Jagat iki gak sak godhonge kelor paribasan. Akeh wong wedok liyane, aja anake Sumadi. Bapake mungsu ne bapak.
1: Nyun sewu, Pak, sak dereng.
2: Sumadi ku mong.
1: Datang ajeng bapak sambung sanjang.
2: Iya.
1: Ibarat sapi sing digoni.
2: Keluane.
1: Keluane. Lek tiyange sing digoni.
2: Omongane.
1: Lah nggih, omongane bapak datang ajeng sapa ae setuju.
2: Bareng kurungane iku anake Sumadi. Karo Sumadi ku wong sing elek betitete.
1: Dik, saksana, Dik. Iso gak iso? Aku kudu rapi mbarek Rina.
2: Loh.

0: Yo, tiba no lek pancen isuk gelem tangi terus jogging, olahraga ringan nang awak iku enak. Dah. Ya nang ngene tak kulinakno ae. Ngene.
1: Tuh, wah.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Ya ora sing ngeringet ngene rasane kaya
1: tuh, wah.
0: Loh. Iku ra pedes belek yo. Waduh. Lah, apa kok lewat kene mau? Kok pedo karo kucing ngopi iku? Waduh. Yo, balik tangga iki. Jangan balik gak pantas. Tak bajut yo. Gak pantas.
1: Loh. Kayak kayak Sumati. Hmm.
0: Kebeneran, Mas. Lek perlu nduk ini tak jelas no. Musuh ya musuh. Wis katik damai-damaian. Tak paranan.
1: Waduh, kok mrene wong iki? Waduh, ya apa kita hindari apa?
0: Di.
1: Si. Bre, celuk-celuk.
0: Di. Kata nanti kan?
1: Sakun.
0: Iya. Ya kebenaran.
1: Ngelarap aku.
0: Loh, bik menawa istiti wanci.
1: Nantang pekor ta sampean.
0: Eh? Lho lek kon nantang aku ya. Loh, tak tadai kan.
1: Aja pola-pola kene olahraga benesuk ini. Tuh.
0: Masih aku, emang samu. Konto aku pengin sehat.
1: Aku nge-gym. Bendino nge-gym aku.
0: Apa nge-gym?
1: Oh, aku sing awal dempal-dempal aku gak anu gitu.
0: Oh. Aja mau terus-terus nomprotoli kan gua.
1: Oh. Iku lek urusanku, merono urusanku.
0: Ya ora perlu katanya.
1: Perlu apa?
0: Lu gunang di kene.
1: Ya ana warung ae.
0: Lha apa nang warung? Sing bayar sapa?
1: Ya sing bayar sing ngajak, aku sing ngajak opo.
0: Nang warung dirungokno wong akeh. Golek gonceng enak. Ngomong-ngomongan.
1: Kene, kene nak taman kene.
0: Padha tuwane iki.
1: Iya.
0: Kau dua anak piro?
1: Loro.
0: Aku ya loro.
1: Hai, padha ngapane?
0: Anakku lanang-lanang.
1: Apa yang saya perbuat selama ini?
0: Apa nih?
1: Ada alasan kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Wah.
0: Wis saiki ayo padha bloko sutone, awak dhek padha wong tuane.
1: Iya.
0: Anakmu wis tahu krungu kabar nek kenal barek anakku.
1: Ya wingi naliku sempat aku ngomong-ngamuk. Aku gak ngelarang anakku pacaran, rabi-rabi wayahe kon. Bareng tak takoni. Sopo pacarmu? Anae Pak Sarkun. Heh. Kaget aku. Wopo? Aku ngono.
0: Padha. Padha.
1: Musuh bebuyutan.
0: Anakku ya Bloko Suto.
1: Musuh mungkin cangklakan dek kan yo
0: besok. Loh iya. Rumang samu kontok sing iso kaget.
1: Loh.
0: Anak anakku Blokos. Apa
1: paribasan? Paribasan.
0: Apa? Apa paribasanmu?
1: Apa ya?
0: Apa jek leren mikir. Anakku lho Blokos Suto karo aku. Ya tak takoni. Pancen anakku wis dewasa. Wis wayahe omah-omah.
1: Ora paribasan kon.
0: Apa paribasane?
1: Mumpung eling aku.
0: Ya apa?
1: Gak caplak, gak ndeng-ndeng. Kotel.
0: Ajak peringisan kon rumangsamu. Anakku tak takoni, Bloko Suto jawab,
1: ya
0: kenal mbek arek sing jenenge Rina.
1: Rina anakku menene.
0: Rina anakmu. Krungu suara Rina. Mbok orsiku langsung tak banting.
1: Ngune gak sepiro. Kanggone aku nek anak karek gandeng-gandeng ora arek sarkul. Tak haramno, lawis ya.
0: Kojok nyandak-nyandak pokol kondul.
1: Lho tak haramno. Wah, aku gak geduga mbek gerangane kok.
0: Padha,
1: gak geduga mbek wong tuane kok.
0: Padha.
1: Semono go anake. Gak arep aku.
0: Pikiranku ya ngono. Pikiranku ngono. Iki nek gak bapake nek gak dedek anake sing gendah ya sing ngono iku.
1: Nek aku gak ngono.
0: Uber-uber ae bare anakku anakmu.
1: Nek aku gak ngono.
0: Apa?
1: Iki nek gak gede-gede dukune. Oh. Anake sarko niku gak kira anakku Rina kemrintil mrono.
0: Sepurane di. Anakku nang paribasan iki keplipit emas. Teko kadon wong nyawang anakku mencorong.
1: Sopo Mas Parto ta?
0: Wong bangsamu kon iki. Kadanono anakmu. Kadanono anakmu.
1: Kan lho meneh.
0: Kok curiga aku kadang-kadang nggo jajan niku ana apa-apane kira-kira.
1: torek anakmu itu. Wis ngene iki.
2: Apa?
1: Ini kon. Awak dhewe wong tuwa ya.
2: Loh iya,
1: ya tak pikir-pikirku ya. Ya gak enak nek wong tuwa iku selalu bermusuhan.
2: Ngono. Apa karep?
1: Ya ayo mengambil jalan damai.
2: Alah. Kepengin ya. Kepengin nyono-nyono anakmu ta kok.
1: Gak ngono, kon. Awak dhewe kita suwe ta tuwek.
2: Loh lah iya.
1: Andi gak tobat iku kapan maneh.
2: Lah kok nek gelem ngakoni salah, njaluk sepura karo aku.
1: Ya mau nek arek kon ngakoni salah mau wis. Gak sudi aku ngakoni salah.
2: Saya aku sakit takon. Memuji eling kan?
1: Ya,
2: bulan minggu. Kon liwat ngene ngarepe tokoku ambek lemben tanganmu sing situ iku mau mau gegem ae nggawa apa kok?
1: Lho re,
2: nyirat-nyirat to apa kok?
1: Tangan iki gringingen kon. Gringingen tangan iki tak gegem iku. Rumah samu
2: kate setruk kon gringingen bareng.
1: Lah kan wingi liwat tokoku.
2: Lah apa?
1: Nggawa ember iku kate lapo iku.
2: Lah apa wong aku pancen kepengin tuku lengo kok.
1: Oh, alasan ae. Alasan kon, alasan. Wis saiki ngene, Gun.
2: Apa?
1: Anakku anak wedok. Terus terang aku tak tentang. Ojo sampe anakku iki rumah tangga karo anakmu.
2: Iya toh.
1: Wah, aku gak keduga merek dapuramu ya. Tapi tak pikir-pikir maneh, wah, anak wedok iki kapan iki gak takke kesempatan nek tak tantang terus. Nah, ngguri kapan iki sampe anakku bunuh kendiri.
2: Nah, bunuh diri.
1: Bunuh diri.
2: Ya apa sih kan?
1: Ya ngene lho, Gun.
2: Saiki awakmu berkembang nyambut gawemu wis di toko.
1: Aku
2: kon saiki kok kok macak jasasan bareng nyambut gawe apa kon?
1: Lho ya apa re.
2: Dadi apa?
1: Berhasil wong berhasil yo ngene iki.
2: Dadi apa kon?
1: Bos.
2: Bos. Aku krungu jare awakmu saiki yo MC bareng.
1: Oh, iku sampean.
2: Duh. Mbok wong yo ndelok Sekar Banjar itu.
1: Wis ngene, Gun. Aku apa ya buat anakku terus terang ini di terus ini awak dikit bermusuhan terus anaknya dia sampai gak sudah berhubungan terus sama anakku terus kecewa terus ya aku mangkau sampai terjadi bunuh diri saya rugi aku jadi saya dah ayo enak ya apa
2: ya kok disek tak pikirnya disek kok cenak kok gak katanya aku jawab ya gitu.
1: Ya ngono lho re, waktu aku ayo demi anak kan lho
2: kabeh aku udah dipikirin jeru untungnya apa aku ngukup anakmu jadi mantuku ngono lho
1: gak gelap ya apa sih kan kakak yus
2: lho
1: aku boleh
2: ya apa sih kan ini
1: aku boleh
2: mulia
1: boleh lah aku
2: iya mulia kan kan mulia bulet aja kan
1: aku boleh lho
2: kan sarapan lah
1: apa takkan sarapan
2: lho takkan aku kan sarapan tuh dorong bodoh
1: oh ngatasi pada kaliran nih ayo ya.
2: Masih aku yang ya mandek nang di soto kono aku.
1: Penawaranku mang wis sampean pikir temenan. Ojo sampe adik dadi wong tuwa sing gak iso bagian anak kon. Yo perkara sampean ambek aku gak rukun ket biyen, ya toh. Perkara sampean ambek aku iki bermusuhan iki biyen wis saatnya untuk berdamai.
2: Uang urip yo golek seduluran.
1: Nah makane.
2: Lapo golek musuh.
1: Ya bener cocok iku.
2: Bener lho. Tapi ya nek perkara perejengan wong situ itu ya kok disik maneh.
1: Ya sayo saya bertobat lah kapan maneh adik iki bertobat. Ya apa carane anak iku bahagia. Ojo sampe anak
2: kabeh wong tuwa kepengin ndelok anak bahagia.
1: Mangkane.
2: Ngono lho.
1: Ojo sampe anak iku menderita gara-gara wong tuane gak rukun kan ngono. Oh, jenengmu sarkun ngaca rukun.
2: Dina iki cek durung iso kaya jawaban.
1: Duh. Kapan mana?
2: Lu, dosa sakarepku sih. Rumah kamu kok mau pesopeksel sakarepku?
1: Nih aku set tali agel. Saya gak kayak jawaban. Salah sih, gak damai kamu.
2: Lu.
1: Kalau kau jangan ngancam pun kan. Salah sih, gak damai kamu.
2: Lu, ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, nih kan kau dekarep kayak gue lu.
1: Ya.
2: Gak apa-apa kan.
1: Barang.
2: Kau gelemel aku mau kayak lagi.
1: Barang sih.
2: Nyoto.
1: Oh, iya, ketemu anak lu.
2: Tapi lu gue dewe-dewe lu ya.
1: Ya bisa paku-pakuan kan?
2: Wes pokok jawaban iku kok.
1: Entar
2: ana.
1: Terserah kamu lah.
2: Ayo,
1: pokok aku sing ngajak api.

0: iso ndak iso kudu terselesaikan kasus. Dah nih yo. Aku durung lulusnya ya apa sih Rina kira-kira menghadapi persoalan ini. Yang jelas aku tak WA, tak kandak. No point na'e bahwa kita ternyata tidak semudah perjuangan awake dhewe langsung iso meresmikan pernikahan antara Margono mbak Rina. Walah Rina. Ya apa aku duduk solusi.
1: Mas.
0: Loh, Rina.
1: Mas Margono.
0: Wis gak perlu nangis.
1: Aku susah loh mas.
0: Iya susah aku paham. Aku luwih susah. Mergo aku sebagai wong lanang bener-bener iso tanggung jawab dan iso membuktikan bahwa Rina kudu iso dadi bojo
1: bareng aku. Yo ngono mas, pokoke awake dhewe kudu dadi lho mas, aku aja mbok tinggal lho mas yo.
0: Ngene Dik, sepisan meneh.
1: Cuma yo ngene adek iki nemon nyalangan mas, bapake dhewe iki lho kok tibake koyo ngono.
0: Mergo wong tuane adek nek di dikatakan yo cik kolot antarane wong tuane sampean ya.
1: Iya.
0: Barek wong tuaku ternyata biyen punya riwayat yang tidak mengenakkan mungguing bapak karo bapake sampean karo bapakku.
1: Ya. Iya.
0: Nah ini kudu salah satunya mungkin antara wong tuane sampean iki iso rukun ya mergo sarana kudu ana cerita koyo ngene iki, Dik.
1: Saiki ta, Mas.
0: Bener-bener sampean iso tak boti. Apa ora
1: sepisan iya, menawa ketakon. Aku ya botono Mas, wong aku yo ngeboti sampean lho Mas.
0: Nah ya iku makanya tak pisan maneh tak takoni supaya lebih memantapkan niatku untuk iso golek solusi antarane.
1: Iya Mas.
0: Persoalan iki Dik.
1: Iya Mas, aku tetep abot sampai sampean Mas, tak enteni pokoke Mas. Mas opo dhewe lunga ta Mas nek padheku lho Mas.
0: Kusik talah. Kabeh persoalan ini insyaallah iso ana dalan keluare.
1: Aku nunggu wedi lho.
0: Iku awake diuji sepiro gedening tresane Rina barek Margono. Semono ku aku.
1: Aku wedi kok malah bapake dhewe nggo padha-padha tukaran.
0: Lumpah.
1: Padha kasar-kasaran terus.
0: Wong wedi mergo awake dhewe cek manusia normal duwe rasa wedi, duwe rasa kuwatir iku tak kira lumpah. Ning ojo lali. Kabeh iso dinalar, kabeh awake dhewe cek duwe Gusti Allah. Insyaallah kabeh iki sarana awake dhewe iso ngadepi dengan tenang, dengan logika yang jernih, tidak emosi. Muga-muga iso nemu dalan antarané wong tuane sampean mbarek wong tuaku iso sarujuk nyetujoni pernikahan iki.
1: Iya, Mas.
0: Tapi sampean duwe cara tagih iki.
1: Tapi solusine ya opo lho, Mas? Wong bapakku bareng tak critani.
0: Iya, Pak Sumadi.
1: Heeh. Margono ki anake sapa jare ngono? Putrane Pak Sargun, Pak, langsung jomblak nusu, Mas.
0: Padha, Dik.
1: Jenenge kursi omah dijejeki. Aku tambah wedi, tapi ibuku. Mm-hmm. Ibuku sik rada ngelus-ngelus aku,
0: Mas. Iki jek ana peluang, Dik.
1: Ibuku yeah? Jarene wis nduk nek panjenengan awakmu seneng tenan, ya ibu tak ngusahno. Dadi ibuku cek iso ngere-ngere bapak.
0: Insyaallah jek ana ibu sing jek berpihak pada kenyataan yang terjadi. Tidak hanya sekedar emosi, muga-muga lewat ibu, bapak sampean, uga bapakku, iso menemukan benang merah yang benar-benar iso nemoni dalan yang positif. Ini loh dia, tak,
1: iya, mas.
0: Tak jaluk.
1: Aku sumpek tenan loh,
0: mas. Iya, sumpek, ya sumpek. Ojo semata-mata sampean sumpek. Mergo wong lek wis sumpek nemen iku, nalar berpikirnya gak iso normal.
1: Iya, mas.
0: Ini, saiki. Sampean tak jaluk mulai. Ya, golek solusi ibu. Sampean berbaik-baiklah kepada ibu, ya. Engko ojo sampean dhewe sing matur nang bapak, ibu.
1: Ben ya. Ibu ya Mas ya.
0: Tetap ibu, tapi sampean dampingi. Bahwa sampean meyakinkan seorang Margono iki tidak main-main, tidak hanya sekedar untuk pelampiasan sementara, tapi memang iki cita-cita mulia kanggone masa depane Rina.
1: Didono anak adekku temenan ngono ya Mas ya.
0: Cemono ku aku Dik. Aku tak kira enggak ada bapak langsung saya. Bapak iku cenderung sayang bare adik. Dan adik juga ngerteni apa sing dadi karepku.
1: Tapi adik sampean ngerti toh?
0: Ngerti, ya. Ya
1: berarti engko liwat adik.
0: Nah, makane iku Dik, ya. Lek aku langsung berharapan karo bapak koyo-koyo bapak iki wis entek nalare. Tapi kalau adik,
1: iya.
0: Adikku ya. Adikku sakjane ya wis cukup dewasa, makanya aku liwat adikku iso meyakinkan nang bapak.
1: Ono ya Mas ya, pokoke dhewe kudu berusaha kabeh lho Mas ya, iki PR awake dhewe.
0: Iya, ning sementara
1: kudu maju bareng.
0: Tak jaluk masalah iki aja sampai diceritakno mbarek sapa ae. Kanca-kanca sampe nang kantor, kanca kerja, baik kanca dulin, jangan sampai hal iki meletik nang wong.
1: Ya wis sing penting buka dhewe wong loro ya Mas ya. Dadi rahasia anak dhewe ya Mas ya.
0: Ngene saiki.
1: Ya apa Mas?
0: Umpama wong tuane sampean wis sadar, wong tuaku juga wis sadar. Kira-kira wis ora usah dirame-rame nek terlalu kebiar. Sing penting awake dhewe sah dadi suami istri.
1: Wis, ya? Aku nek perkara iku aku manut sampean aku Mas.
0: Tapi yo ojo terus menghiraukan sampean macake terus dadi awut-awut. Tapi biasalah, Dik. Wong persoalan iki ngene kan ya tetep ana solusine.
1: Iya, Mas.
0: Kene-kene tak anu iki air matane aja kene-kene kitisune-tisune. Wis ayo.
1: Kok iso manut sak ado-ado mbak aku lho Mas, yo tetep biasa kok ngene Mas.
0: Ayo senyum Dik, senyum Dik.
1: Kok gak iso senyum wong aku nangis.
0: Loh, ya Allah. Aku iso ngrasakne penderitaanmu batinmu ya apa? Makane iku ya. Bagaimanapun yang bisa menyembuhkan atau sing menghindari masalah itu kok dhewe. Terutama fisik awake dhewe aja dinampak-nampakne semata-mata dhewe nelongso koyo-koyo gak ana jalan keluar.
1: Aku wedi ngene lho Mas, sing tak pikir ku ket mau bengi ya. Sajeke wingi sore awake dhewe mulih ketemuan iku, bapakmu ku kan wesu. Suwenge ku sing tak pikir iku ya apa awake dhewe engkoe mosok kedadian koyo cerita-cerita sing wis ana, misale engko sampean dijodhokno terus aku dijodhokno karo wong tuaku terus awake dhewe aduh. Ya apa aku sih do gak iso urip aku Mas.
0: Ayo memutus rantai dendam, saling mendendam itu juga mitos kaya bapak sampean juga bapakku nggih hal-hal yang unlogika. Contohnya ketika tokone sampean apa iku melonjak dhuwur bapakku curiga. Sebaliknya
1: bareng ngono nek nggone tokone bapake jenengan rame, nggone bapakku curiga. Nah, asale kan yo teko usahane to.
0: Iya, tapi juga kadang-kadang pihak lain ternyata nyun sewu wong tuwa to sing dianggap dukun iku malah memperkeruh suasana. Woi kok digawe padahal belum tentu.
1: Sik, berarti iki nek ngono, nek ditelesik-telesik, iki mesti ana orang ketiga ya, Mas.
0: Awake gak curiga tapi minimal sampean
1: karo keluargaku iki.
0: Dianalisa bisa juga begitu. Bapak iki tau cerita.
1: Jare apa, Mas?
0: Nemoni golek wong tuwa sing dukun supaya iso nglari nedake. Ning sing diomongne dukune ora ngono. Oh, iki enek sing gawe. Sing gawe ya sak profesi karo sampean usahane padha.
1: Lah berarti malah ngedun
0: nah, ngono iku. Ini namanya ndak picak. Mergo kadang-kadang wong ngono iku pamriye iso oleh amplopan.
1: Oh alah ya wis ngene. Iki koyokane sing iso mbendingno suasana koyo ngene iki ya. Ya koyo iya awake dhewe, Mas.
0: Kudu.
1: Tapi yes awake dhewe ditresik dhisik, muga-muga engko kanthi sarana awake dhewe telaten ngrunut masalah iki, engko iso menyelesaikan masalah terus wong tuane awake dhewe iso damai ngono lho, Mas.
0: Makane sampean aja ketok nek sedih. Justru ketika sampean ketok
1: wis
0: sedih, energi buruk itu akan menyertai kita dan tidak menemukan ya logika yang nalar ngerti
1: ya. Ya wis ngono, aku rada tenang niki Mas.
0: Ayo senyum dikit. Nah,
1: ya wis ya. Aku nek ngene iki ya rada tenang, rada ayem. Tibake ya masalah iki gak trimo dendame kerase wong tuane awake dhewe, tapi memang ono sing nyulut di antara wong tuane.
0: Ojo nggone anggite utawa prasangka buruk, tapi minimal analisanya itu harus kita nomor satukan. Ibu ya, deh.
1: Ya.
0: Ibu itu peluang untuk kita memberikan masukan pada bapak.
1: Iya, iya.
0: Ning yo aja sekonyo-konyo saiki.
1: Engko ibuku tak kandhane alon-alon ngono Mas ya.
0: Apa kelangane bapak, unjukane apa, ibu kok nyawis ne. Sampeyan
1: yo. Nek kuwi bendino wis.
0: Iya, mek menawa. Ku aku yo adikku. Aku punya harapan adikku tetap iso ngekeki masukan ning bapakku. Ayo wis saiki. Ora susah-susah.
1: Iya wis. Mas, andok sik tangga. Aku terno mulih. Aku gak dijemput sopirku, sopirku prei.
0: Oh, prei. Ya gak apa-apa.
1: Aku terno mulih ya.
0: Ya. Aku tetap tanggung jawab. Eh, tak terno mulih. Eh.

0: Bu. Aku kelambiku.
1: Wantes,
0: pantes ya, Bu. Iya. Iki aku wedi gak sedeng dek iki, Bu. Tibake sedeng alhamdulillah. Ibu yo, ibu yo ayo nang iki.
1: Kok pelan. Kok pelan lah. Kok pelan mbek Mbak.
0: Dek, ibu nang ngene iki kok tambah nom dek ya.
1: Wis koyo anu koyo kakake awak dhewe, Mbak. Iya. Pernah ya awak dhewe. Siji loro telu.
0: Konsumsine iki wis lengkap kabeh. Dek, iku sing wingi apa iku? Iku lho buah-buahan sing dibentuk-bentuk iku lho.
1: Wis sing iku wae. Wis iku sik diarani ditoto, ditoto.
0: Oh, ditoto nang mburi. Ya wis, ya wis. Yalah Bu, alhamdulillah tangga-tangga yo sing mladen yo akeh.
2: Yo padha ngene. Aja sampe
0: tapi bapak iki lungo ket isuk mau nang dito, Bu.
1: Lah iya. Lah yo karo.
0: Lah kok bapakmu bapakmu dine bapak nusune lho.
1: Isine lho.
0: Tapi kan wingi ibuke wis tak kandhani ya apa Bu bapak Bu ketoke.
1: Nek wis kaya ngene, kate ya apa maneh bapakmu?
0: Ngono.
1: Bapakmu lek wis gak iso berbuat apa-apa wis.
0: Ya wis berarti wis apa jare ibu ngono ya.
1: Nek ana,
0: Waalaikumsalam.
1: Aja ngomong lho.
0: Waalaikumsalam. Pak.
3: Lho, iki kok
1: cantik
0: Pak, rada rene Pak. Ayo foto-foto sik. Foto-foto.
3: Iku dhisik, iku dhisik. Iki urusane opo iki kok?
1: Iku sik.
3: Lho, ibumu koyo ngene menger-menger
1: brai ngene. Tak kerjane kon moto. Njukuk-njukuk.
3: Sik. Bu. Iki jange opo?
1: Wis salah, Pak. Oh, cuwatinge Pak.
3: Bapak nek gak diwalahi blas iki opo sih?
1: Wis engko laru dhewe sampeyan.
3: Oh, urut dhewe ae. Sampeyan
1: wis
3: ana,
1: terus
3: wis
1: ana sana.
0: Iya, yo, nggih bapak.
3: Sik, kene karo foto api. Aku mah aku.
1: Cuman foto-foto. Iki lah difoto.
3: Ayo koyo ngene kon masak-masak koyo ngene. Iki ketel apa iki ya?
0: Iki gak masak, Pak. Niki pesen sedaya.
3: Oh, alah, apa keteringan ta iki?
1: Nggih.
3: Lah yo iki lho karepe apa? Kok aku gak dikarepe blas iki lho.
1: Salah, salino klambi pisan kono.
4: Sini kok ora dipenak.
0: Ayo, Pak. Ayo tak saline, Pak ya.
4: Nggih. Foto-foto.
3: Ana seragam ta?
0: Enten. Men longo wangine barang wis
3: ono. Aku nurut.
0: Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Dek, ayo Dek.
4: Nah, sing foto sapa iki? Tak kerjane ya.
0: Wis ayo,
1: wis Bapak.
0: Saline sik Bapak.
4: Saline sik.
3: Ya tak klambene dhewe rek, klambene kok diklambeni.
4: Oh, maksudnya dicepakken ngoten lho, Pak.
3: Iya, sik Pak.
1: Saline arek.
0: Jase Pak.
4: Iku anteng
3: kok. Apa jenenge? Warnane kok matching kabeh ngene.
0: Iyalah.
4: Salah.
3: Ah, jenengan nek ngene iki ketok 6
4: lho. Alhamdulillah. Kuwi anem
0: bapakne
3: awake dhewe ya,
4: Mbak.
3: Iya.
0: Eh,
3: blangkone
0: Pak,
3: blangkone.
4: Eh,
3: ibumu
4: ta
3: Bayu,
4: Bu. Iya, iya, ibune sapa?
1: Saya men yo ketok ganteng, Pak, ning ngene iki, Pak. Masalah. Aduh, tak sadar rek bojoku masih tuwek ning
3: jenggo. Iya, tapi yo aku iki juga penasaran, iki ono opo ngono lho. Kok moro-moro pakaian rapi kabeh panganan sak meniki kae. Omah-omahmu kok rias gak karuan iki opo iki? Pon sak
0: niki bapak ambe ibu duduk berjejeran.
1: Ya balonggo
0: jejer. Monggo pinarak niki Pak. Ibu.
3: Ya wis aku tak nurut.
0: Dipoto sik, Dik.
1: Foto-foto.
4: Sama-sama.
3: Ya.
1: Ya.
4: Sama-sama di tengah.
0: Aku nang tengah ta.
4: Aku nang tengah.
3: Ya, ya.
0: Ya,
4: ayo Dik. Tak foto nih.
1: Ya, betul.
0: Pak senyum.
3: Aku lo gak tahu foto.
4: Wis tangkep Pak, action. Ayo, sambil dipeluk, Pak.
3: Ayo.
4: Iya. Iya. Ayo, Bapak-bapak sampean buat tengah sampean peluk Bapak Ibu.
0: Ya wis aku Bapak Ibu tak peluk ya.
4: Iya.
3: Eh, hei, duk. Bapak putun setengah badan lah, sing api.
0: Bapak
3: to. KTP.
4: Oh, nak KTP Pak KTP sih, Pak. Ini bantenge.
3: Bu KTP.
0: Bu. Ketoke Bapak. Kok wis ana. Gak bisa guyone Bu ya.
1: Ya guyone ae gak apa-apa.
0: Ya Pak. Pak selope Bapak iki mau lali selope.
3: Ya, rek aku. Aku boleh. Koyo arek cilik ngene rek dimanja-manja rek. Heeh.
4: Bapak wis mangke bapakku kuwi.
3: Monggo, monggo.
1: Salam.
3: Loh. Lah kok
5: lho sik talah. Rombongan keluarga iki ditata sing apik, gawan-gawane barang ya, siapno.
3: Tapi mboten
5: ono. Lho kok apa?
3: Dik. Kok besenge iki, Dik?
1: Lho, wis salah, Pak. Semen iku wis wayahe. Tadi uang itu Pak yo, ayo sih rukun.
3: Mana?
1: Yo.
3: Tapi tu aku dalam besenge ini tak petak itu juga.
5: Mana ya? Ya iki omahe curut iki, gitu.
6: Pak ngenten, yen saya Pak.
5: Apa?
2: tujuan kita kan mulia.
3: Iya. Nuruti karepmu lho, Bapak.
2: Kita pun diawali dengan kalimat kang.
3: Lah aku dicetok dek kan diomongno besengek iku.
2: Saleh, Pak. Sabar. Kan terus, Pak. Mun terpancing
3: iki. Iki ngono botokan.
4: Iya, tapi yen cek. Monggo.
3: Iki kenal lah
4: sapa iku, heh. Monggo.
2: Kota lah,
4: Dina. Dalem.
2: Iki sampean gawani mlebu kene.
4: Oh iya. Loh, alah nggih. Iki wong sing rewang-rewang kok ngene iki. Kone wayang ngusuni. Iku.
3: Ya apa?
4: Sampeyan lebetaken
3: sedanten. Iki lak sing sering ngeterno Rina iku sih hari iki.
4: Iya, Pak. Wis awak dhewe ya apa maneh, Pak?
2: Mangan Klomargono.
3: Oh iya iya. Dene
4: kancaku, Pak.
5: Sik sak sak durung kok terus. Bu, nun sewu.
4: Nggih.
5: Niku bapake anu nggih.
4: Bapak Rina.
5: Bonadus.
3: Sampun kuwong. Sampun salir klambi jajasan kok ngeter gak adus.
2: Nuwun sewu Bapak kalian Ibu, kalian Ibu. Kula saged njenengan kali Dek Rina.
4: Nggih, monggo monggo monggo.
2: Iki dipun wakili Ibu nggih. Dek, aku tak matur nang Ibu dhisik.
4: Eh, matur nang Ibu ya apa?
2: Ini aku bener-bener iki engko nek
4: sing karo Ibu ambek Bapak langsung gak apa-apa.
2: Iya, tapi Bapak cek ten sini kan
3: dulu. Kok ade bisa
4: wis gak apa-apa. Lah
5: kan bapakmu wis gowo iki.
4: Pak mun ngoten nggih.
2: Bapak. Bu nyun sewu nggih, Bu nggih.
4: Nggih, Nak, nggih.
3: Iya, iya, iya.
2: Kula Margono putranipun niki Bapak
5: Sarkun.
2: Sarkun.
4: Nggih.
2: Niki insyaallah anggen kula sowan wonten mriki badhe ngelamar ingkang putra ingkang lami Mbak Rina.
4: Oh nggih.
2: Lamar Ibu.
4: Lamar Pak.
2: Lamar sowan kiambak matur kiambak datang Ibu
4: kaliyan
2: Bapak. Lah ngoncah Dik Rina.
4: Iya Mas.
3: Nggih. Kok ujug-ujug lamar sih, Bu?
4: Ya, Pak, anake wis padha senenge, Pak.
5: Wis krungu kok.
4: Kae dipisahno, Pak. Ya, Bapak aja nesu meneh ya, Pak.
5: Wis krungu.
3: Aku sih durung. Kok
5: Dek ketemu ngene taman olahraga pagi. Apamu ngomong kok ngono? Tak pikir, tak rembug karo anakku.
3: Terus jawabane?
5: Ya saiki iki aku teko ngelamar
4: iki. Nah, niku lho, Pak, temenan aku, Pak, karo Mas Margono.
3: Kapanane mecicil-mecicil, Bu? Pedhok aku tak damel gak gelem, Bu.
4: Wis saiki wis padha tuweke nggih. Padha tuweke monggo sing rukun. Wong niki anake nggih padha senenge nggih ya. Pun sing musuh-musuhan pun dikuak kabeh.
5: Ya apa? Iki disaksaini keluarga lho, keluargaku barek keluarga peno.
3: Iya iya, Cakun. Iya.
5: Ora dhewe iso damai apa gak?
3: Ya kaya sing tak sampeyan karo sampeyan.
5: Nah.
3: Awak dhewe swayahi. Awak dhewe istuwa waya tobat,
4: ya toh.
3: Demi kebahagiaane anak kan ngono kan.
5: Enggak usah salin.
3: Iya iya, Nduk.
5: Iya.
2: Alhamdulillah, Dik Rina.
4: Mas, salam.
2: Alhamdulillah. Ya, melalui mediasi Ibu ternyata ya padha anu. Nggih, kula Pak ngapunten kula badhe sungkem rumiyin dateng.
3: Iya, iya, iya, iya, nak gawon, nak gawon, nak ya.
4: Ya ora cukup. Mas, aku ya sungkem karo Bapak.
5: Matur aja. Kene, kene, duh, duh, duh. Nggih,
4: matur nuwun nggih, Bapak.
5: Anak peno gak tanggep mantu. Tanggep anakku.
3: Semono go anak sampeyan gak tanggep mantu, tanggep anakku dhewe. Wis ayo sirukun.
2: Tapi biar Pak, nyuwun Ibu. Keparenga bapak kula kalian bapak Ibu mbaknya nggih salaman ingkang formal ngono
5: lho. Gak terima salaman niku pengin tak rangkul.
4: Nggih monggo, sanipun monggo wis wancine wis.
5: Sumadi.
3: Ya sak
5: kira kelubutanku, ucapanku sampai kladuk sampean rungokno, nyonyokno ati sampean.
3: Iya iya iya.
5: Dino iki aku njaluk pangapura lahir.
3: Padha semono go, aku njaluk sepuro. Dadi antare Cak Sarkun karo aku iki wis gak ana maneh dadi sedulur ya. Dadi mulai dina iki teko sarmene kan nglamar.
5: Ya,
3: tak tompo lamarane.
5: Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Cak, iki lho sing diarani. Anak iso dadi nyawiji
3: awak
5: iso dadi dulur
3: sama. Iya, iso rukun maneh.
5: Ya iki jenenge tresnaku ya tresnamu.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Ketika kamu mencari akhirat, kamu mendapat dunia dan akhirat. Transaksi mana yang lebih bijak?

Cak Neng sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki Senin kalender 19 September 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula ning ayu ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo temandang bangun negoro.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempuni kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Selasa 15 September 2016 saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wayucan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 antar 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janeng sesarengan kalian kula wiwitan sakit kepagi malih dinten iki Selasa 15 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo saran-saran midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalih lonong balap. Iwak sepados sungguh teh siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Pak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caning. Saiki aku ngancani sampean ya di Tanjung Peraisu, khususnya di kesempatan dina iki mengawali mbare cahaya pagi mangaten nggih. Cahaya pagi dinten iki wayahe bakal ngobrol-ngobrol kali sinten langsung wae tak sapa dhisik ngaten nggih. Ngobrol-ngobrole wayahe mongko bare Ustaz Abdul Halim, penyuluh agama Islam saking Kecamatan Semampir, Caning. Sing saiki terhubung kali Wahyu Chan bakal bahas membumikan Al-Qur'an di Nusantara, Caning. Nggih. Langsung wae lak ngono sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abdul Halim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Hai,
1: Wahyu nggih.
0: Nggih, laras dengan Wahyu sekarang. Matur sembah nuwun ngaten nggih, Ustaz, kita boleh ganggu pagi-pagi ya untuk kita belajar lagi mengenai membumikan Al-Qur'an di Nusantara. Izin Ustaz, untuk di kesempatan hari ini nanti kita akan bagi menjadi dua segmen mengaten nggih. Di segmen pertama untuk di materi untuk yang diberikan materinya oleh Ustaz, lalu di materi kedua yakni tanya jawab, sesi tanya jawab bersama Caning yang ada di rumah mengaten nggih. Untuk sesi pertama ini monggo saya serahkan sebetulnya untuk Ustaz menyampaikan materi terkait membumikan Al-Qur'an di Nusantara. Monggo Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qa'imi bihukukillah ma'adokat illa barajallah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi awwala wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أما بعد، الحمد لله Kak Daning, pendengar setia siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya dimanapun berada. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nah, berkat taufik, hidayah, serta maunanya Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beraktivitas, untuk menjalani kehidupan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dengan lancar dan berkah dalam kehidupan. Kedua kalinya, selawat serta salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

kaum muslimin pada khususnya dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Perlu diketahui bahwasanya dalam mengamalkan Al-Quran itu akan bernilai atau mendapatkan pahala. Jangankan mengamalkan, mengetahui makna-maknanya itu juga akan mendapatkan bernilai ibadah pahala. Jangankan menghafalkan, belajar saja, membaca saja itu juga mendapatkan nilai kebaikan. Ya, dan ini kebaikan yang seperti apa perlu diketahui bahwasanya di dalam huruf Al-Quran membaca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Seperti alif itu satu, jangan mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif lam mim itu alif satu, lam satu, mim satu, berarti 3. Dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu sudah dapat berapa huruf? Itu wah, bisa puluhan bahkan ratusan kebaikan yang akan diterima oleh kita semua. Cak Daning, ya, membaca Al-Quran ini sangat bernilai tinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk mengamalkan, apalagi mengamalkan itu juga akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, yang lebih sempurna. Di dalam Al-Quran ini, bagaimana kita bisa memasyarakatkan atau membumikan Al-Quran di tengah-tengah kita, di kota maupun di Nusantara? Ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Bisa dengan melalui pengajaran di TPQ-TPQ. Nah, itu juga salah satu metode untuk cara membumikan Al-Quran. Di pesantren juga diajarkan, di rumah-rumah tahfidz juga diajarkan. Nah, kadang-kadang juga ada kayak perlombaan seperti MTQ dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bacaan Al-Quran. Al-Quran yang diajarkan ini seperti yang saya sebutkan barusan adalah merupakan suatu salah satu cara untuk membumikan Al-Quran. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan cuma membaca saja. Jadi nanti akan berpindah kepada mengetahui maknanya. Nah, ini biasanya lebih dikaji di tempat pesantren-pesantren, tempat perkuliahan, dan juga tempat-tempat yang lebih spesifik untuk pengajaran Al-Quran. Bukan cuma hanya berhenti di memahami maknanya, tapi juga akan mengamalkan atau mengimplementasikan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang disebut membumikan Al-Quran. Jadi kita tidak berhenti belajar, tidak berhenti mengetahui maknanya, akan tetapi makna yang ada di dalam Al-Quran itu, isi yang ada di dalam Al-Quran itu kita amalkan sehari-hari. Lantas apa saja? Ada beberapa hal kandungan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya nilai utama itu ada kejujuran, ada keadilan, ada kasih sayang, ada kepedulian sosial, dan juga ada tanggung jawab. Cak dan Nin yang dirahmati oleh Allah, dalam kejujuran ini ada sebuah ayat, saya kutip satu ya, yang ada di dalam surat At-Taubah yang berbunyi yang sudah saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar.

0: dalam jujur di lingkungan keluarga contohnya. Kita ini mengaku secara terus terang kepada orang tua jika tidak sengaja memecahkan gelas atau barang di rumah. Nah, ini ketika kita memecahkan barang sesuatu barang yang ada di rumah, kalau memang kita memecahkan ya bilang memecahkan, jangan bilang tidak memecahkan karena takut dimarahinya. Ketika ada orang yang seperti itu, ini sudah mengamalkan isi Al-Quran. Ini dengan makna kejujuran. Yang kedua, ini dengan makna keadilan. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 135. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan dan menyuruh kepada baik dan mencegah kepada sesuatu yang kemungkaran. Yang ketiga, ini kasih sayang. Ini salah satunya saya mengutip Al-Qur'an ayat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kita ini harus kasih sayang kepada diri kita, kepada family kita, kerabat kita, suami istri kita, dan tetangga-tetangga kita. Yang keempat, ini mengenai tentang kepedulian sosial. Ini ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita tolong-menolong dalam hal kebaikan, jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Yang terakhir, kelima, ini tanggung jawabnya. Ini ada dalam surat Mudatsir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Di setiap apa yang kita lakukan itu, suatu saat akan dimintai tanggung jawaban. Jadi Cak dan Ning, antara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Quran ini untuk membumikannya banyak sekali caranya. Tidak hanya kita berhenti untuk membaca, mempelajari, dan juga tidak berhenti untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu, tetapi bagaimana kita mengamalkan isi nilai yang ada dalam Al-Quran. Sementara seperti itu yang disampaikan Cak Wahyu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Abdul Halim ya, terkait membumikan Al-Quran di Nusantara. Nyatanya banyak cara dan tinggal bagaimana niatan kita untuk melakukannya, mengatakan ya Ustadz ya. Oke, Cak Neng, untuk di kesempatan pagi hari ini monggo jenengan sakit gabungan kalian Wahyu Chan dan Ustadz Abdul Halim dan 5462962961 atau di 0852. Mohon maaf, di 089602139968 mengatakan ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Matur nuwun, ada beberapa yang sudah bergabung untuk di kesempatan pagi hari ini. Sebentar ya. Baik, Ustaz, ini ada yang bertanya. Saya izin untuk menjelaskan pertanyaannya, nanti mohon ditanggapi begitu ya. Untuk di kesempatan pada pagi hari ini, oke, sebentar. Ada Neng Aini, matur nuwun Neng Aini, ini menanyakan upaya dan cara bagaimanakah yang tepat untuk membumikan Al-Quran. Apakah sejak sedini mungkin bagi seorang muslim ini diperkenalkan dengan Al-Quran? Monggo Ustaz.
0: Di mana itu?
1: Ngapunten, maksudnya
0: dari siapa tadi?
1: Oh, dari Ning Aini, monggo.
0: Baik, baik. Ning Aini, terima kasih. Untuk cara yang tepat dalam membumikan Al-Quran memang dikenalkan mulai sejak dini ya. Dari, ya mungkin dari keluarga kita dulu. Jadi bisa kita ini apa melakukan tadarus dalam satu hari satu ayat barangkali seperti itu ya. Kalau memang dirasa kurang, mungkin bisa beberapa satu makro atau satu halaman. Semakin kita konsentrasi, semakin kita mengajarkan, melakukan tadarus itu setiap hari, lama-lama dalam satu halaman itu bisa beranjak ke dua halaman dan selanjutnya itu dalam lingkungan keluarga. Nah, kalau di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, bisa kita mengenalkan anak kita ini masuk di tipiki-tipiki atau di rumah-rumah tafidz atau ekstrakurikuler yang ada di sekolahan itu. Jadi bagaimana mulai kecil itu anak-anak kita itu diperkenalkan untuk membaca Al-Quran dengan benar, tartil, dan sesuai dengan ilmu tajwid. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, harus benar-benar cari ilmu, cari guru yang benar-benar menguasai ilmu Al-Quran dan sudah apa ya, dipandang memang benar-benar, oh ini benar-benar apa ya, bagus guru ini. Jangan asal-asalan mencari guru. Kalau sekarang mungkin ada metode tilawati, ada metode tartila, ada umi dan lain sebagainya. Mana rata-rata itu guru-gurunya, pengajar-pengajarnya itu punya sertifikat untuk mengajar. Tuh, ya Pak Yano, Pak ini, kalau sudah anak kita ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tartil sudah pasai dari pertama sampai terakhir, jangan berhenti di sana. Bagaimana nanti dinaikkan lagi untuk mengetahui makna arti yang ada di dalam ayat Al-Quran itu. Sulit tapi bisa. Kalau sudah, nanti bagaimana makna yang ada dalam Al-Quran itu kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik itu ya. Walaupun sebenarnya sangat sulit atau caranya sulit, tapi ketika keyakinan ataupun niatan itu mau, ya insya Allah bisa kelakon kok ya. Gitu ya Ustaz ya. Kalau kalau semuanya serba sulit, aduh, gak iso lapo-lapo kok iso ya. Oke, kali ini juga saya coba untuk ke Cak Ahmad tadi, matur sembah nuwun. Ustadz, bagaimanakah cara yang benar untuk apa ini ya? Baik, bagaimanakah cara yang benar untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, utamanya Al-Qur'an dan hadisnya dalam kehidupan sehari-hari bagi kita dan juga keluarga kita sendiri? Monggo, Ustadz.
0: Ya, kita amalkan, kita praktekkan. Contoh ini ya, dalam kehidupan kita kan apa ini yang paling sering ini ada dalam Al-Qur'an itu Allah surat Al-Isra, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan sadid. Ini begini, seorang anak itu tidak boleh membentak. Jangankan membentak, bilang saja itu tidak diperbolehkan. Ini dalam adab ya, dalam Al-Quran juga seperti itu. Jangankan membentak atau disuruh seumpamanya anak itu, tolong ambilkan ini. Enggak mau. Bilang kata enggak mau itu, benarnya bilang, bapak, ibu ini kok nyuruhnya, nyuruh-nyuruh terus ya. Perkataan anak seperti itu tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Ini hal-hal kecil seperti ini yang harus sering-sering diajarkan di dalam apa TPK, majelis taklim yang ada di lingkungan rumah tetangga itu, sekolah dan lain sebagainya. Hal-hal kecil ini sebenarnya sepele, tapi kalau dilakukan anak-anak, kalau di rumah, kalau disuruh sama orang tua, harus dilakukan, tidak boleh berkata kasar. Apalagi berkata kasar. Itu satu. Dalam hadis banyak sekali contoh. Kita selalu apa sedekahlah kamu apa namanya, karena sedekah itu menolak bala. Nah, seringkali kita kan eman kalau mau sedekah itu, karena sedekah itu atau berinfak uang kita keluar ya habis kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita praktekkan, insya Allah. Dan saya yakin itu ketika kita menginfakkan atau mensedekahkan sesuatu yang kita miliki, itu akan bertambah. Jadi bagaimana, sekecil apapun pengetahuan kita yang kita dapat dalam Al-Quran maupun hadis, ya kita amalkan. Itu cara yang paling mudah. Mulai bagaimana caranya? Satu, ada tiga. Satu, dimulai saat ini. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil. Seperti itu. Dan begitu Mas Wahyu ya.
1: Baik.
0: Ya seperti itu sementara Mas Wahyu.
1: Baik, terima kasih. Itu adalah cara ya yang bisa diimplementasikan ya untuk menerapkan Al-Quran dan juga hadis dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi kita ataupun juga keluarga kita, begitu ya. Jamaah tadi terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Untuk channel yang lainnya monggo di 0896021-3x968 dan juga di 5462961 ngaten nggih. Dilanjutkan malih niki enten Cak Kiki matur sembanumun. Cak Kiki ya. Baik, mungkin ini termasuk dari ajaran-ajaran ya. Ya oke, okay. Oh ini hampir sama dengan Cak Ahmad Adi tadi ya sebenarnya. Oke, okay, tapi mungkin bisa ditanggapi oleh Ustadz Abdul Halim nanti ya. Nilai-nilai ajaran yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya apa saja sih Ustadz? Dan juga bagaimanakah untuk cara memahami bagi seorang mu'alaf? Oke, okay, baik, terima kasih Cak Kiki. Monggo Ustadz.
0: Aduh, ini ada yang saya sebutkan tadi ya. Mm-hmm. Ada berapa? Ada kejujuran ya, ada keadilan, ada kasih sayang, kepedulian sosial dan tanggung jawab. Yang paling mudah begini ada ya, begini ya. Itu ada dalam surat 30 surat Al-Mutaffifin itu. Wailul lil mutaffifin. Tadi naidatka mu'alanna siyastokun. Jadi celakalah bagi orang yang mengurangi takaran. Dan juga orang yang ingin apa membeli sesuatu, saya ingin membeli sesuatu, tapi takarannya ingin dipenuhkan. Atau kedua, pembeli itu menakar sesuatu beras, tapi kurang. Nah, itu celaka. Ini apa namanya, tidak jujur, iya kan? Semuanya sebenarnya ada dalam Al-Quran, yaitu kembali kepada yang tadi, kita mungkin belajar, bacaan kita itu fasih dan lain sebagainya, tapi jangan sampai berhenti di sana. Kita harus memahami seperti yang barusan itu, tidak boleh mengurangi takaran maupun melebihkan takaran pembeli itu, kurang-kurang tambah ono, kurang itu tambah ono, kan seperti itu. Kita tahu maknanya itu, tapi kita sebagai pembeli maupun penjual tapi tidak melaksanakan, mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran itu. Seharusnya bagaimana? Jadi amalkan. Jadi pembeli-pembeli yang jujur ya. Ketika menakar, paskan. Ketika yang orang-orang membeli, ya jangan minta lebih. Kalau dikasih seperti itu ya, dikasih seperti itu. Ya. Jujur, ya berbuat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita saling tolong menolong kepada sesama, tolong menolong kepada kerabat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah salah satu nilai yang ada dalam Al-Quran. Ya Wahyu.
1: Baik. Lantas
0: kasih sayang kepada ya juga. Ya silakan.
1: Baik. Cuma ini ada tambahan tadi ya. Untuk seorang mu'alafnya seperti apa Ustaz? Untuk bisa memahami dan juga apa bisa menerapkan nilai-nilai ajaran yang ada dalam Al-Qur'an ini.
0: Dilihat dulu mu'alafnya ini. Saya yakin mu'alaf itu kan namanya manusia. Saya yakin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya yakin seorang mu'alaf itu kalau memang benar-benar mau mu'alaf ya, dia tidak akan menyakiti orang yang dolim, orang yang susah. Nah, dengan mengasihi orang-orang di sekitarnya, itu juga termasuk salah satu mengamalkan nilai yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya nilai yang meskipun dia masih belum sempat membaca Al-Quran dengan benar dan baik sesuai dengan tajwid dan tidak mengetahui arti dari Al-Quran, tapi sebenarnya dia itu sudah mengejawantah atau mengaplikasikan atau mengamalkan nilai yang ada atau nilai yang ada dalam Al-Quran. Kasih sayang kepada sesama, tidak menyakiti tetangga, dan lain-lain sebagainya. Ketika ada orang yang susah, dia peduli. Kan seperti itu, Mas Wahyu. Jadi sangat gampang sekali. Jadi Islam itu, ya gampang.
1: Tidak sulit, gitu ya.
0: Perlu di, tidak, perlu diingat. Yang malap begini ya. Ini waktu apa namanya bisa berkata waktu itu ana khulqun jadid, saya adalah makhluk baru, wa ana ala amalika sa'id, dan saya atas perbuatanmu itu menyaksikan, fagtani minni, maka pergunakan saya itu benar-benar sebaik mungkin. Karena apa? Karena fa ini la uidu ila yaumil qiyamah, karena saya tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Jangankan satu jam, satu menit, satu detik yang lalu kan tidak akan pernah kembali lagi, Mas Bayu. Jadi bagaimana menggunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Jadi sangat gampang sekali, jangan terlalu bingung yang mu'alaf ini ya. Saya yakin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sesuatu yang baik lakukanlah, sesuatu yang buruk tinggalkanlah. Sambil lalu nanti tanya-tanya kepada orang yang memang benar-benar ahli. Begitu ya, Mas Ayu.
1: Baik. Nah itu tadi ya. Tapi emang kalau untuk mu'alaf ini memang sepertinya menjadi tantangan tersendiri ya, Ustadz ya, bisa dikatakan demikian. Karena kan yeah, untuk mengenal yang baru atau harus menjalankan hal-hal yang baru begitu ya. Tidak perlu khawatir, Cak Neng ya. Salah satunya mungkin bisa ikut pengajian-pengajian yang ada di dekatnya gitu ya, sambil belajar dan juga mendalami terkait dari Al-Quran ataupun juga agama Islam itu sendiri. Baik, matur nuwun ya. Dari
0: Bentar, Mas Bayu.
1: Ya.
0: Di Masjid Cengho itu ada komunitas mualaf.
1: Komunitas
0: di sana ada mualaf.
1: Okay.
0: Ya, ada sana itu ada pengajian dan lain sebagainya tentang mualaf. Nanti mungkin lebih spesifik lagi, tidak apa-apa ke sana. Sana ada juga teman kami yang aktif di Masjid Cengho itu. Sana banyak kegiatan, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Banyak kok.
1: Baik. Ya, di Masjid Cengho Surabaya ya? Atau Masjid Cengho ya, yang pada?
0: Wah, kalau di sana nanti setelah dari Cengho Surabaya, enggak apa-apa ke Cengho Pandaan.
1: Sambil wisata jadinya. Oke, tapi ini itu adalah saran yang tepat ya untuk Cak Kiki ya, monggo, karena memang mendekatkan diri dengan satu hal yang baru melalui komunitas-komunitas tertentu ya, ternyata ada loh di Masjid Cengho tadi ya, kata Ustadz Abdul Halim itu ada komunitas untuk para mu'alaf ya di Masjid Cengho Surabaya. Monggo, untuk bisa mungkin bisa ke sana sembari bertanya-tanya begitu ya, karena belajar hal yang baru kan ya. Baik, selanjutnya saya coba ke Cak Aditya Matur Sembanuun. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan. Jika kita harus membumikan Al-Quran di Nusantara, tapi kenapa ya Ustadz masih banyak yang menutup mata, entah tertutup matanya sendiri atau memang sengaja menutup matanya karena masih banyak hal-hal negatif yang ada di Nusantara ini masih terus dilakukan. Baik, monggo Ustadz.
0: Itu memang itu ke apa, tergantung yang individu ya, hidayah yang masuk kepada yang bersangkutan. Ya seandainya isi nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu memang benar-benar diamalkannya, tidak akan terjadi seperti itu. Ya kenapa kok masih tetap masih kemungkaran merajalela dan nilai-nilai Al-Quran itu masih belum masuk ke dalam dirinya. Lagi-lagi itu ya tergantung hidayah. Perlu diketahui, Cak Bayu, Al-Quran itu saat itu kan turun di komunitas orang kafir atau orang muslim?
1: Orang kafir.
0: Iya. Karena masyarakat pada waktu zaman Nabi Muhammad itu kan rata-rata memang orang kafir yang dihadapin. Tapi dia paham makna Al-Quran. Ya karena tidak ada hidayah yang masuk pada dirinya. Jadi dia menolak. Ya. Apalagi sekarang ini tantangan kita. Sebenarnya kita ini memang benar-benar apa ya. Jujur diakui ya, cuma kita ini mengetahui saja tapi masih belum bisa mengamalkan Al-Quran, isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Kita masih memikirkan isi perut kita, kepentingan kita, tanpa melihat kepentingan orang lain. Sehingga apa jadinya? Ya seperti barusan itu. Kenapa Al-Quran sudah membumi di mana-mana, tapi sepertinya kok masih tetap apa ya, tidak seperti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya, seperti itu Mas Bayu.
1: Baik, berarti ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya Ustadz ya, untuk bertahan terus, dan juga terus membumikan Al-Quran di Nusantara ini begitu ya. Amin ya. Semoga kita bisa diberikan kekuatan begitu ya Cak Ning ya. Oke, karena memang tantangannya, berarti ini tantangannya adalah kita melawan mereka-mereka yang sengaja menutup mata. Oke, terima kasih Ustadz, tapi ini tanpa terasa waktu kita cukup terbatas begitu ya. Kami ngapunten
0: gitu
1: sangat.
0: Ya. Gak bisa kembali lagi ya.
1: Iya, betul ya. Ngapunten sangat untuk Cak Ning juga. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, tapi saya mohon maaf tidak bisa semua saya bacakan begitu ya. Tapi terima kasih atas atensinya sudah bergabung bersama saya dan juga Ustadz Abdul Halim. Namun izin Ustadz, sebelum kita mengakhiri mungkin ya, mungkin sedikit wejangan bisa disampaikan begitu ya, terutama bagi para penerus bangsa ataupun juga anak-anak muda ini untuk bisa juga berpartisipasi untuk membumikan Al-Quran di Nusantara ini. Monggo Ustadz.
0: Ya mari kita sadari bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan sebagai apa, pegangan itu bagi kita kalau memang benar-benar mengamalkan Al-Quran itu. Jadi untuk membumikan Al-Quran di tanah Nusantara ini, jadi menjadikan setiap ayat, setiap surat yang ada dalam Al-Quran itu apa namanya, memanifestasikan nilai ajaran itu seperti sikap santun, gotong royong dan cinta damai yang memang menjadi apa ya, ciri khas bangsa kita. Ketika nilai-nilai suci yang ada dalam Al-Quran ini telah menyatu dalam diri kita masing-masing ya, insya Allah si bangsa kita yang maju ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang berdatun thayyibatun warabbun. Bukan lagi sekedar apa ya, Ya, wacana cuma baldatun thayyibatun aja, memang benar-benar terwujud seperti itu. Seperti itu sementara Mas Bayu. Jadi pada yang muda-muda ini memang apa ya, ini ya, ada sebuah makalah atau hadis yang disampaikan sama Ibnu Abbas. Ikhtani mukhomsan kubla khomsin. Jadi manfaatkanlah lima perkara sebelum kedatangan lima perkara itu. Yang pertama syababaka kubla haromi, ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi semasa kalau masih muda, ya belajarlah yang bagus-bagus. Kita ini sangat gampang kok kalau mau belajar, Mas Bayu. Mau buka apa di internet itu ada semua. Mau cari hidung yang pesek ada, yang mancung ada, betul kan? Mau cari ilmu ini itu juga semua ada. Betul kata Mas Bayu dengan pertanyaan tadi itu. Kalau ingin benar-benar yang sesuatu yang baik itu apa? Ya ini kita memang kekurangan mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sehat sebelum datang masa sakit. Selagi kita masih sehat, pergunakanlah wahai anak muda sesuai kesehatan kita ini sebelum datang sakitnya. Kalau kita sudah sakit, wis nggak bisa ngapa-ngapain, kan begitu Mas Bagi ya. Waginaka qobla fakrika, dan kupergunakan ketika kita itu sudah gaya belum fakir. Wafara waka kombela suplika, gunakanlah waktu kesempatan kita sebelum datang. Wahayataka kombela mautika, dan pergunakan, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Dari lima ini, wahai para pemuda, pergunakanlah yang baik. Kalau mau apa, semua ada sekarang. Serba canggih, mau apa. Cuma satu, adab, akhlak, kita juga harus dijaga. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari godaan setan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah, itu benar-benar dari saya, dan kalau ada yang benar mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun Ustaz untuk di kesempatan pagi hari ini. Jane itu tadi ngobrolin bare Ustaz Abdul Halim di Cahaya Pagi, bare topik pembahasan yoniku membumikan Al-Qur'an di Nusantara. Wa ujan pamit, engko bakal dilanjut malih kebersamaan ini Jane jam 6 bakal ana woro-woro, dadi aja digeser dhisik frekuensine pancet di Propa 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih? Gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Walah, ngono ya, Ning, tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan, pabrik gula Ngadi Rejo Kediri nyebutne program calon petani calon lokasi CPCL bongkar ratun ngewangi mundakne produktivitas tanaman tebu Janing petani binaan di wilayah kerja perusahaan tersebut. Pelaksana harian General Manager PG Ngadi Rejo Faiz Humami nyatane lah program bongkar ratun iki dadi bentuk dukungan barek kebijakan pemerintah kanggo ningkatne produktivitas tebu sekaligus dukung terwujude swasembada gula nasional. Nyandak kabar liyane janeng Polresta Sumenep ngadekne posko terpadu kanggo dukung penanganan ilange kontak korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa sing kedaden tanggal 13 September 2016 sing tasik di pelayaran soko Surabaya katenang Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatane lak telu posko iki masing-masing di Mapolresta Sumenep Pelabuhan Kalianget ambek di Polsek Masalembu. Caning kumau woro-woro mbare Wahyu Chan mangku ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ono gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Senenge hatiku, saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
5: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
4: Hehehe, aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
5: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal? Wis akeh korbane lho Ning.
4: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
5: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
4: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
5: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
4: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Sakmarine melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

enak soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.

Jane ojo ning dindi, samarine ana Deni Canan bare lagune sampe tuwek niki kok bakal dilanjut kalian siaran Bangun Desa bare topik pembahasane umbah-umbah klambi. Jane kalian kanca-kanca Propapat RRI Surabaya.

Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik umbah-umbah klambi. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Ibu.
1: Apa?
0: Bu, ibu lagi nyuci ya, Bu?
1: Iya, nyuci. Lapa?
0: Aku nitip cucian ini, Bu. Cucianku. Sekalian dijemur juga, Bu.
1: Umba-umba kok nitip sih? Wis gede umba dewe.
0: Loh, aku males, Bu. Tolongin ya, Bu. Dikit kok, Bu. Gak banyak nih.
1: Wis jalan kuno, jalan kuno.
0: Iya, Bu. Ini ya, Bu.
1: Loh, apa, Bu? Iku lo ada tetep umba-umba. Jari ini titik. Loh, aja, Bu. Cok. Ngawur, Ray.
0: Loh, Mbak, kenapa lo sekalian itu, Bu?
1: Eh, awakmu ki gerang. Kok iso ibu? Tukangan umba-umba. Harusnya awakmu ngombak nok lambe ibu.
0: Aku lo males, Mbak. Sekalian biar ibu yang nyuciin.
1: Ya, gak ngono sih. Males-males gerang malesan. Wedok awakmu iki.
0: Lo tolong sekali aja lo, Mbak.
1: Sekali, awakmu bendina lo kayak gini.
0: Alah, Mbak. Ibu aja lo gak ngomel-ngomel gitu lo.
1: Mentang-mentang ibu menang dikongkoni ngawur ae mangan lek gak cukup no gak mangan.
0: Loh,
1: alay-alay.
0: Ngamuk-ngamuk mbaknya ini. Tuh, Bu. Boleh kan, Bu? Ini Bu nyuci.
1: Enggak usah, Bu. Apa? Mbak-mbak dhewe.
0: Loh, males, Mbak.
1: Ini lho ngomong males mana?
0: Banyak tugas aku lho, Mbak.
1: Lek males, gak usah ganti klambi. Gak yuk klambi siji ae mari.
0: Alah, Mbak iki lho.
1: Alasan ake tugas wong ya dengan HP ae kok.
0: Lho, salah mana?
1: Salah mana. Mbak dhewe.
0: Mbak
1: ana netep-netep.
0: Bu.
1: Gak ana ibu-ibu barang.
0: Lho,
1: gelem Mbak dhewe.
0: Ibu nang ndi, Mbak?
1: Gak ana.
0: Alah, ibu iki. Malah diseneni aku.
1: Arek sambatan ae. Gak gelem ngombak, gak usah ganti klambi.
0: Loh.
1: Ono kok rempong.
0: Terus kalau aku gak ganti baju gimana, Mbak? Bau.
1: Ya salahmu. Berarti lek gelem ganti klambi, gelem mbak. Arek gak gelem mbak ganti klambi bolak-balik artis ah.
0: Alah, Mbak iki lho. Ngamuk kamu ae.
1: Ya papa ngamuk-ngamuk, wong awak dikandani ngamuk lho, Kak. Treken, nopo mani kandang nyalus.
0: Ibu lo biasa aja lo mbak. Kok mbak kok marah-marah moro.
1: Marah kok. Wes mbak-mbak deh. Ate aku ketok ibu sih mbak na dulu anak ya kan.
0: Alah. Ibu.
1: Lo. Wes. Nyonyo. Gorena. Ngale.
0: Alam buah. Nanggung ini lo mbak.
1: Nanggung apa nih gak ono. Ibu gue sepo. Yo mbak no. Ojo tambah ngokon ibu ay. Masak gak gelem, nyapu, ngepel gak gelem. Princess akon.
0: Lah nanti bagi tugas, Mbak. Aku
1: bagi tugas opo?
0: Aku yang masak, ibu nyuci.
1: Masakan masin kabeh lo. Gak usah.
0: Alah. Ibu mana sih?
1: Ojo celak-celok ibu. Wis ndang umban, tak delok nang kene.
0: Alah. Mesin cuci ya, Mbak?
1: Kak, umbat tangan.
0: Kasar nanti tanganku, Mbak.
1: Ya wis iku rasakno, wong ibu ya biasa kok ngono kok.
0: Alah, iki mbak, ngomel-ngomel mulu bantuin.
1: Alah, males, kelambi-kelambimu. Mbak,
0: mana sabunnya?
1: Ikulah sabun sih.
0: Habis gini kok.
1: Ya bukan, tang, ini iki, ngono jarinya pisan-pisan.
0: Neng di,
1: ya lemari sih, kata anak toko.
0: Lemari mana lo?
1: Ya lemari, golek ono unik kare kira.
0: Ya kan ibu yang nyimpen, aku gak tahu.
1: Arek wedok ngon sabun aja gak ngerti. Ini jari pisan-pisan mbak, nonton tibu. Kok biasanya tau mbak dewe, ndi wong ngon sabun lo gak ngerti.
0: Loh, aku lupa.
1: Lupa? Amnesia kan?
0: Yo lapo.
1: Kecelakaan po biye. Wes umpah mbak?
0: Mau mbak.
1: Yo wes, gak usah diubah cara nak kono. Kelabi muntah yo wes. Gak usah ngokon ibu.
0: Halo si mbak iki. Ibu mana sih?
1: Ana. Ibu metu mau, Pak Peda.
0: Dirimu yang itu ya, Mbak, yang ngusir ya, Mbak.
1: Iya lah, po. Apa kon ben mumba-mumba?
0: Lah, capek aku, Mbak. Ya
1: capek. Wong agek modon, agek tangi mangan, capek. Kok kerja-kerja ae, mangan turu ae kok.
0: Ya wis lah, Mbak, aku tau mumba-mumba ae.
1: Ya wis mumba-mumba ngono ae pamitan.
0: Bantuin lo, Mbak.
1: Akate.
0: Alah, Mbak iki, ya Allah. Ibu mana sih? Ya wes lah, Mbak, tahu mbak-mbak lah.
1: Ya wes, Mbak.

0: Loh, kok bajunya jatuh semua sih? Ih, ibu!
1: Lapo sih bunga-bunga ae?
0: Loh, kok ini jemuranku kok jatuh semua sih, bu?
1: Ya juga ono loh.
0: Loh, capek aku, bu. Masa ya tak ambil?
1: Ya gak gelem joko ya, bapak ya mabrung nang sampah kok nek disaponi mbak-mbakmu.
0: Alah bu, janganlah bu, ibu aja loh, tolong bu.
1: Eh juga anak ibu dewe repot.
0: Ibu.
2: Teh apa sih bengok-bengok?
0: Itu loh mbak, pakaianku jatuh, udah dijemur jatuh.
2: Ya wes gara jopo, gak usah bengok-bengok tau loh.
0: Banyak ini loh mbak.
2: Duyuk lambimu oke, ancen, terus.
0: Ya bantuin ambilin.
2: Tanganmu anak lengkap, sekil lengkap, joko dewe.
0: Loh banyak ini mbak, gimana caranya bawanya?
2: Ya joko siji-siji, kok kan kabeh ki sapa? Aneh hari ini.
0: Masa iya tak cuci lagi?
2: Ya wes gampang, gak ada ngumpai ngomel.
0: Loh capek.
2: Coba capek aja bahasamu, gak ada liya?
0: Gak ada. Ya mbak, bantu mbak, jangan ngomel ngomel lagi.
2: Males, aku mari nyapu karo ngepel ya, gak kate.
0: Ibu!
2: Ibu mana? Ibu masak? Waduh.
0: Alah ibu, bantuin aku.
2: Ini kiarek akan dimanja ya, kaya awakmu tadi.
0: Alah mbak iki lo marah-marah mulut.
2: Ancen lah po, darah tinggi aku.
0: Cepet tua nanti lo mbak.
2: Ya wes, tua aku, rebut kan.
0: Bantuin lah mbak, jangan marah-marah mulut.
2: Moh, males sumpah-sumpahanmu.
1: Ibu. Del, awakmu iku lak duwe tangan dhewe sih. Sembarang iku gak merentah, sembarang iku gak ngongkon. Usaha dhewe, duwe tangan. Cukup bakal nek gesok gowo. Nek mabrung kumbane, lah awakmu mepe pang ya apa lho? Kok sama mabrung kabeh koyo ngono? Wong ya ora jepretane klambi. Lah apa kamu jepreti?
2: Embo, arek kok ngene iki gak tau mbak-mbak.
0: Loh, aku kira kan gak terbang, Bu.
2: Lah wong ana angin nak dunyo iki ana angin.
0: Yo tadi kan enggak ada, Mbak. Ya Allah.
2: Yo masa tadi on sedinoan gak ana angin. Ya apa sih hari iki?
0: Siapa tahu anginnya libur.
1: Wes ngene iki gak ribut. Kondi ana angin anu libur iku. Warene
2: karo iki.
1: Lah bakak karu-karuan. Juga bakono juga ana sing mabrung-mabrung iku.
2: Juga dhewe.
0: Bantuin, Bu, Mbak. Ya ana. Allah.
2: Oh, klambi-klambimu kabeh iki.
1: Eh, sukaan ku belajar mandiri ya, jagakno mbakmu, jagakno aku.
2: Ha, kulo. Rungokno.
0: Banyak ini lho, Bu. Ya Allah.
2: Cok sambat, lek gak gelem akeh, gak usah ganti klambi, aku wis ngomong sih.
0: Nanti bau.
2: Ya salamu.
0: Ya
2: iki,
0: ampun.
2: Konsekuensinya wong apa kumbane akeh ya berarti gontak ganti.
0: Keluargaku kok gini semua sih?
2: Kok gini semua? Awakmu kebacut.
0: Alah, ya Allah, ibu, tolong.
1: Aja mersulo dalam, klambi-klambimu dewe, ya mbok gae-gae dewe. Kok isok sambatan kok yang uniku lho? Mano tala, bener mbakmu, kok niku sedino ganti mempiro ae klambi. Mama kumbane akeh kok yang unu.
0: Loh kan wajar, bu, aku main, sekolah, tidur, udah, itu aja.
2: Gaweanmu ae lho, ngaku dewe.
1: Iku jenenge gak wajar.
2: Sekolah dolen, dia namamu kita gak gawe ku. Aku nyapu, ngepel, kerja. Ngomel ae.
0: Alah ibu, mbak, ya Allah. Tolonglah mbak.
2: Gak anak, tolong-tolongan aku. Kudu nggon pertolongan.
0: Ya udahlah mbak, tak cuci ae lah. Kok marah-marah ae kok.
2: Ya weh, sumbahan mana kono.
0: Tapi kesel aku mbak, bantuin apa?
2: Males wong kudu klambiku. Wong klambi ae tak umbah-umbah dewe.
0: Alah kan itu mbak, yuk bantuin aku masih kecil ini loh.
2: Kecil sampe ini. Lek dianggar kecil tok ya gak mari-mari. Kapan iso ewakmu?
1: Kau ini loh kecilmu sandi.
2: Mbo.
0: Simprit.
1: Masa lo druk ini kau bisa kecil ini loh.
2: Mbo.
1: Warek kok ini ngomong loh.
0: Alah ibu itu.
1: Wes bang, saya ini aku agak anu, manja-manja awakmu. Tuman gak rano.
2: Iya bu, ojo.
0: Alah, kok satu keluarga ngamuk apa?
2: Kau ini kalau rabi ya apa tadi nih? Masa gak iso? Nyapu ngepel apa mana? Mba-mba gak iso? Jadi apa wakmu?
0: Princess,
2: kau api-api aja kan? Jadi princess.
0: Alam mbak, sekali aja lo bantuin.
2: Princess lo iso nyapu ngepel wakmu
1: itu apa? Kan kau ngomong alah terus alah gue. Tanang gaya juga ono wis mari ket mang.
2: Mbo,
0: yowes lah bu.
1: Sambatan.
0: Yowes, tau mbak.

0: Lele, Bu, tolongin ini, Bu. Benerin tali ini bentar aja, Bu.
1: Mane?
0: Tali doang ini loh, Mbak.
1: Gak ono. Sing logor awakmu, benerno dhewe.
0: Ya udah. Kok enggak ada yang mau bantuin? Angel iki loh, tali ini loh.
1: Cok grundel. Benerno meneng.
0: Ayo, Mbak. Kupingnya kok kedengeran semua omonganku. Alah, kok susah sih? Bu, Ibu, Mbak, tolongin.
1: Kak ono kursimu, gak kursi, cantol no, mari.
0: Kalau yang satu tak cantelin, satunya lagi gimana caranya? Nanti copot.
1: Iso, ayo, belajar sih kena.
0: Alah, ya wes ah. Jangan marah-marah mulu.
1: Wes, gak gelem diamu iku sih kena.
0: Iya, bawel. Ah, wes, iki tinggal di jepit satu-satu jemuranku. Capek ya Allah.
1: Bahasa capek mana?
0: Alah, Mbak iki lho, padahal jauh kok masih denger.
1: Jauh ya apa sih? Yalah kok pengen dublek ngono.
0: Ele, Mbak iki lho, marah-marah mulu. Bu iki lho, Bu, Mbak marah-marah mulu.
2: Bapak, Mbakmu marah-marah ku ya pantes. Kamu sih nek diomongi gak ngrungokno.
0: Loh Bu, aku lagi kayak gini, masih diomelin.
1: Uwes, awakmu karo ibu yuk kakek dilem. Saiki didikan militer kan karo aku.
2: Saiki karen jemur ngunai lho. Kan wis mari kabe kan lho, jemur gini.
0: Belum situ, ini Bu, masih ada 10 lagi Bu.
2: 10 lho, wes nanti totok kuno wes.
1: Bu, mek 10 lho.
2: Ojo,
0: iya ini 10 yang belum tak jemur ini Bu.
2: Ojo, sambatan ae wes, nang laksanakan. Jemuranmu nanti jemur kuno wes, sang. Mari. Kenapa angkot senengan rame ay?
1: Ngomel ay.
0: Ya udahlah Bu. Lihat nih 1, 2, udah. Ya semoga aja nggak ada angin lah.
2: Lo kon jepret ono rel.
0: Iya Bu.
2: Del. Tambah relek kau buka.
0: Iya Bu. Marah-marah mulu ibu iki sama Mbak iki.
1: Endang.
0: Oh. Iya.
1: Ngomel lah ya rek kok.
0: 1. Oke, udah jepret. Ibu ini loh Bu, jepitannya kurang. Masa ya cuma 5 doang.
1: Yo kok dewe nang guri ono. Ibu.
0: Di mana, Mbak? Ya Allah.
1: Yo nak nggon awakmu mbah mau lah ono sedel dikoleki.
0: Gak ada, Mbak. Gak ada.
1: Dikoleki oma lo yo gak gede. Kok goleki ngono lo angele.
0: Yo wis lah, tak cari dulu lah.
2: Nyo kilo, tak jauh nang jepret iku no.
0: Nah, gini dong.
2: Kok sembarang gak runggone. Ya iku sing biasa ae awakmu.
0: Nah, gini dong Bu, dari tadi pakai dimarah-marahin segala.
1: Wes aja. Jeng jambal ae rek.
0: Wes. Iki ini lho Bu, wes.
2: Ya wes lho.
1: Laporan kudu pacara.
0: Laporan supaya enggak dimarahin lagi.
1: Eh, kene ya ndelok lek wis mari.
0: Yo wis, Mbak, aku minta maaf ya, Mbak, Ibu, enggak manja lagi.
1: Minta maaf iku sing ikhlas. Ya apa, njaluk sepuro ndek Ibu.
0: Kurang ikhlas apa ya aku?
1: Kurang ikhlas apa? Ngomongmu lo nyentak, ana ngomong karo wong tuwa nyentak ngono, ha?
0: Aku lo enggak nyentak, Mbak, ya Allah.
1: Sing halus.
0: Iya Bu, Mbak, aku minta maaf, gak ngulangin lagi ya, gak males lagi. Maafin ya Mbak, Bu.
1: Rekaman suaramu kok kayak bukti.
0: Loh, Ma.
1: Loh, kan niat jalan sepura, ayo ke mana?
0: Loh, Ma, Mbak.
1: Kelam di sepura nih apa gak?
0: Ya mau lah.
1: Cepetan, siji.
0: Bu, Mbak, aku minta maaf ya, gak bakalan manja lagi, gak bakalan bentak-bentak lagi, gak bakalan nyuruh-nyuruh lagi. Aku janji gak bakalan kayak gitu lagi, kayak kemarin lagi. Minta maaf ya Bu, Mbak. Dimaafin gak Mbak?
2: Yo wes.
1: Ngono lho.
2: Yo, saiki adeleku wes gede. Tadi gak usah ngongkon ibu. Nyuci no bajumu. Terus jemur, mentasi. Iku wes kewajibanmu. Wis gede arek wedok. Gak boleh ya.
0: Iya Bu, aku janji gak bakalan kayak gitu lagi. Maaf ya Mbak.
1: Lek luwe njogo mangan dhewe nak ngisor aja bengong-bengong ibu ae.
0: Iya Mbak.
3: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.